Gih, buat Nisa di eleng-eleng kenangan yang dulu mungkin berkesan, yang suka jalan-jalan dengan kenangannya. Monggo, gih, pun ditinggalkan. Kita buka lembaran baru, sahabat budaya ragam Semarang. Kami hadirkan informasi seni dan budaya seputar kota Semarang hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Monggo atensi kulotenggo, sahabat budaya, lan telepon dan WhatsApp 02483116661, juga di 08112777914. Matahari sudah bersinar dengan terang di pagi hari ini, namun sedikit berangin nggih. Ini daun sudah bergoyang-goyang dari pagi. Selamat beraktivitas, selamat

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis.

0: kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat nggak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.

kota Semarang ini sebagian warga sudah mempercantik, menyulap wilayahnya menjadi nuansa merah putih ya, sesuai dengan warna bendera kebangsaan bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Dan dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kota Semarang ini juga mengajak seluruh masyarakat menyemarakan bulan kemerdekaan melalui berbagai kegiatan di lingkungan masing-masing. Semangat kebersamaan dan gotong royong ini diharapkan tumbuh dari lingkungan terkecil hingga menjadi gerakan bersama di seluruh kota Semarang. Ajakan tersebut disampaikan melalui surat sekretaris daerah kota Semarang atas nama wali kota Semarang mengenai penyampaian tema, logo, dan partisipasi dalam menyemarakkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dan surat itu menjadi pedoman bagi perangkat daerah, camat, lurah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan bulan kemerdekaan sesuai arahan pemerintah pusat. Nah, ini monggo sahabat budaya yang pagi hari ini mungkin sedang bekerja bakti, mendesain, atau juga atau mungkin sudah memulai lomba-lomba untuk menyemarakkan 17-an nggih. Monggo kami tunggu informasi panjenengan di Ragam Semarang edisi hari ini. Sekretaris Daerah Kota Semarang Handi Prianto mengatakan peringatan Hari Kemerdekaan menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Dan menurutnya keberhasilan peringatan kemerdekaan tidak diukur dari kemeriahan acara, melainkan dari partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, aman, tertib, dan harmonis. Melalui camat dan lurah, pemerintah kota Semarang mengajak masyarakat, pelaku usaha, dan perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, rumah makan, hingga berbagai pihak ikut menyemarakkan bulan kemerdekaan. Baik, mari kita harapkan guys, sahabat budaya, menjadi tanggung jawab kita untuk membuat bulan kemerdekaan menjadi ruang yang mempererat hubungan antar masyarakat melalui kegiatan di lingkungan masing-masing. Semangat kebersamaan ini diharapkan nanti bisa tumbuh dari lingkungan yang kecil, tentunya untuk kemajuan bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia.

Di rumah-rumah Jawa tempo dulu, bergantung sebuah benda sederhana dari tempurung kelapa, namanya siwur. Siwur bukan sekedar alat untuk mengambil air. Ia mengajarkan cara hidup cukup, pelan, dan penuh kesederhanaan. Dengan siwur, air tak pernah dihamburkan. Setiap siraman mengingatkan kita untuk eling lan waspada. Orang Jawa punya pitutur, ojo nganti kesiram siwure dewi. Ini adalah nasihat agar manusia berhati-hati pada sikap dan perbuatannya. Siwur mungkin sederhana, namun dari sanalah kita belajar tentang menghormati air, menjaga keseimbangan, dan menjalani hidup dengan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng, bojlenge, beli selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki, wah, seprono seprin aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa ngepok singgol langgane. Ojo toko ngepok singgol waton tak cedai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata, Romo. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet, indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
1: Sahabat Bunda Kang Mas Mbak Yu, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Lesi dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi prakiraan cuaca maritim hari ini. Mbak Lesi, silakan.
2: Terima kasih Mas Andi. Selamat pagi sahabat budaya. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini kami awali dengan informasi tinggi gelombang yang berlaku pada hari ini Minggu tanggal 2 Agustus 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat hingga tanggal 5 Agustus 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Peringatan dini tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang. Dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya yaitu peringatan dini banjir pesisir yang berlaku pada hari ini Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah mulai pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Minggu tanggal 2 Agustus 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 20 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori sedang, yaitu di antara 1,25 hingga 2,5 meter. Wilayah perairan Pekalongan, Kendal hingga perairan Semarang dan Demak, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah, yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk wilayah perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 20 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori sedang. Informasi yang terakhir yaitu perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini Minggu tanggal 2 Agustus 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 11 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut pada hari ini diperkirakan pasang maksimum terjadi pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,9 meter dan akan mencapai surut minimum mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi, terima kasih Mbak Lesi.
0: Demikian, informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Ayo dahar. Iki lho sampun ibu damelke bayem kalian sambel.
1: Wehehe, enak tenan bu. Bapak dipendetke nasi bu. Wah pas tenan bar ngarit. Wes keroncongan iki bu.
0: Lah niki lho sampun pak.
1: Loh kok adem lho. Sing anget to bu. Luwe sedep. Apa listriknya mati apa piye kok magicome mati.
0: Bapak ki piye to. Dokter kan pun ngendikan, nasi putih panas niku mboten sae kagem penderita diabetes. Bapak niku kan pra diabetes toh pak. Lah mbok yo direm kepengenane iki lho, ben sehat.
1: Alah toh bu, bu terakhir wis tenan. Sesuk hidup sehat yo bune.
0: Ora. Terakhir terus. Nasi adem mawon pak niki. Nasi adem niki saged mempengaruhi kadar gula darah lebih lambat. Podo-podo enak eh pak. Monggo, pon di dahar.
1: Pon, wes.

Ada satu nama sahabat muda yang menonjol dari gelaran turnamen AFF tahun 2026. Skuad Garuda berhasil meraih 2 kemenangan dengan skor yang cukup meyakinkan, 5-1 dan juga 3-0. Dan satu nama yang sedang dielulukan pecinta sepak bola tanah air adalah Baker yang memiliki nama lengkap Michel Lee Baker, dan ini juga merupakan debutnya dalam gelaran turnamen AFF 2026. Dan sahabat budaya, satu informasi untuk penyerangan, ternyata penyerang berusia 19 tahun ini memiliki darah campuran setelah menyelesaikan status sebagai warga negara Indonesia pada bulan Juli 2026. Nah, darah Nusantara yang mengalir di darah Miss Baker ini merupakan dari kakeknya yang lahir di Yogyakarta serta neneknya yang ternyata berasal dari kota Semarang. Dan sebelum menjadi bagian penting dari skuad Garuda, pemain bertinggi badan 196 cm ini menempa ilmu di berbagai akademi internasional. Besok tim nasional akan kembali bertanding, dan semoga darah dari Semarang yang mengalir di darah Mitch Baker ini bisa memberikan energi positif dan bisa membawa Indonesia skuad Garuda menjadi juara Piala AFF tahun 2026.

Dalam bahasa Jawa, kata wayang berarti bayangan. Jika ditinjau dari arti filsafatnya, wayang dapat diartikan sebagai bayangan atau merupakan pencerminan dari sifat-sifat yang ada dari dalam jiwa manusia. Sifat-sifat yang dimaksud antara lain seperti watak angkara murka, kebajikan, serakah, dan lain sebagainya. Wayang dimainkan oleh seorang dalang yang dibantu oleh beberapa orang penabuh gamelan dan satu atau dua orang waranggono sebagai vokalisnya. Dalang memimpin semua komponen pertunjukan untuk luluh dalam alur cerita yang disajikan. Konon oleh para wali Songo, penyebar agama Islam di Tanah Jawa adalah Sunan Kalijaga. Wayang beber ini dimodifikasi bentuk menjadi wayang kulit dengan bentuk-bentuk yang bersifat ornamentik yang dikenal hingga sekarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga.

8 waktu Indonesia Barat. Badan Narkotika Nasional BNN Jawa Tengah memperkuat kolaborasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Cabang Kota Semarang. Kolaborasi itu melalui penandatanganan perjanjian kerjasama BNN Jateng dengan PMII Cabang Kota Semarang pada Kamis 30 Juli 2026. Kepala BNN Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat menegaskan penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan nasional yang hanya dapat diatasi melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang memiliki pengaruh besar dalam membangun kesadaran masyarakat.

0: Kita ke kabar berikutnya sahabat budaya, pagelaran wayang Potehi 2026 menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus memperkuat toleransi dan keberagaman masyarakat Kota Surakarta. Pagelaran yang berlangsung selama 12 hari itu dibuka Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani di Kelenteng Tian Kok Si, kawasan Pasar Gede, Sabtu 1 Agustus 2026. Pagelaran yang diselenggarakan Yayasan Kelenteng Tian Kok Si berlangsung mulai 1 hingga 12 Agustus 2016. Wayang Potehi merupakan seni pertunjukan boneka sarung tangan khas Tionghoa yang telah berkembang di Indonesia sejak abad ke-17 dan berakulturasi dengan budaya lokal. Demikian kabar berita bersama saya Aristiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Sahabat Budak Kang Mas Bayu Syah Adistiawan masih menemani ya Ragam Semarang untuk edisi hari ini, hari Minggu 2 Agustus 2026. Selamat berakhir pekan, juga selamat datang untuk wisatawan yang menghabiskan waktu liburan akhir pekan Panjenengan di Kota Semarang. Dan untuk Panjenengan yang ingin menikmati siaran kami, sekarang juga bisa didengarkan ya melalui aplikasi RRI Digital. Monggo, sudah tersedia di iOS dan juga di Play Store. Dipilih RRI Digital, nanti diinstal dan dipilih Pro 4 RRI Semarang. Panjenengan sudah bisa menerima siaran kami kapanpun dan dimanapun.

0: berbagai ritual adat, aneka piranti dan perlengkapan disiapkan untuk kelancaran prosesi ritual. Dari gemericik air dan harum bunga, bokor menjadi simbol kesakralan dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Wadah logam berbentuk bundar ini bukan hanya sebatas peralatan upacara, tetapi juga menjadi perwujudan harmoni antara manusia dan alam. Dalam berbagai tradisi, bokor digunakan untuk menampung air suci, sesaji, maupun bunga yang disertai doa. Kini, bokor bukan hanya menjadi piranti ritual, namun juga menjadi dekorasi yang membawa nuansa etnik. Dari bokor, kita belajar meresapi kearifan budaya yang terus hidup, mengalir lembut dalam setiap detail warisan leluhur.
1: Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo Pro 4 RRI Semarang.

semakin dinikmati juga nggih oleh berbagai kalangan usia, baik anak-anak, usia muda maupun usia dewasa. Satu aktivitas yang awalnya identik dengan olahraga kini menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatnya minat terhadap olahraga lari ini terlihat dari berbagai atau semakin banyaknya komunitas lari yang bermunculan di berbagai daerah, dan juga dengan semakin banyaknya kegiatan berlari bersama atau fun run yang semakin sering diselenggarakan dan juga mendapat antusiasme dari masyarakat. Seperti di pagi hari ini nggih, sahabat budaya, ini saya intip dari studio juga banyak masyarakat yang memanfaatkan Car Free Day untuk berlari bersama teman, saudara, atau juga keluarga. Lari menjadi salah satu olahraga yang mudah dilakukan karena tidak memerlukan perlengkapan yang rumit, juga bisa dilakukan berbagai tempat seperti di taman, stadion, CFD maupun di lingkungan tempat tinggal. Dan ternyata selain membantu menjaga kebugaran tubuh, lari juga memberikan manfaat bagi kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh serta melatih kekuatan otot dan tulang. Dan apabila dilakukan secara rutin, olahraga ini ternyata dapat membantu menjaga kondisi fisik agar tetap bugar. Selain itu, selain membawa kesehatan fisik, ternyata lari juga berdampak positif bagi kesehatan mental. Lari disebut bisa membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, serta menjadi waktu yang tepat untuk melepaskan penat setelah menjalani berbagai aktivitas. Dan ternyata tren lari menunjukkan bahwa olahraga dapat memberikan manfaat yang lebih luas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Loh, Mbak, kok uang saya kelihatannya aneh gini ya?
1: Wah, Mas, coba dicek pakai metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Dilihat, warnanya luntur. Diraba kok kayak kertas tugas anak SD ya, Mbak? Diterawang, watermarknya hilang entah kemana, Mbak.
1: Nah, berarti itu bisa jadi uang palsu, Mas. Jangan sampai ikut beredar, bahaya.
0: Aduh, untung dicek. Hampir aja aku pakai buat bayar es teh.
1: Makanya, Mas, kalau nerima uang, jangan cuma dilihat sekilas. Bukan asal nominalnya benar, tapi juga ingat 3D, biar gak kejebak uang palsu.
0: Siap, Mbak. Mulai hari ini, saya jadi detektif uang.

0: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Yes, sahabat rekat Mas Bayu, terima kasih nggih atas kebersamaan panjenengan dan program Merekam Semarang harus segera kita akhiri. Nanti saya Disawan masih akan menemani nggih di Mangun Projo dengan menghadirkan informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah dengan diiringi tembang-tembang pop keroncongnya kemana-mana. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya penjaga tradisi.

0: Woi, Dimas, kok sendirian terus sih? Emang gak ada ya yang mau temenan sama kamu?
1: Raka, itu bukan bercanda. Kamu buat dia malu dan terluka. Tahu gak, kata-katamu bisa nyakitin lebih dari tamparan.
0: Loh, serius banget sih, cuma main-main kok.
1: Kamu gak tahu rasanya jadi korban. Gak semua orang kuat pura-pura senyum. Hari ini mungkin kamu cuma bercanda, tapi besok bisa jadi penyesalan.
0: Maaf ya Dim, aku gak bermaksud bikin kamu sakit hati. Mulai sekarang aku bakal jaga omongan deh.
2: Terima kasih Raka, aku cuma pengen dianggap teman, bukan sekedar bahan candaan.
1: Bullying bukan candaan, kata-katamu punya dampak. Hentikan perundungan, mulai dari diri sendiri. Jadilah teman, bukan ancaman.
3: Yarso Sutresno, kulo Kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Telawa mengingatkan petani menggarap hutan agar tidak menyalakan api di kawasan hutan. Mereka diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan indikasi kebakaran maupun aktivitas yang berpotensi mengancam kelestarian hutan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Edukasi tersebut disampaikan melalui kegiatan komunikasi sosial Komsos yang dilaksanakan Perhutani KPH Telawa melalui bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan atau BKPH Karangwinong di petak 85 Resort Pemangkuan Hutan Karangan, kawasan hutan Desa Rambat, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Sabtu 1 Agustus 2026. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Pembukaan Pekan Kresi Pati 2026 berlangsung serentak dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-73 dan malam puncak Pekan Kriminal Buka Wisata. Kegiatan ini menghadirkan sekitar 150 stan pameran yang diikuti pelaku ekonomi kreatif, dinas pemerintahan, dan lembaga keuangan. Ketua KEK Pati Asep Iqbal menjelaskan bahwa acara ini menyatukan 6 unsur ekosistem ekonomi kreatif dalam satu wadah kolaborasi. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Budaya di Mangunprojo untuk edisi hari ini, hari Minggu 2 Agustus 2026. Selamat berakhir pekan, selamat bersantai bersama keluarga, dan untuk yang masih harus beraktivitas, ini juga selamat beraktivitas. Semoga aktivitas panjenengan diberikan kelancaran dan juga keselamatan. Line telepon, line WhatsApp saya tunggu sahabat budaya 0248316661, juga di 0811277714. Monggo sahabat budaya yang pagi hari ini ingin berbagi informasi, kirim salam atau juga request lagu, lagu-lagu keroncong nih, hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Mangunprojo bersama saya Andi Setiawan.

Pernahkah Anda melihat wadah nasi dari anyaman bambu yang sering disajikan di meja makan? Ya, ceting namanya. Wadah ini dipercaya untuk menyimpan nasi agar tetap pulen dan awet hangat lebih lama. Di balik gempuran modernitas, ceting nasi masih banyak dipakai dan digunakan di berbagai tempat. Tak hanya di meja-meja makan orang pedesaan, namun di tempat makan modern pun banyak yang menggunakannya. Piranti ini mengingatkan kita pada nilai

0: Nilai sederhana yang tak lekang oleh waktu. Ceting adalah bukti bahwa tradisi dapat tetap hidup, menyatu dalam keseharian, dan terus memperkaya budaya Nusantara.
1: Saben dino mong ngalamun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haning luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Masih sahabat budaya dari Pekalongan, nggih, karena prihatin dengan kondisi yang dialami seorang warga bersama seorang ibu bersama empat anaknya yang terpaksa tinggal di badan usaha milik desa atau BUMDes karena tak memiliki rumah. Warga Desa Tengen Wetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan beriuran atau patungan bergerak secara swadaya membangunkan rumah sederhana untuk tempat tinggal mereka. Bermodal semangat gotong royong dan swadaya masyarakat, pemerintah Desa Tengen Wetan bersama warga, organisasi masyarakat pemuda serta unsur TNI dan Polri mulai membangun rumah sederhana bagi keluarga tersebut di RT 1 RW 2 Duku Silumbu pada Sabtu 1 Agustus 2026. Pembangunan rumah ini diprakarsai langsung oleh Kepala Desa Tengen Wetan Rohmat yang menurutnya kebutuhan tempat tinggal ini merupakan persoalan yang harus segera ditangani karena menyangkut hak dasar warga. Nah, ini satu tindakan yang perlu diapresiasi nggih sahabat budaya, dengan semangat gotong royong dan juga tidak hanya tenaga, tentunya juga dana yang dibutuhkan untuk membangun, untuk membantu warga sekitar untuk memiliki hunian atau tempat tinggal. Rohmat menjelaskan keluarga tersebut sebelumnya tinggal bersama kerabat, namun akibat persoalan keluarga akhirnya mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap sehingga meminta bantuan kepada pemerintah desa. Pembangunan rumah diperkirakan membutuhkan anggaran hampir 10 juta dan hingga hari pertama pembangunan dana yang berhasil dikumpulkan ini baru sekitar 5 juta. Rohmat menceritakan ini warganya ya yang bergotong royong dan didukung oleh tokoh dan juga perangkat desa setempat, dan nantinya semoga bisa ditempati dengan nyaman nggih, dan semoga untuk masyarakat yang membantu nanti mendapatkan balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa.

0: budaya? Apa yang dimaksud dengan edgy ethnic style dalam dunia fashion? Berikut penuturan Erina Kusumawardani, pelaku UMKM sekaligus pemilik merek fashion Tulin Prasetyo.
1: Kalau edgy, pengertian edgy sendiri itu kan tidak umum ya mas, tidak konvensional.

nya sendiri kan menonjolkan kesan berani, modern dan unik. Nah, ditambah etniknya itu kan karena saya memakai wastra Indonesia ya, jadi lebih berwarna, menonjolkan kesan budaya kedaerahan Indonesia, tapi dikemas secara edgy.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Di hari Minggu akhir pekan seperti saat ini, jalan-jalan bersama keluarga ini memang menjadi satu pilihan guys yang cukup tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, teman atau juga pasangan guys. Dan sahabat muda atau panjenengan yang berada di seputar Banyumas atau masih bingung ingin jalan-jalan kemana, Curug Ambiar yang berada di Kecamatan Kedungmantan, Kabupaten Banyumas ini bisa menjadi salah satu pilihan. Destinasi wisata alam yang berada dalam satu kawasan dengan Curug Gomblang ini menggunakan akses masuk melalui loket yang sama serta menawarkan pengalaman berbeda melalui jalur trekking menuju air terjun yang masih asri. Untuk mencapai Curug Ambiar, pengunjung harus menyusuri jalur berbatu, melewati jalan yang cukup curam hingga menyeberangi aliran sungai. Dan meski membutuhkan tenaga lebih, perjalanan tersebut justru menjadi bagian dari pengalaman berwisata yang dinikmati pengunjung sebelum tiba di lokasi air terjun. Nah, ini tentu bisa menjadi opsi atau pilihan lokasi wisata untuk wisatawan yang gemar dengan wisata alam. Dan perlu saya ingatkan untuk mempersiapkan fisik terlebih dahulu guys, sahabat budaya, sebelum mengunjungi Curug Ambiar yang ada di Kabupaten Banyumas. Salah seorang pengunjung asal Sukaraja mengaku baru pertama kali mengunjungi Curug Ambiar setelah melihat destinasi tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Dan menurutnya, menurut Zeti, ini ayunan ikonik dengan latar Curug Ambiar yang sering muncul di media sosial ini membuatnya penasaran untuk datang langsung. Dan hal serupa juga disampaikan Alila, pengunjung asal Kebasen. Dan menurutnya perjalanan menuju Curug Ambiar ini menjadi pengalaman yang berbeda karena harus melewati jalur berbatu dan menyeberangi aliran sungai sebelum tiba di lokasi. Pemandangan Curug Ambiar langsung menyambut ketika tiba di lokasi, dan juga ayunan ikonik yang menjadi tujuan wisatawan ini menjadi daya tarik tersendiri untuk destinasi wisata tersebut. Dan nanti diharapkan fasilitas terus diperbaiki ya, karena dari informasi yang didapatkan sejumlah jalur ini masih licin serta butuh perbaikan untuk menuju area parkir untuk wisata lokasi Curug Ambiar. Monggo sekali lagi ya yang masih bingung ingin jalan-jalan kemana, khususnya yang suka dengan tantangan, suka berwisata alam, Curug Ambiar di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu libur akhir pekan panjenengan.

Nasi ayam Semarang adalah nasi liwet yang diberi suwiran daging ayam dan irisan telur rebus, kemudian disiram dengan sambal goreng jipan dan kuah opor. Sangat mantap dan pas buat sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Pada umumnya, nasi ayam ini tersaji dengan sate usus, sate telur puyuh, dan teh hangat. Jika ingin menikmati nasi ayam Semarang, sangat mudah ditemukan. Tinggal meluncur saja ke kawasan Simpang 5 Semarang, di sini akan serasa makan nasi ayam di negeri Tiongkok.

0: Mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Budaya atau pajangan yang terus menjadikan Perompak Bestari budaya penjaga tradisi menemani aktivitas akhir pekan panjenengan. Oke, Sari Setiawan harus segera pamit undur diri karena sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 10 hingga jelang pukul 11 kami hadirkan program Mentari Menyanyi dan Menari bersama RRI. Nanti akan dipandu oleh Siwijat Biko. Dan untuk judul Mentari untuk edisi hari ini adalah Si Belageh. Jadi kemana-mana, saya Distawan pamit undur diri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Mentari menyanyi dan bercerita bersama RRI. Selamat pagi adik-adik tersayang di rumah yang lagi santai bareng mama, bareng papa, atau mungkin lagi siap-siap mau jalan-jalan di hari minggu ini. Ketemu lagi di frekuensi kesayangan kita Pro 4 RRI Semarang. Tempatnya, ya tempatnya kita bersama tentunya di acara Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Bagaimana kabarnya adik-adiknya Kak Siwi pagi ini? Baik dong, sehat dong. Boleh deh kalau mau beraktivitas di hari Minggu. Atau mau anteng dulu, duduk dulu yang manis, mendengarkan acara ini sampai selesai. Itu juga pilihan yang tepat sayang. Oke, kasih kembali untuk kalian di acara Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Aduh, hari ini siapa ya yang bangunnya pagi? Bangun jam berapa sayang? Sebelum subuh? Ih keren. Hah, ada yang baru bangun, ada yang kesiangan. Gak apa-apa deh, karena hari libur sesekali ya. Sesekali boleh, tapi kalau keseringan gak boleh. Nanti jadi kebiasaan gimana coba. Yang pasti bangun lebih awal dengan segala aktivitas kalian. Dan di pagi hari bila kita sudah melakukan segala sesuatu kebaikan, insya Allah sepanjang hari kita pun senantiasa dalam kebaikan. Begitu kan? Iya dong. Nah, khusus untuk adik-adiknya Kak Siwi dari taman kanak-kanak sampai sekolah dasar yang mendengarkan pagi ini, Kak Siwi punya keseruan loh buat kalian. Ada lagu anak yang membuat kita semangat. Ada tips seru juga untuk adik-adik semua. Dan pastinya ada dongeng spesial tentang dongeng fabel. Tahu dong dongeng fabel? Iya. Terus ceritanya apa ya hari ini? Tetap bersama Pro 4 RRI.

lagunya. Kak Siwi dapat salam nih dari beberapa adik-adik kita. Ih, terima kasih yang sudah bersama perempat. Aninya yang ngabarin. Baik. Kak Siwi mau bisikin sesuatu nih untuk adik-adik. Terutama untuk mama dan papa juga yang mendampingi. Yang mendampingi adik-adik hebat di rumah. Akhir-akhir ini ya, Kak Siwi sering loh lihat banyak anak-anak hebat yang kadang gampang banget bosan dengan dengan gadget di tangan. Katanya sih biar gak bosan, biar gak jenuh, terus ambil gadget, ambil HP. Boleh gak sih? Begitu gak sih adik-adiknya Kak Siwi? Hayo, lebih sering pegang buku atau lebih sering pegang gadget? Ayo, yang mana? Yang pasti adik-adik, kita tuh harus mengurangi aktivitas kita dengan screen time begitu ya. Dengan gadget, dengan HP. Yuk, ganti aktivitas motorik yang lainnya. Terus ngapain dong Kak Siwi, kan lebih asik kalau mainan pakai HP. Coba deh kalian ya, coba lihat di pekarangan mama. Tuh, tanamannya udah disiram belum sih? Coba kalian rawat tanaman hias. Atau mungkin juga sekarang ini mama lagi nanam cabai, nanam tomat, yang nanti kalau sudah ada buahnya, nyenengin banget loh. Coba ya, nanti dilihat ya. Terus mungkin adik-adik mau bermain bersama juga sama orang tua, boleh. Main bekel mungkin, main congklak, ada yang bisa? Kalau belum bisa, nanti minta diajarin sama bapak ya. Nah, yang pasti adik-adik, kalau kita mau melakukan kegiatan semua itu, kita pun

0: Adik-adik yang manis, kembali lagi Mentari untuk kalian. Bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Nah, kira-kira ceritanya tentang siapa ya? Siapa yang pernah tahu badannya besar, terus belang-belang, terus dia tuh tinggalnya di hutan? Suka menghaum gitu, kenceng banget. Ih, bener banget harimau. Ya, Kasih akan menceritakan seekor harimau yang sangat baik hati. Dan tentu saja, nanti kalian simak ceritanya ya. Kira-kira hikmah apa sih yang kita bisa ambil dari dongeng ini? Judul dongengnya adalah Si Belang Yang Suka Menolong. Adik-adik yang manis, di hutan Rimba Jaya, hutan yang sangat lebat, hijau, dan asri, hiduplah berbagai macam hewan. Ada kancil yang cerdik, kelinci yang lincah melompat ke sana kemari, ada kura-kura yang bijaksana, dan ada seekor harimau bernama Si Belang. Meskipun Belang adalah seekor harimau dengan tubuh yang besar, loreng hitam, orange, gagah, suaranya menggelegar, ia sama sekali tidak ditakuti. Kenapa? Karena Belang adalah harimau yang paling baik di hutan itu. Suatu hari, di siang yang terik, di pinggir sungai kecil, ada kancil adik-adik. Dia sangat panik. Dan dia berlari ketakutan.
1: Aduh, bagaimana ini? Aduh, kakiku terpeleset. Di batu itu licin sekali. Tolong.
0: Kancil berteriak-teriak. Kemudian, kancil itu pun berusaha untuk bisa menepi. Saat itu adik-adik, ada kelinci yang melihat kancil sedang berteriak-teriak.

0: Kemudian kelinci pun menghampiri.
1: Kancil, kancil, kancil, kamu kenapa? Kamu kok di dalam air? Aduh, kamu bisa berenang tidak? Kan kakimu pendek.
0: Kancil terjebak di kubangan lumpur besar dan basah dekat sungai yang arusnya sangat deras adik-adik. Ia tidak bisa menarik kakinya karena terhisap lumpur. Dan tiba-tiba, nah ini dia, ada suara. Oh, kenapa? Ada apa ini? Ada apa, kancil? Kelinci, kenapa kamu?
1: Bang, tolong. Tolong, kakiku terjepit di celah batu besar dan tersedak lumpur. Aku tidak bisa bergerak. Ini bagaimana?
2: Tenang, tenang. Kancil, jangan panik. Tarik nafas dulu ya. Aku bantu. Sabar.
0: Tanpa berpikir panjang, harimau belang merendahkan tubuhnya yang besar dan dia memasukkan ekornya yang panjang dan kuat ke dekat kancil. Nah, saat itu adik-adik, kancil pun mulai ditolong oleh si harimau.
2: Kancil, ayo cepat pegang erat-erat ekorku. Nanti aku tarik perlahan-lahan. Ya, sudah siap? Ayo, 1, 2, 3.
0: Adik-adik yang manis, suara air saat itu pun terdengar dan kancil pun terlempar ke rumput hijau setelah ditarik harimau.
1: Terima kasih, Bang. Terima kasih. Wah, kalau tidak ada kamu, mungkin aku sudah terbawa arus sungai. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Iya, Bang. Kamu hebat sekali, Bang. Waduh, terima kasih, Bang. Kamu sudah membantu. Kamu sudah membantu kancil. Terima kasih, Bang. Kamu hebat.
2: Kalian bisa saja. Kalian ini ada-ada saja. Buat apa punya tubuh besar dan kuat kalau tidak digunakan untuk menolong, Apalagi teman yang sedang kesusahan. Hutan ini adalah rumah kita bersama. Kita harus saling menjaga, ya.
0: Adik-adik yang manis, beberapa hari kemudian, musim kemarau yang panjang melanda hutan Rimba Jaya. Sumber air mulai mengering. Binatang-binatang mulai kehausan dan kelaparan. Di saat yang sama, terjadilah sebuah musibah. Saat itu adik-adik, ada suara yang pasti sudah dikenal oleh banyak penghuni hutan sedang merintih kesakitan.
2: Aduh, bagaimana ini? Aduh.
0: Adik-adik kenal juga dong suara siapa?
1: Betul sayang,
0: ternyata saat belang berjalan mencari mata air di balik bukit, kakinya tertimpa batu besar yang longsor akibat tanah kering. Kakinya terjepit dan ia tidak bisa bergerak sama sekali.
2: Aduh, berat sekali batu ini. Kakiku tidak bisa digerakkan. Aduh, sakit.
0: Hari mulai petang. Binatang-binatang lain yang tadinya lewat sempat ketakutan melihat belang mengerang kesakitan. Kemudian, kelinci pun berbisik ketakutan.
1: Aduh, itu kan belang. Kakinya tertimpa batu besar. Bagaimana ini? Teman-teman, memberikan tempat berteduh dan tidak pernah menyakiti kita. Bahkan kita harus menolong.
0: Saat itu juga adik-adik, semua warga hutan menuju ke tempat di mana si belang kesakitan. Kancil yang cerdik segera memimpin teman-temannya berkumpul. Kura-kura dengan tempurungnya yang keras mendorong bagian bawah batu sebagai pengungkit. Kelinci dan hewan-hewan lain menarik ranting tebal. Dan Kancil menggunakan akalnya mencari kayu penopang. Saat itu, Kancil pun mulai memberikan aba-aba pada teman-temannya.
1: Ayo, ayo semua berkumpul. 1, 2, 3, dorong bersama-sama, ayo!
0: Suara batu besar bergeser dan bisa terangkat. Saat itu semua bersyukur, semua lega karena bisa menolong si belang.
2: Terima kasih, terima kasih teman-teman. Kalian sangat baik. Kalian semua menolong. Bukannya kalian takut padaku. Terima kasih.
1: Abang, kamu kan sahabat kami. Kebaikanmu sudah tidak diragukan lagi. Semua juga pernah kamu tolong. Dan ini semua juga wujud dari kebersamaan kita.
0: Sejak saat itu, persahabatan di hutan Rimba Jaya semakin erat. Tidak ada lagi rasa takut karena wujud atau bentuk tubuh yang berbeda. Yang ada hanya saling menyayangi, menghormati, tolong-menolong dalam kebaikan.

Nah, adik-adik yang manis, itu tadi kisah seru si belang yang suka menolong. Siapa ya yang suka menolong juga seperti si belang? Ih, tunjuk jari. Nolongin siapa, yo? Pinter banget sih adiknya Kak Siwi. Kira-kira nih, pesan moral apa ya yang bisa kita ambil dari cerita si belang tadi? Ada yang tahu? Ih, hebat banget tadinya kasih, bener sayang. Kebaikan hati tidak pernah mengenal rupa atau bentuk tubuh. Si belang yang badannya besar dan menyerupai harimau buas ternyata punya hati yang sangat lembut dan suka menolong sesama. Dan ketika belang kesusahan, kebaikan itu kembali kepadanya melalui pertolongan teman-teman hewannya. Jadi, buat adik-adik di rumah, yuk kita biasakan ya jadi anak yang baik hati. Yang seperti apa sih baik hati itu? Ada yang tahu? Pinter banget, suka menolong, suka membantu ibu gitu kan, suka membantu teman-teman di sekolahan, membantu teman-teman juga di rumah, dimanapun kalian berada ya. Dan yang pasti tidak sombong gitu. Setuju ya? Pinter deh. Adik-adik yang manis, tidak terasa ya sudah hampir 1 jam kebersamaan kita di acara Mentari. Kasih pamit undur diri dulu ya. Nanti kapan-kapan, minggu depan. Nah, minggu depan kita ketemu lagi nih. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Sampai jumpa di hari Minggu yang akan datang dalam acara Mentari. Bernyanyi dan bercerita bersama RRI.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pianom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: good job, Arasha.
1: Udah makan lollipop.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten napa to, Pak? Kulo niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
3: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi latri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Nenek, sekarang masih percaya kalau ada nenek sihir?
1: Ada.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo Pro 4 RRI Semarang.
6: Pro 4 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11. Kang Mas Wahyu, pemerintah Kota Semarang menggelar lomba fotografi tingkat nasional dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan periode pemotretan berlangsung pada 27 Juli hingga 12 Agustus 2026. Dibuka secara gratis untuk masyarakat umum, ajang fotografi nasional ini diselenggarakan untuk memacu kreativitas visual masyarakat, memperkuat keterlibatan publik dalam perayaan kemerdekaan, serta mempromosikan potensi daerah. Melalui partisipasi luas dari berbagai kalangan, kegiatan strategis ini diharapkan dapat mendokumentasikan semangat nasionalisme sekaligus mengangkat citra Kota Semarang sebagai ruang publik yang aktif, kreatif, inklusif di tingkat nasional.

0: Informasi lainnya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Sarpus Kabupaten Wonogiri resmi membuka lomba video konten literasi 2026 yang berlangsung mulai 27 Juli hingga 17 Agustus 2026. Dipimpin oleh Kepala Disarpus Marwan Trihanantom, program berbasis media digital ini menggandeng Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Kemenag, hingga pemerintah kecamatan guna memperluas sosialisasi ke lingkungan sekolah dan masyarakat. Berhadiah total Rp19 juta, inisiatif strategis ini diharapkan dapat menjadi sarana pemicu kreativitas pemuda, mengarahkan pengguna media sosial menuju konten positif dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan, serta memperkuat budaya membaca dan peran perpustakaan sebagai sarana edukasi publik secara inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Wonogiri. Demikian Kang Mas Mbak Yu, saya Tono Lan Martiko. Bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mule?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi latri. Mireng ke RRI saged mari HP, Mak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
4: Nuwun sugeng siang pamirsa Sutresna Pro 4 RRI Semarang. Pepanggihan malih wonten ing dinten menika nggih Minggu sore kaping 2 Agustus 2021. Sarengan kalian keleningan siang utawi uyon-uyon siang ingkang badhe kaaturaken kagem panjenengan ngantos mangke tabuh setunggal siang utawi tabuh 13 ngaten nggih. Pasugatan keleningan uyon-uyon siang menika dipun aturaken Pro 4 RRI Semarang saben dinten Minggu siang nggih. Pamirsa, saderengipun kawiwitan gending-gending ingkang sampun karunci temtunipun sapunika kepareng kula aturaken rumiyin lancaran pambuka laras pelok padhet 6.

0: Lung.
1: Apa Kang Togok?
0: Lah jebule ora gampang dadi menungso kuwi
1: ya. Ah yes no.
0: Dulu Pak. Ora duwe isin, kurang jangkep oleh dadi menungso. Nek nemen oleh isin tibane njur ora keduman
1: lho. Sugih dirasani kere disia-sia.
0: Lah iya to lung.
2: Omong.
3: Ting tong.
2: Cakemeng.
1: Mula kuwi Kang, urip sing samadya wae. Sakabehane yen keladuk ki ya ora apik.
0: Ora apik. Wah iya bener, Lung, bener.
1: Urip samadya kuwi kejaba mujudake laku sing utama nanging uga bisa ngedohake sikap umuk, kumalungkung lan dumeh.
0: Iya.
1: Kanggone wong cilik kaya awake dhewe iki uga bisa nyegah sikap rendah diri. Rendah hati kuwi penting nanging aja nganti rendah diri Kang.
0: Iya, cocok Lung, cocok.
1: Ada iki lho Kang.

0: jelang po jelangnya bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo Pro 4 RRI Semarang.
1: Pro 4 RRI.
2: Pamiyarso Sutresno Pro 4 RRI Semarang, kala wau para kadang karawitan studio RRI Semarang sampun ngaturaken bahwa sekarageng sari brangto katampen gending kuwung-kuwung minggah ladrang singo-singo laras pelok padat barang. Ingkang saderengipun kala wau para kadang sukoraras Semarang ugi sampun ngaturaken gending luber kalajengaken ladrang celuntang laras selindru padat songo. Salah jengipun pamirsa, gending ingkang angka sekawan wonten ing pagelaran paksugatan wonten ing pasugatan uyon-uyon siang menika kepareng kaaturaken gending rondo nunut laras selindro padat manyura dening karawitan condong raos. Gending rondo nunut laras selindro padat manyura dipunaturaken karawitan condong raos. Sumangga kapiyarsa sarengan.

Gandeng Rondo Nuno Telara Selindro Padat Manyura sampun paripurna kaaturaken dening Karawitan Condong Raos ingkang kapandhikan dening Ki Narto Sabdo. Salajengipun pamirsa kepareng kaaturaken Ladrang Rondo Ngangsu Laras Pelok Padat Barang dening paguyuban Karawitan Sukorara Semarang. Ladrang Rondo Ngangsu Laras Pelok Padat Barang kaaturaken dening Karawitan Sukorara Semarang. Semoga kaaturaken kapiyarsa kandi remening penggalih.

0: lagi ngapain toh? Dari tadi kok kayak kebingungan gitu, ngeliatin HP terus.
1: Alah, ini loh Le, si Mbah kepengen update status WA, tapi kok si Mbah dari tadi kok gak bisa-bisa ya Le?
0: Yalah Mbah, kok ndak bilang aku toh? Sini Mbah, tak ajarin.
1: Wah, iya ini cocok Le. Ini.
0: Punten ya Mbah. Jadi gini, kalau mau buat status WA itu harus klik tulisan ini loh Mbah, status saya yang ini Mbah. Nah, setelah itu pilih foto yang mau si Mbah upload ke status.
1: Oh, gitu ya?
0: Iya Mbah. Kalau sudah, tekan OK. Gitu, gampang kan Mbah?
1: Oh iya. Simbah sudah paham, kamu pinter tenan deh.
0: Siapa dulu Mbah?
1: Alah, kemaki. Simbah malah kayak kebun Sugudel ini le.
0: Waduh, kebun Sugudel?
1: Loh,
0: apa itu Mbah?
1: Kamu belum tahu ya?
0: Belum Mbah.
1: Kebun Sugudel itu artinya seseorang yang lebih tua memperoleh ilmu dari seseorang yang lebih muda. Ya kayak Simbah sama kamu tadi Le. Simbah kan gak bisa buat status WA, terus kamu ajarin. Hah, jadi Simbah sekarang udah bisa. Bagus ta Le, jadi bisa saling tukar ilmu Le.
0: Oh begitu ya Mbah. Ya. Sekarang aku jadi tahu nih, kebun Nusugudel.
1: Ya sudah. Simbah mau update status lagi ya. Biar tahu. Kayak teman-teman Simbah.
0: Iya Mbah, monggo, silahkan.

0: Pamirsa Sudarsono Perumpatan RI Semarang, cekap semanten atur pasugatan uyon-uyon siang. Ing kalodhangan dinten menika Minggu Surya kaping 2 Agustus 2016. Mugi-mugi gending-gending kala wau saged meranani penggalih panjenengan lan amimbui raos tresna budaya kula lan panjenengan sami. Sugeng siang ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 13. Kang Mas Bayu, tradisi tahunan Grebeg Saparan Yakowiu di Jatinom, Kabupaten Klaten membawa berkah tersendiri bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, khususnya para pedagang kue apem khas Jatinom. Momen budaya ini dimanfaatkan oleh pedagang rutin maupun pedagang dadaan untuk mengais rezeki, tradisi yang digelar untuk mengenang jasa dan perjuangan Ki Ageng Gribik dalam menyebarkan agama Islam tersebut, terbukti mendongkrak omset penjualan apem hingga 2-3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Informasi lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat pengembangan 12 kawasan industri baru untuk menarik yang lebih banyak investasi dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Langkah ini juga ditujukan untuk memastikan ketersediaan infrastruktur serta memberikan kemudahan bagi investor yang menanamkan modal di lokasi yang tengah ditetapkan sebagai kawasan industri. Kepala DPM PTSP Jawa Tengah, Sakina Rolesari, mengatakan pengembangan kawasan industri menjadi salah satu strategi yang didorong langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Melalui upaya tersebut, pemerintah ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan terintegrasi. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

siang Kang Mas Bayu. Ya, masih tetap bersama kami di FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, dan juga Anda yang semakin setia dengan aplikasi RRI Digital ya, melalui website rri.co.id. Selanjutnya, selama kurang lebih 55 menit ke depan hingga pukul 14, kami temani Anda dalam suguhan musik informasi ya. Rangkaian informasi kami hadirkan, dan juga sebagai hiburan di siang kali ini yang terasa panas gitu ya, kami hadirkan teman-teman keroncong modern. Hatiku Sindang mengawali dengan lagu untukmu.

0: Untukmu hatiku sindang ya. Kalau sebuah tembang sudah di bikin dan didesain untuk pendengarnya, ini tentunya tembang yang sudah melalui berbagai macam seleksi begitu. Putarto.
1: Ayo kayak lu ngongkok putuku.
0: Oh, lu ngata budi.
1: Yang Temanggung.
0: Oh. Wah, nggih ya syukur.
1: Ana kok tumben.
0: Perso ki ambak to kira-kira ya.
1: Tapi nak Mas Tono, Mas Titis masuk siang ora apik.
0: Ora apik tenan. Apike ya bengi nggih ta. Wis dadi manusia malam.
1: Mulai. Kadeni ya. Plus tape merah nasi kok ngene. Wonten mboten, Mas?
0: Menapa?
1: Baju merah.
0: Plus. Wonten.
1: Nggih. Ingkang sampun minggah sinten?
0: Nembe panjenengan.
1: Dereng wonten
0: lho.
1: Besok September itu hadiah berarti aku.
0: Wah, nggih, bismillah nggih, Bu. Panjenengan pikantuk mangke. Ampun kuatur.
1: Aku tak ndonga wae.
0: Ndonga iki ya rawuh kok ya. Rawuh to nggih.
1: Kudu rawuh.
0: Nggih to. Lah nek ngene omah iki ya arep piye sing arep meneh hadiah angel lho.
1: Oh iya, biar tak njebuk Mas Titis wae, Bu. Sinten Bu Yanti nika wetan pundi ora Bojonegoro, kok Bojonegoro.
0: Mungkin toh. Anu, Randu Blatung.
1: Randu Blatung. Butarto mang pek mawon, mang pedet toh nggih tak kakek Mas Titis. Mang pedet mriko mang dahar wonten kantor aku ngono.
0: Ya wis piye kak ya.
1: Niki kagem Bu nganu Bu Karyati dari minggah tak senggoli ya, Mas.
0: Oh nggih, monggo disenggol-senggol sik kak ya.
1: Bu Karyati, monggo minggah Mbak Karyati aku nandang. Monggo minggah. Iki lagu kenangan.
0: Kenangan.
1: Sing siaran Pak Dalang asli.
0: Dalang, tak tenan kok.
1: Nak siaran siang ki ora apik marai. Enggak, Mbak, kita kirim lagu Baju Merah kanggo hiburan lan seduluran kabeh. Semoga keluarga Mas Tono sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah nggih, Mas.
0: Nggih, Bu. Matur nuwun.
1: Matur sembah nuwun.

0: Langgih Thomas Moto.
1: Oke.
0: Okay. Wong dalu teng papandian komputer pinarak mriki.
1: Lah jenengan kok perso wae iki romansa ku piye to? Gosek-gosek kok perso wae iki piye iki mau?
0: Lah niku kok mboten tepi sampangan barang yo celak.
1: Lah nggih aku ki anu ya salah kesusuh kemrungsung mumpung.
0: Tapi mboten kali Mas Jati yo nggih, Pak.
1: Mboten, mau dalu menika wonten dalemipun mantan Wakapolda, Pak. Senabioso menika.
0: Oh, lain kang Asto?
1: Anu mboten ringgitan namung kelenengan kemawon wa dalu.
0: Oh, berarti ringgitane mengke dalu.
1: Mengke dalu ayo ngerti meneh. Ora wah jan wis. Masa wajar konangan ae to iki.
0: Wonten pundine mengke dalu niki?
1: Mengke dalu wonten mijen mriku. Wanayasa. Wanayasa mijen. Dalane yo ora ngerti aku.
0: Dereke Mas Jati urut ini.
1: Mboten. Mas Jati niki kan nembe bibar dados manten, nggih bibar nikah.
0: Oh, kali Mbak Umi
1: ning. Nggih, wah iki jane jenengan kaya informasine iki wis hebat tenan iki. Apa kok ngerti iki papane diciptake dadi apa to ya?
0: Nggih pas. Kelerusan nggih mawon.
1: Oh, kelerusan.
0: September tanggal 11 niku nopo tanggal pinten Mas Tom agenda?
1: Mangke menusul ngaten ya, menusul. Hmm, saya nak tahu bisa irong mesti tanggali.
0: Lagu ni pun Mas Tono.
1: Yeah.
0: Tukang parkir.
1: Tukang parkir.
0: Yeah. Wonten niku mperin Mbak Michel pun kula anu.
1: Oh.
0: Jating nomo Kuswoyo.
1: Okay, okay. Lagu lagi gesek.
0: Arang semene mantos nih mboten enten gini anu mawon. Pahlawan Merdeka.
1: Itu ya cacah niku.
0: Yeah, niki kan pun Agustus santen
1: ini. Oke. Okay. Agustus itu tuh mensuasani kemerdekaan rakyat.
0: Ah gitu, mensuasani kemerdekaan 81 tahun.
1: Betul.
0: Kan terus tuh kemauan gimana tuh naik wonten Sutarto nggih wonten Gunung Pati wae nggih.
1: Nggih laris.
0: Itu ya kamu udah ngeperompat RRS mak. Terus Mas Tono wilujeng ae gati ampun ngantuk nggih dalu.
1: Wah, mboten iki seger sumyah Bagas Kewarasan. Oh, yang ngiri bar nompo telepone jenengan kali para pamirsa ngoten semangat.
0: Nah, niku. Sayang ten mijen anu lagi cerak tak parah nih jane.
1: Anu jeng ben mau nek cedak-cedakan mau nggih.
0: Lah nggih niku kabar-kabar nggih mau.
1: Nggih.
0: Kula tengko nggih Mas Tono.
1: Monggo-monggo njenjen.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Demisrun nggih. Wonten ing Sampangan, terima kasih Pak De. Kalau dulu ini Misrun Kali Garang ngono. Biyen iki Misrun Kali Garang, nek saiki Misrun Sampangan. Wis piyai kok apa-apa ngerti, rumah saku iki kaya turunan Nujum. Selamat siang Mas Tono, saya mau minta lagu keroncong Cemburuku dari Tuti Mariati atau Tuti Trisetya. Terima kasih Mas Tono, selamat tugas dan salam sehat untuk semuanya. Nggih, dari Bu Nunu Krapya. Oh nggih Bu Nunu. Salam sehat, salam nyantai gitu nggih. Mas Tono, Mas Jan, nggih menika Pak Sugeng bin Patmorjo menika nggih. Tidak ketinggalan juga untuk Mas Tono Kampung Telo di Gunung Pati ini, selamat siang. Semuanya ya, semuanya permintaan tembangnya nanti kami siapkan ya Pak Sugeng ya. Kemudian yang mau gabung melalui telepon juga kami tunggu gitu ya, silakan di 0248316661. Nah Kang Mas Bayu, kalau kita berbicara tentang potensi seni dan budaya di Nusantara ini, udah sudah tidak terhitung lagi jumlahnya ya, saking banyaknya bentuk dan macam-macam seni budaya di Nusantara ya, dalam lingkup satu daerah pun, misalnya satu kota gitu ya, satu kabupaten ini juga punya ratusan bentuk seni budaya. Salah satunya di kelurahan kecamatan di kelurahan Banjarsari, kecamatan Banjarsari Surakarta ini ya. Ini menampilkan Festival Budaya Banjarsari di Taman Balai Kambang pada hari Sabtu kemarin, tanggal 1 Agustus 2026. Waduh, meriah sekali di Solo ya. Festival ini menjadi wadah bagi para kelompok seni di tingkat masyarakat untuk tampil sekaligus mengembangkan potensinya. Sementara Camat Banjarsari, Priyadi, mengatakan bahwa penyelenggaraan festival tahunan ini dipadatkan dalam satu hari hingga malam ya, sehari semalam.

0: Festival menghadirkan 3 perlombaan yakni Karawitan, Hadroh dan Guyon Mato. Nah, senengke to seni lan budaya iki. Bu RT ngenuk. Halo. Aduh sayangku iki wis telepon ditampa kok malah terus anu ya. Apa kuwi jenenge mangkir. Nongkrong. Halo Bu RT.
1: Selamat siang
0: Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, aduh akhirnya ketemu wong bagus kok ning Gregeli ya ora.
1: Alah, kenese
0: koyo kaya. Aduh, kaya ya ampun kaya piye ngono ya.
1: Minta lagunya.
0: Lha apa?
1: Semalam di Cianjur.
0: Semalam di Cianjur.
1: Dari Dewi Yul.
0: Ampun Gregeli to Bu, biasa. Tenang mawon.
1: Salamnya untuk semuanya saja ya. Untuk Mas Tama, selamat bertugas.
0: Nggih.
1: Selalu sehat terus.
0: Nggih.
1: Bahagia sekeluarga dan rezeki yang berlimpah seperti air mengalir.
0: Betul, amin. Amin, matur nuwun demikian juga untuk Bu Arti nggih.
1: Sehat-sehat
0: aja. Nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Saya sendiri sebenarnya enggak enak gitu ya, pekewo, karena setiap orang yang ketemu dengan saya melihat ketampanan saya itu langsung gregeli, terus nervous. Ya ampun, piye kok gandenge kaya ngono, ra, gandenge kaya ngono, ra. Guyon, awan-awan panas gini itu humor, hadi kita hadirkan humor-humor ringan begitu ya yang bisa menambah kebahagiaan dan kebahagiaan ini secara medis bisa menunjang kesehatan jiwa raga kita dan memperpanjang umur.

Sahabat Budaya, kembali lagi di program Jalan-Jalan Asik. Saya, Sijat Miko, siap menemani Anda untuk menjelajah Nusantara. Kali ini kita akan naik ke lereng Gunung Sumbing, tepatnya di Dusun Butuh, Magelang, yang dikenal dengan sebutan Nepal Van Java. Desa ini viral karena keindahan pemandangannya yang mirip negeri di atas awan. Begitu sampai di kawasan Nepal Van Java, mata langsung dimanjakan oleh deretan rumah berwarna-warni yang tersusun rapi di lereng gunung. Udara sejuk menyapa wajah, menambah rasa damai di tengah suasana pedesaan yang masih alami. Tak heran, tempat ini menjadi destinasi favorit wisatawan pecinta alam dan fotografi. Awalnya, Nepal Van Java hanyalah desa pertanian biasa. Namun, berkat kreativitas warga setempat yang menghias rumah mereka dengan warna cerah dan menjaga kebersihan lingkungan, desa ini menjelma jadi ikon wisata baru di Magelang. Nama Nepal Van Java diberikan karena bentuk rumah-rumah bertingkat di lereng gunung mirip pemukiman di Nepal. Selain panorama yang indah, di sini kita bisa berinteraksi langsung dengan warga yang ramah. Banyak aktivitas menarik seperti berfoto di spot Gapura Nepal Van Java, menikmati kopi hangat di kafe kecil, hingga menyapa para petani sayur di ladang. Semua memberikan pengalaman khas desa yang tenang dan bersahaja. Menjelang sore, kabut mulai turun perlahan menutupi lereng Sumbing. Pemandangan rumah berwarna-warni yang tertutup kabut tipis menciptakan suasana magis seolah benar-benar berada di negeri atas awan. Saat inilah waktu terbaik untuk menikmati keindahan Nepal Van Java. Nah, Sahabat Budaya, itu dia keseruan menjelajah pesona Nepal Van Java, desa wisata yang menyimpan keindahan alam dan kreativitas masyarakatnya. Tetap ikuti terus program Jalan-Jalan Asik, karena banyak tempat seru lain yang akan kita jelajah bersama. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya dan salam budaya.

0: Iya, semalam di Cianjur, Dewi Yul ya. Ini yang melalui telepon ini belum ada yang masuk ya, enggak apa-apa. Ini mungkin hari Minggu sedang sibuk bersama keluarga menikmati kebersamaan, kedamaian dengan keluarga ya. Menikmati akhir pekan dengan berkegiatan bareng-bareng. Ya, mungkin bersih-bersih rumah, masak-masak, dimakan bersama, canda tawa gitu sambil mendengarkan suguhan keroncong modern dari Perumpat Semarang. Pak Ahmadun Jatikusuman.
1: Nggih.
0: Monggo, Pak.
1: Sugeng siang, Mas.
0: Sugeng siang. Nggih.
1: Niki keroncongipun napa, Mas?
0: Modern.
1: Wah, niki kula nyuwun ingkang mboten modern nostalgia, jali-jali, Mas.
0: Oh, jali-jali iki. Nggih, jali-jali itu lagu lama. Wah, tapi
1: niku
0: digarap.
1: Sakit, Mas. Niku nggih nonton modern, nonton kawak niku
0: nggih. Niki nggih. Nggih.
1: Kagem Pak Noto Sate, Mas.
0: Nggih, Bu. Lan Pak.
1: Kagem Mas Tono niki.
0: Nggih, kaya Pak Klik barak iki lho. Kita ada aku ki suarane kok kira ya Pak Klik barak.
1: Nggih. Pak cekap ngaten, Mas. Muga-muga Mas Tono sehat.
0: Nggih.
1: Sabar rezeki. Nggih, cekap ngaten sedaya mawon kagem pendengar Perumpat RRI Semarang.
0: Nggih.
1: Sabar.
0: Matur nuwun, sugeng siang. Nggih. Iya, keroncong modern ya. Jadi modern itu artinya maksud kami adalah tentang penggarapan instrumen dan atau vokalnya begitu ya. Meskipun itu lagu lama sudah 20 tahun, 30 tahun yang lalu, cereng. Loh, terus digarap sing dengan apa ya, irama dan penggarapan instrumen yang modern, yang kekinian itu masuknya juga tetap keroncong dengan sajian modern. Oke, mangke jali-jali ini ditunggu. Dari mana datangnya cinta? Nah, jali-jali Jawa ngono. Terima kasih juga Bu Nunuk Ngropya. Cemburu kurung putih-putar. Ya nunggu giliran kok ya. Ingge-ingge ampun kuatir Bu. Cemburu ku wis tak cepake kagem panjenengan ini. Tapi nanti Lucy Kusendang yang nyanyi nge, karena keroncong cemburuku ini yang modern baru kami temukan vokalisnya Lucy Kusendang. Ditunggu nggih Bu Nunuk Rapi, ampun kuator. DOP, aduh, pusara cinta. Aduh, Rahmat Kartolo. Pusara cinta apa pusara? Nggih. Nek ora pusara hati ya kenek ngaten nggih Bu, nggih pusara cinta. Niku awet biyen tak golek urung ketemu lho. Bu Nunuk engko ya terus sawit mbiyan iki pusara cinta. Mengke pusara hati kula aturke, Bu. Nggih. Wis diapusi tak kowe. Ora. Suwun Mas Tono yang baik hati pada semua monitor Perumpat. Nggih. Dik kabut barang iki wis engko munggahe gitu, nggih. Oke, kita kembali ke tembang dulu, ada jali-jali dari Musulyati kita nikmati.

0: Iya, cemburuku dari Lusiko Sindang ya, sudah kami hadirkan. Semoga yang menyukai request teman tadi bisa terampuni. Bisa terbahagiakan, terhibur begitu ya. Terima kasih. Kemudian juga yang barusan masuk tadi Pak Sabto Kanguru Raya nggih. Lagu Putri Solo. Ngene ya geneng. Putri Solo yen guyu dekek pipine putri yang Bu Yanti randu blatung ha iki sing tak goleki pirang-pirang sasi ketemu cah. Ya ampun ya ampun Bu Yanti, panjenengan wonten pundi kemawon to Bu? Nunggal ya ora mulai-mulai ora.
1: Rati Korodi, nak Mas Bagus.
0: Oh, lagi napa?
1: Kredit.
0: Oh, kredit. Mbok wingi-wingi ngendika ngono tak tukoke HP sak pulsa datane.
1: Wah, ngaten nggih.
0: Nggih, ning anak iki. Ora cetha ngaten ya, Bu. Pengestu panjenengan sae. Sae seger waras, Bagas waras. Ngaten. Mangga mangga Bu. Buat lajeng.
1: Halo.
0: Nggih, dibuat lajeng mangga.
1: Nggih. Suwi lho aku gak.
0: Lho langke.
1: Ketemu panjenengan.
0: Pirang-pirang sasi rumah saku tak kira ki apa transmigrasi aku ngono.
1: Iya, transmigrasi.
0: Oh, teng pundi?
1: Ndak di rumah aja.
0: Oh, di rumah.
1: Karena badan kurang. Badannya yang kurang fit.
0: Oh, ngaten.
1: Mas,
0: ora apa-apa, sing penting saiki wis sehat, disenengke atine. Mumpun tak pijeti kene mari. Nggih, aja sedih. Amun sedih kok tak malah jer pilek wae.
1: Lah nggih ngaten niku. Dangu kula mboten anu kok mboten nganti pirang-pirang ganti
0: mari. Lah nggih ta wis pirang-pirang Chandra kok ya.
1: Kan menika lho Kak ganti bari iki kok enak anyar ne kalau wingi njang menika.
0: Oh.
1: Iki sopo ngono.
0: Lah nggih anyar pokoke mriki ne serba anyar nggih ta. Ngaten. Mangke wonten keroncongipun ingkang terakhir Pusara di Hati Bu, keroncong pit bisa dinikmati nggih Bu Yanti nggih. Nggih. Nggih.
1: Waktunya mepet nggih Mas.
0: Waktune mepet
1: Bu. Pokoke sing penting panjenengan sehat.
0: Nggih, panjenengan
1: ugi. Aku tunggu sehat.
0: Nggih. Nggih Bu, sehat Bagas kewarasan. Panjang yuswa barokah.
1: Amin nggih.
0: Nggih, monggo-monggo Bu. Injih sehat. Wilujeng siang sehat selalu Bu Yanti randu blateng. Ah selega aku wis muncul melih ngaten ya ora gawe penasaran. Baik, Kang Mas Bayu. Teman terakhir yang bisa kami hadirkan ya, bisa kami hadirkan. Ini ada Pusara Hati, keroncong beat. Kita nikmati siang-siang gini ini enak sekali ramanya ya.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14. Kang Mas Bayu, Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia Permadani Kabupaten Banjarnegara kembali menggelar wisuda pawiyatan Panoto Coro dan Pamedar Sabdo. Pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 telah diwisuda 66 siswa angkatan ke-13 dalam prosesi Purnawiyata Permadani di Pendopo Tipo Yuto Adinegoro. Prosesi wisuda berlangsung khidmat syarat nuansa budaya Jawa diiringi karawitan Permadani Ngumandang pimpinan Ki Turian. Penyematan samir dan penyerahan sertifikat Partisoro dilakukan oleh Suprianto, SKMM Kesdari DPW Permadani Jawa Tengah bersama Ketua DPD Permadani Banjarnegara Ki Bagong Sugianto. Informasi lainnya, menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Semarang mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan bulan kemerdekaan melalui berbagai kegiatan di lingkungan masing-masing. Semangat kebersamaan dan gotong royong diharapkan tumbuh dari lingkungan kecil hingga menjadi gerakan bersama di seluruh Kota Semarang. Ajakan tersebut disampaikan melalui surat Sekretaris Daerah Kota Semarang atas nama Wali Kota Semarang mengenai penyampaian tema, logo, dan partisipasi dalam menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Surat itu menjadi pedoman bagi perangkat daerah, camat, lurah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan bulan kemerdekaan sesuai arahan pemerintah pusat. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nang di HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pamirsa sutresna perumpatan dari Semarang, nggih sakmenika kula ngrencangi kepengin ngajak panjenengan jejogetan tayuban sesarengan wonten ing pasugatan Gending Pesisiran nggih ingkang dipunaturaken siang menika Gending Pesisiran Tayub Gaya Sragen. Eh jan monggo kita purwani kalian lelagon anting-anting laras pelok padat 6 dipunaturaken karawitan Sukoraras pimpinan Warkam Bulu saking Sragen.

Wayang minangka lambang. Bathara Surya dewaning srengenge putra Ki Lurah Semar. Darbi kewajiban sung pepadang dateng titah sak jagat raya. Bathara Surya apa putra kakung satrio ing petha pralaya Raden Suryatmaja utawi Raden Suryaputra kang dewasanipun dadya senopati linangkung jroning perang Baratayuda Jaya Binangun gugur dadya satrio kusumaning bangsa.

0: Alkisah, Togok, dan Bilong.
1: Bilong.
2: Apa, Kang?
1: Wah, kendaraanmu tuh lolong.
2: Memangnya kenapa, toh?
1: Kenapa buah-buah gitu kok dipasang? Berisik, tahu nggak?
2: Loh, kenal pot zaman now kok dibilang bobrok?
1: Zaman now, zaman now.
2: Ah, manusia zaman old itu ya kayak kamu itu, Kang Togok.
1: Ya kenal potmu itu yang sudah old kok.
2: Loh,
1: suara kayak traktor rongsok, asap kayak asap dapur kebakaran gitu kok.
2: Bok, biar kenal potku sendiri.
1: Oh.
2: Kok kamu yang rewel?
1: Ini kuping juga kupingku sendiri. Kenapa suara knalpotmu yang berisik itu sampai sini, ayo?
2: Knalpotku copot, Kang.
1: Syukuri. Kapok kamu. Apa aku bilang, ha? Makanya hidup itu harus peduli sama lingkungan.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15. Kang Mas Mbak Yu, pagelaran Wayang Potehi 2026 menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus memperkuat toleransi dan keberagaman masyarakat Kota Surakarta. Pagelaran yang berlangsung selama 12 hari itu dibuka Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani di Kelenteng Tien Koksi, kawasan Pasar Gede, Sabtu 1 Agustus 2026. Pagelaran yang diselenggarakan Yayasan Kelenteng Tien Koksi berlangsung mulai 1 hingga 12 Agustus 2026 dan Wayang Potehi merupakan seni pertunjukan boneka sarung tangan khas Tionghoa yang telah berkembang di Indonesia sejak abad ke-17 dan berakulturasi dengan budaya lokal. Informasi lainnya, Perhutani Kesatuan Pembangunan Hutan KPH Telawah mengingatkan petani penggarap hutan agar tidak menyalakan api di kawasan hutan. Mereka diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan indikasi kebakaran maupun aktivitas yang berpotensi mengancam kelestarian hutan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan Karhutlam selama musim kemarau. Edukasi tersebut disampaikan melalui kegiatan komunikasi sosial Komsos yang dilaksanakan Perhutani KPH Telawah melalui bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKPH Karangwinong di Petak 85 Resort Pemangkuan Hutan RPH Karangan, Kawasan Hutan Desa Rambat, Kecamatan Geyer, Kabupaten Gerobokan, Sabtu 1 Agustus 2026. Demikian Kang Mas Bakyo, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: nyameng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore, frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: dangdut semakin asik. Iya, dua siang berturut-turut kami temoni Anda. Kamu temoni Anda semuanya. Iya, sekali-sekali juga harus siang gitu ya. Seminggu sekali, dua minggu sekali. Ini untuk tombo kangen dengan teman-teman pendengar Perumpat, tentunya Kang Mas Mbak Yu yang memang baik-baik semuanya begitu ya. Yang mau gabung silakan melalui telepon kami di 024-831-6661 sudah kami buka ini. Kemudian yang melalui WhatsApp juga siap kami terima. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Semakin sore semakin asik. Semakin panas nih,
0: semakin semangat juga.
1: Dengan para kerja bakti megap-megap, terus mendengar Dangdut Pro 4 RRI. Duh, semalam semangat.
0: Semangat pokoknya.
1: Ini mohon izin, nyuwun sewu kalian Pak Sinten
0: dipun. Kalian Pak Detono.
1: Pak Bawul.
0: Nggih.
1: Mas Bawul iki.
0: Hah? Pak Kabul, iya Pak Kabul,
1: nggih. Aku Pak Pete.
0: Pak Pete lang nggih kaya.
1: Bawul, Mas Bawul.
0: Mas Bawul. Tapi
1: pasti tak rungokne.
0: Lah iya, aku ki seneng nek dirungokke jenengan.
1: Perlu ketemu, aku udah lama ndak hadir.
0: Lah iya, kemana to Pak kemarin tuh Pak?
1: Seperti tadi lho Mbak yang dari mana tadi? Jawa Timur, kok Jawa Timur. Ponorok, kok Ponorok.
0: Ngendi tah?
1: Nah, sudah lama sebelum Lebaran yang ngusul halal bihalal kan aku yo ndak ngerti hadir. Aku yo ora hadir,
0: Mas. Jeng serapopo. Salam ya ya.
1: Untuk kanca-kanca Perumpat di mana saja berada. Kang Sugeng, Kang Sugeng, salam.
0: Ayo Kang Sugeng.
1: Hadir. Bolo di Sambiroto kuwi. Bolo. Aku tak lagune.
0: Lagune apa, Pak De?
1: Kangen banget aku lagu ini, kerinduan ini lah, kangen banget aku kontrol aku.
0: Kerinduan ya?
1: Apa aku?
0: Enggak joget bareng kali aku lalu nge?
1: Oh iya Mas Bawul.
0: Cocik Kabul.
1: Mas Kono Bawul, lama gak jumpa aku.
0: Kleru. Ya
1: gitu aja ya, temen apa. Salam buat teman-teman semuanya.
0: Inje, matur nuwun.
1: Mana ada berada, tante En, ayo baru ini bengok-bengok. Seneng aku.
0: Kayak gunyak tenan ge.
1: Aku suwe banget ini. Mohon izin, mohon maaf pada kanca.
0: Nggih.
1: Yo gitu aja kan, Tono.
0: Gitu, inje, matur nuwun. Nggih. Pak De Surati Pete sehat selalu. Salam kangge keluarga, nggih. Napanya teleponnya ini ada kendala nih, Kang Mas Bayu sebentar nanti tak panggil ke Kang Sugeng TI. Kang Sugeng TI itu kalau ada kendala langsung satset dan semua teratasi. Bu Arti, genuk Bu Tiarti. Nggih, hadiah waalaikumsalam warahmatullahi. Pro Dangdut makin sore makin asik aja. Minta lagunya dari Ike Nurjanah, Merpati Putih. Suwun Mas Tono, selamat bertugas selalu dan sehat selalu, bahagia sekeluarga, ceria, sejahtera, semangat dan rezekinya lumuber berlimpah-limpah.

Rut ngono nang bayak. Iya, Bu Sri Wahyuni nitip salam buat semuanya. Di mana saja berada minta lagu Sidorondo. Ayo, kowe. Nek Sidorondo iki ya nek rondone kakean ya repot. Mengke insya Allah ya Bu ya, kami siapkan dulu. Mas-mas, Sido apa ora? Mana kan Sido apa ora? Ini kita cicipi dulu janda mudanya bersama Ade Irma. Cicipi lagunya.

0: Mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Dangdutane Jian dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan kayong asik temen ko.
1: Ya jelas bapake, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.

0: Iya bro dangdut, semakin sore semakin asik, semakin semangat. Pokoknya wes ora perlu diragukan gitu ya. Silakan di telepon 0248 831661 ya. Sudah kami buka tadi sempat sedikit error gitu. Halo bro dangdut.
1: Dangdut.
0: Iya.
1: Semakin sore semakin asik.
0: Iya, sik kok sih sampe. Wah, nyeneng ge.
1: Deng kuwi gendeng kodok.
0: Ya, gendeng kodok.
1: Kakang Mas Tono.
0: Iya, Dik.
1: Golfun gobor badeng won sekar. Judulipun Nasib.
0: Nasib.
1: Kos plus.
0: Waduh, sing jelas-jelas iki lho. Ya.
1: Yang kita modern sitik gagah kuspas
0: kusplas ya aja nganu jenenge kusplus ya kusplus aja di
1: salamipun kagem Ibu Sarbini ugi Bu Sri Sembung
0: ya
1: mboten tersupen bapa Sugeng bapa Wakimin
0: ya
1: bapa Eswarno nangge enak Suwarno niku penyanyi kuno lho Mas. Nangge nek nangge su niki asli Bapak Suwarno Ringin Tigo.
0: Ya.
1: Lajeng wonten Ibu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Ibu Asri, Bapak Supri, Bapak Pardiono.
0: Ya.
1: Mboten kesepen simbok Gombyor. Sugeng siang Mbok Gombyor aja tuntunan terus. Ndak lemu.
0: Pak ya golek lemu kok nek gambyar kae iki ketoke ngono mung kaya balung kulit.
1: Oh nek mampur banter Mas Longlet.
0: Nggih Longlet wis kabur kok.
1: Lomba pitulasan. Kalen iki kaya layangan.
0: Nggo lomba ya diulukke kaya layangan nggo lomba. Matur nuwun Di Abdul Qofur salam saya.
1: Sampeyan kula salami nggih nyuwun kenging mangasami. Jembaro sekarane dawa sepurane. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Abdul Qofur. Pak Di Sugeng BT ini perudang dut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Di Sugeng BT matur nuwun pun kerso nenggo.
2: Nggih. Pak Di nyuwun lagu Mas.
0: Lagune apa wae?
2: Kalau pingin kan buta tuli.
0: Iya.
2: Saniki mboten nganggo tuli.
0: Oh, buta.
2: Buta mawon.
0: Buta tok.
2: Nggih.
0: Ora buta. Oh nggih, buta aksara ora ya.
2: Nggih. Buta Roma sama mboten nganggo tok
0: nggih.
2: Nggih. Salam-salam nggih.
0: Nggih.
2: Salam kagem Pak Abdul Qofur kalau mau matur nuwun Pak Abdul Qofur. Pak Satron Genggirat, Pak Kabut SBG, Pak Suradi Pete, Tante N, Bu Anis, lan kagem sedaya kemawon Mas Tono, matur sembah nuwun.
0: Injih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Sugeng BT sehat selalu. Iya, perlu dangdut.
1: Iya, semakin asik.
0: Jelas.
1: Pak Kabut SGG, jangan ngablak.
0: Iya.
1: Nomornya masih tiu.
0: Iya.
1: Yang boleh ikut Pak Sugeng PT.
0: Kabut SGG ganteng.
1: Iya. Hanya boleh nanti juga ikut tantean kalau juga itu megal-megal lah itu. Mas. Nyegolnya itu Pak Satro Jenggira tuh ngacung, oke lah. Pak itu Pak Mul jenggot putih juga ngacung Mas.
0: Wah,
1: beres. Ya, Pak iya. Bagio juga.
0: Bagio.
1: Mas, bicarakan lagunya Mas Moksin Mas ya.
0: Apa lagunya?
1: Yang berjudul itu Mas Rena Mas.
0: Rena.
1: Ya. Bukan Rene loh Mas.
0: Rene.
1: Ayo gitu. Senyum gitu oke lah.
0: Ya.
1: Mas. Nanti bantunya pahlawan hati Mas ya.
0: Pahlawan hati bulan Agustus mensuasanai.
1: Tertulis begini Mas. Batu karang mampu kau ukir. Selesai sudah jadi hiasan. Engkau berjuang demi tanah air.
0: Yuh.
1: Tinggalkan sawah kampung halaman.
0: Wah, luar biasa.
1: Itu artinya jadi rebutan para kendo-kendo, Mas. Tanah jadi suge sampai sekarang ini, begitulah bunyinya.
0: Ya, semoga ya, bermanfaat.
1: Itulah sekilas kisah masa lalu. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Terima kasih, sampai jumpa. Aku rapat yang nyambung ini. Dekabut pokoknya jajis. Dekabut pokoknya jajis. Pak Dekamari, Pro Dangdut.
3: Semakin asyik. Selamat sore, Mas Tono.
0: Selamat sore, Pak De.
3: Ade lagune Suara Hati.
0: Suara Hati, kemana kah kemana? Mau ngapal ngawur.
3: Salamnya buat Bu Inop, selamat sore. Pak Bukori, Pak Srianto, Bu Karyati. Dan Pak Bokir, Pak Tono Bingin, Pak Ngateman, Pak Joko KSN. Pak Kabut SGG, sore juga ada Pak Naryo Kempling juga met sore. Salamnya buat semuanya aja.
0: Inje.
3: Buat Mas Tono terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak di kamar kudus tembangnya ditunggu. Oke. Saya cicil ya baca WA-nya Pak D. Prasetyo Subandi Pecanggading. Pak D, apa kabarnya? Pak D, sehat ya? Pesannya untuk penyiarnya ya, jaga kesehatan ya Mas Tono, jangan lupa minum vitamin. Siap. Multivitamin mineral, atine digawe seneng gitu, digawe gumyak bahagia. Kerja yo ora usah dipikir sebagai beban, ndak ngebot-boti ya. Dipikir telan di tandangi kanti syukur naning mana. Waduh. Semakin sore semakin asik Pak Di anu Pak Di Prasetyo Pucanggading ya, Pak Di Bandi. Sehat selalu juga untuk penjenengan. Mas Rofik di Pancur Jeporo ya, Mayong Jeporo, request jangan gusar. Muksin Alatas Fitfara Fadilah ya. Salam untuk semuanya, Pak Disastor Jenggira, Pak Abdul Ghafur, Pak Abdul Rozak, Mr. Rowi, Pak Kabut SGG, Pak Bukhari, Mas Bowo Tante N, dan luwain-luwainnya. Oh, potongnya. Lain-lainnya, Pak De. Utara Sumaya, perudahan itu semakin sore semakin asik sih. Sehat selalu Mas Tono hadir, Butoro Gayam Sari Selatan sedang gua. Salamnya untuk Mbak Tik Yo Toyo ya, Mbak Tik Toyo, Bu Sarinem, Bu Yana Kendal, Bu Sri Wahyuni, Pak Sabto, Pak Kung Terguso, Terguso apa Praguso lagi? Terguso, ora tergusur sing penting ya. Bu Anggun, Tante N, Bu Wati Ngalian, Pak Abdul, Kori dan semuanya saja. Ya, request lagu Ambiar Didi Kempot. Terima kasih sudah dibacain. Ya, ambiar ya, Bu. Bu, mbok ora usah sing ambiar-ambiar ngono ta, Bu, mengerikan ya. Sing lumpuh, sing butuh-butuh mawon. Bu Arti, Bu Sri Wahyuni Papandayan, Pak Hirnomo Kangkung Kendal ya. Perudang dut semakin sore semakin asik. Pak Irmo Nomo Kangkung Kendal mau request lagu Bunga Desa dari Oma Irama ya Mas ya, yang pas. Salamnya panjenengan, semangat tugas. Juga salam untuk Dik Dul Gofur, Dik Arno, Pacek Tegal. Pacek Tegal ini ngendi? Pak Tegal kono ngapa kapa Tegal kene baik. Pak Muhanyib dan Bu Runggut, Bu Parmi Kusnon dan Bu Parmi Ngasti yang jualan kacang katanya. Kacang dititol. Kacangnya dipangan rasa titol. Ngerti nggih Bu, Bu Bu Parmi Ngasti nggih. Ning wong dagang kok Mas Awi Mas. Nek mangan kacangnya wis iki arep mangan piro wong hektaran ya tanduran kacangku iki ya. Liyane tak dagangke tak dol nggo dijolke beras, dijolke uyah. Terima kasih Pak Hirnomo di Kangkung Kendal. Sehat selalu, salam untuk keluarga. Kita kembali ke tembang, ada Merpati Putih dulu kita nikmati.

0: Rurangdut, semakin sore semakin asik. Iya, Bu Dekar. Ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Halo, Rurangdut.
1: Halo, Rurangdut, semakin sore semakin asik.
0: Inje, dengan siapa? Bu Dekar nih.
1: Betul sekali.
0: Wah, kayak yang ngepasi men, ngono ya. Pas tak batin langsung munggah ngono.
1: Mas Sono.
0: Nun.
1: Saran pun kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Lagunya ya, Mas.
0: Nggih.
1: Terlambat yang dari Ida Laila.
0: Terlambat nggih, Ida Laila.
1: Ya, terlambat ya lagunya. Buat Mas Tono, selain kita semoga selalu jaga-jaga. Tetap semangat jaga-jaga.
0: Jih, matur nuwun.
1: Makasih, tak tunggu lagunya sambil bersih-bersih lingkungan baru.
0: Siap, matur nuwun. Sing resian nggih, budeng nggih, sing dodolan niku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis jan jos tenan pokoke Bu Dekar. Lancar dodolane rezeki melimpah ruah lan berkah. Pak Dengat mandelik rejo Prodangdut.
2: Assalamualaikum Pak Tono.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dengat man. Monggo.
2: Panggil maling ya.
0: Nggih, nunggu kudu kepanggil kok ya ben umur panjang.
2: Nyetan salam nggih Mas.
0: Nggih, monggo.
2: Bu Yanti kekalipun, Bu Kartika, Tante N, Bunda Enop, Bu Kartika, Pak Kabut, Pak Bukori, Pak Kamari, Pak Sastro, Jenggirat.
0: Jenggirat.
2: Jenggirat terus. Terus pun gedung tua nggih Mas.
0: Gedung
2: Mas,
0: tua.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dengatman. Ndelik rejo sehat selalu. Salam bahagia kangge keluarga.

0: Iya Bu Purnani tadi nggih, betul. Aduh ora mboten ngertos menika Bu. Penyanyinya kok ndak tercatat gitu nggih. Keroncong Pit tadi betul. Wis kok tak kirimi nek ngono. Oke. Kemudian Dek Sastra Cengkiret.
1: Rodangdut. Semakin sore, semakin asik, semakin ramai penontonnya.
0: Jannya.
1: Janur gunung mas.
0: Jannya
1: sore mas.
0: Gunung.
1: Ayo kan janur gunung.
0: Ya.
1: Sore. Berarti kok bengi wayangan
0: Kak yang ngerti, kayak gini.
1: Ya mesti ngerti. Yang gak sabar di sore mesti sono.
0: Lah, wes sono.
1: Mas, aku njaluk lagu mas.
0: Apa lagu?
1: Ulung puterno lagu anu mas.
0: Apa?
1: Dari Didi Kempot Potomu mas.
0: Potomu
1: Dangdut Jowo. Dangdut Jowo Didi Kempot
0: Potomu.
1: Potomu ya. Dangdut Jowo
0: Potomu apa patamu? Potomu ya
1: gue ya. Potomu patamu ya orang-orang.
0: Patah ya apa ya?
1: Lah iya patah. Nek patah ono.
0: Patah gangsir.
1: Salam kanggo kabeh mas yo.
0: Yeah.
1: Pendengar setia pro dangdutnya Perempat RRI Semarang.
0: Mm-hmm.
1: Bisa antero Nuswantoro. Selamat berdangdut ria sambil goyang tipis-tipis biar sehat badannya.
0: Yeah.
1: Buat panjenengan Mas Tono Langen Asmoro sugeng ngayahi kanthi matur suwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes karmu kono tro artok langen asmara ge apa-apa ya. Oke, kemudian Pak, Mas Tono ini nje, Mas Tono Kampung Telo Gunung Pati nje. Sik, tak golek ke siji-siji. Tak buka ke siji-siji. Ya. Pak De Surati Pete munggah meneh Perundang Dut Pak De.
2: Perundang Dut Bang Tono mohon izin yang kedua kali.
0: Heeh, nggih.
2: Pete hadir.
0: Pete, nggih.
2: Tapi ini untuk permintaan wargaku sejak tadi pagi.
0: Nggih,
2: napa. Ini semangatnya 45, wow, luar biasa.
0: Wah.
2: Napa niki? Sampai saat ini detik ini belum selesai untuk kerja baktinya. Dan ini ibu-ibu mengadakan lomba. Ini Pak Tap, ini pakai sound besar nih.
0: Wah, sound horak.
2: Wah, ini sound RRI di sini tenar. Di
0: oh, gitu.
2: Karanggawang Barat. RT7 RW14.
0: Karanggawang.
2: Ini ibu-ibu Karanggawang Barat RT7 RW14. Ini ibu-ibu satu RT lomba joget yang ngiringi disuruh dari RRI.
0: Weh, ladalah luar biasa. Nanti teman-temannya kami hadirkan untuk joget.
2: Ini lagunya yang nyanyi Ajeng, yang koplo sembarang, yang penting dari Ajeng tapi yang koplo untuk lomba joget pakai topeng.
0: Wah, jen panas.
2: Mintanya panas ibu-ibu ini sonet besar nih.
0: Wah,
2: sonet di sound gede RRI dimasukin sound untuk ngiringi lomba joget ibu-ibu warga T7 RW14. Oke.
0: Oke, oke. Siap.
2: Salam buat semuanya pokoknya yes you.
0: Oke, yes you. Pak De Surati Pete. Iya, salam juga untuk ibu-ibu di Karanggawang. Nyenengke. Salam ya ibu-ibu Karanggawang. Apa ya ini yang diminta tadi dari Ajeng-Ajeng Febria ya maksudnya. Nanti kami hadirkan Bahtera Mahligai Cinta gitu nggih. Kene sanggo dangdut-dangdutan go. Jan nyenengke tenan. Mumpung ya niku nek diwene wis meh bubar lali ya mesake nggih. Mas Tono Kampung Telo Gunung Pati nggih. Sore juga Kang Mas, salam sehat. Mumbul dhuwur sejahtera kagem sedanten pendengar Perempat. Sugeng midhangetaken salam kenal Mas Tono Kampung Telo Gunung Pati lagu Makmum Mawon. Muga mampir di Soto Kebon samping Polsek Gunung Pati. Oh, nggih to. Oh, monggo-monggo mampir di Soto Kebon samping Polsek Gunung Pati. Wah, cocok iki. Iki tak golek tenan iki sesuk-esuk. Bukake jam piro nggih? Sesuk-esuk kula lewat Gunung Pati bar wayangan Komijen arah Ngungaran. Nek yo isu-isu yo ora buka nggih Mas nggih. Ya wis pokoke tak anu sik tak catet dalam memori sik ngono. Oke, nanti halo nggih Pak De Sugeng. Engko ngrabuk umur. Oh nggih. Matur nuwun Pak De Sugeng W. Bin Patmorjo Bu Arti Geno matur nuwun ugi tembangnya sudah di lantunkan ya. Sekarang kita ke tembang dulu, ada Ajeng Febria ya, Fit Gera Maisa dengan Bahtira Mahligai Cinta ya, ini untuk goyang ibu-ibu Karanggawang Barat.

untuk ibu-ibu di Karanggawang Kulon ya, semoga bisa joget tadi. Nanti masih ditambah beberapa dangdut ya. Oke, tembang nomor gitu. Ibu Sarinem di Kampung Pelangi, selamat sore. Waduh Mas Tono, aduh Mas, we aku lho kok dereng dibacakan niku pripun ta Mas Tono? Sabar Bu. Wah, WA niki ding telepon nenek 39 di waca sidik-sidik ngaten ibu nggih, pro dangdut semakin asik Mas Tono, Bu Sari 6 nggih, salam buat Bu Yayah, Bu Kastini, Bu Eni Mujo, Bu Asri, Bu Astuti di Mijen, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto Lekun ya, mun salamnya buat Mas Tono juga, sehat selalu doa saya ya. Minta lagunya Tiket Swargo nggih manje. Kemarin belum diputerin Mas Tono. Matur nuwun Bu Sarinem, tak goleke sik. Cuma Pak jane kan kadang-kadang wektune iki lho ya ta. Ora

0: Selamat datang di toko kami. Ada yang mau ditambah lagi, Bu?
1: Enggak, udah.
0: Oke, total semuanya 85.000 ya, Bu.
1: Loh, itu belanjanya masukin plastik dulu toh, Mbak?
0: Mohon maaf, Ibu. Di minimarket ini telah menerapkan aturan tidak memakai kantong plastik.
1: Lah terus ini gimana? Masa iya saya kantongin belanjaan sebanyak ini? Ya benar aja, Mbak.
2: Mohon maaf, Ibu. Pakai kantong belanja ramah lingkungan saja toh, Bu, yang bisa dipakai untuk berulang kali.
1: Loh, apa nggak mahal? Kan mending kantong plastik.
0: Maaf, Bu. Di sini kalau mau pakai kantong plastik harus nambah 10.000. Bagaimana? Atau kantong ramah lingkungan saja?
1: Ya udah, kantong ramah lingkungan saja, Mbak.
2: Kurangi sampah plastik dengan menggunakan kantong ramah lingkungan yang terbuat dari bahan organik dan mudah terurai. Tidak mengandung bahan plastik, Anda juga bisa menggunakan kantong permanen yang dapat dipakai berulang kali. Mengurangi sampah plastik berarti mengurangi pencemaran lingkungan.

0: Miko, tolong dong nyalain lampu sama kipas anginnya sekalian.
1: Ya elah Win, udah siang kali, udah terang juga kan? Lagian angin dari luar juga udah kenceng kok.
2: Iya Win, bener kata Niko. Pakai listrik secukupnya aja. Banyak orang menggunakan listrik seenaknya, padahal sumber dayanya masih terbatas. Di Indonesia, listrik dibuat dari batu bara dan uap yang dampaknya juga membuat lapisan ozon menipis karena asap yang dikeluarkan.
1: Tuh, denger Win. Hematlah energi untuk bumi yang lebih baik.
2: Benar kata Niko. Peringatan untuk semua saja ya. Berhemat listrik di rumah juga. Kalau ada anggota keluarga yang boros, harus diingatkan.
3: Iya Bu, maaf. Kedepannya saya akan berhemat deh.
1: Hematlah energi untuk bumi yang lebih baik.

0: Bro Randut, semakin sore semakin asik. Waktu ini menggari rong buluh menit meneh. Bro Randut, Dek Upi.
1: Semakin asik, Mas Tama.
0: Ayo nih, meblok-meblok pupurane separuh abang, separuh putih. Apa ya, Pak Suri anu torai ini mensuasanai bulan Agustus ya. Abang putih, separuh abang, separuh putih.
1: Kau
0: mbak lele ti debang, dubang bapak itu dah.
1: Iya.
0: Guyang guyu, ciwet sih san.
1: Mepet masih. Boleh. Aku minta kang dari Ice Krisnawati.
0: Dungkang, kaya suka suka. Waduh. Jan nge lagu tahun 87. Nggih ta lagu tahun 80-an ta niku nggih Bu nggih.
1: Pokoknya
0: itu
1: saya masih
0: indil-indil. Ah, ya ora nek jenengan ya wis ndol-ndol lah. Indil-indil piye ta?
1: Nek saiki ya wis peot empat terus jadi.
0: Ya ora apa-apa, sing penting isih digunakake wong.
1: Ya, ya syukur.
0: Ora ketanggo piye.
1: Begitulah umum.
0: Nggih. Eh, cacat.
1: Itu harus disyukuri.
0: Iya no.
1: Tapi yang generasi penerusnya.
0: Syukuri rasa seneng.
1: Harus tahu, soalnya hampir satu abad
0: belum tahu. Kalau bisa satu abad mah gitu apa sangat bulu pira bisa.
1: Sembilan sembilan.
0: Oh, satu aku wes dalam 6 jaman wes Singosari mbian aku ki. Tadi ngentak tekan saya ini,
1: kau dah.
0: Imut. Ya, karena saya jandek ya. Ninggali apa kowe? Arep ninggali apa ora? Nek mung rene mung ora ninggali aja rene meneh sesuk. Ya tinggali. Nggih, ngaten.
1: Selamat
0: tuket Mas. Matur nuwun. Njen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Assalamualaikum ngono terus 24. Oh, wis ra cetha tenan Dek Upi iki. Nggih Bu Purnani, sabar nggih Bu nggih rupiah dari Oma Irama. Kemudian juga tadi ada yang request pokoknya joget Pak di Sabto Kanguru Raya. Aku lo pengen joget Mas Tono. Bu Sarine matur nuwun Mas, lagune Bu Empun diputer nyenje sami-sami. Pokoknya semua tembang yang kami hadirkan semoga bisa membahagiakan penjeran semuanya. Dan yang request tembang belum bisa diputer gitu, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu juga gitu ya. Barangkali ada yang terlewat begitu, sebenarnya juga sudah kami catat di WA, di telepon, di itu ya. Tapi kalau hari ini nampaknya tidak ada tembang yang tidak diputar gitu ya. Semua permintaan bisa kami hadirkan dan bisa menambah rasa bahagia Anda. Oke, ada Gedung Tua dulu kita nikmati, nanti diakhiri dengan Pokoknya Joget ya, menjelang pukul 17 nanti.

0: mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jian dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak kek, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia Pro 4

0: Halo, Waalaikumsalam. Apa? Anak saya di kantor polisi. Hah? Dia nabrak orang. Kantornya di mana, Pak? Saya ke situ.
1: Ibu, tenang saja, Bu. Tidak perlu ke kantor. Dari pihak korban yang ditabrak anak ibu bersedia untuk damai. Tapi ibu harus mengurus biaya pengobatannya ya, Bu.
0: Oh, iya, Pak, iya.
1: Ibu tenang saja. Sekarang ibu transfer 1 juta ke alamat rekening yang saya kirimkan saat ini juga, Bu, ya.
0: Iya, Pak. Saya segera transfer. Asal anak saya jangan dipenjara ya, Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Rizal, kok udah pulang? Kamu baik-baik aja, anak. Korban yang kamu tabrak agak parah, kan?
2: Loh, siapa yang nabrak, Bu?
0: Ibu baru saja ditelepon polisi. Katanya kamu habis nabrak orang.
2: Ibu disuruh transfer uang ganti rugi pengobatan?
0: Iya.
2: Wah, itu modus penipuan, Bu.
3: Waspada terhadap panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Terlebih lagi, jika penelepon bertujuan untuk meminta uang, baik lewat transfer maupun pulsa. Cek dan cek kembali kebenaran suatu kabar atau berita agar terhindar dari kasus penipuan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Telawa mengingatkan petani penggarap hutan agar tidak menyalakan api di kawasan hutan. Mereka diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan indikasi kebakaran maupun aktivitas yang berpotensi mengancam kelestarian hutan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Edukasi tersebut disampaikan melalui kegiatan komunikasi sosial yang dilaksanakan Perhutani KPH Telawa melalui bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Karang Winong di Petak 85 Resort Pemangkuan Hutan Karengan, Kawasan Hutan Desa Rambat, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan pada Sabtu 1 Agustus 2026.

0: Beralih ke informasi lainnya, menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Semarang mengajak seluruh masyarakat menyemarakan bulan kemerdekaan melalui berbagai kegiatan di lingkungan masing-masing. Semangat kebersamaan dan gotong royong diharapkan tumbuh dari lingkungan terkecil hingga menjadi gerakan bersama di seluruh Kota Semarang. Ajakan tersebut disampaikan melalui surat Sekretaris Daerah Kota Semarang atas nama Wali Kota Semarang mengenai penyampaian tema, logo, dan partisipasi dalam menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Surat itu menjadi pedoman bagi perangkat daerah, camat, lurah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan bulan kemerdekaan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu para pamirsa sutresna ngaturaken wilujeng sonten lan ngaturaken genging panuwun dening sonten punika panjenengan taksih sesarengan kalian programa 4 RRI Semarang ingkang kagono lumantar frekuensi FM 88,2 AM 801 ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Kalenggan dinten samangke Minggu Suryo kaping 2 Agustus 2021 kula Fahri Marlian marak sowan malih saperlu ngayahi jejiban ngantos dalu mangke bobot siaran tabuh kaping 4 utawi 5 wekdal Indonesia iring kilen. Merupakan pepanggian kula lan panjenengan kados padatan menika sinambi nenggo kumandanging azan maghrib ngudi kasuwargan sonten punika badhe ngaturaken tausiah kanthi ira-irahan akhlak ingkang becik kawedharaken menika mangke dening Ustad Dr. Andes HM Duri Anangim Magister Pendidikan Islam. Sumangga sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adhim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa khlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat kota Semarang, langkung-langkung pamirsa sutresno RRI engkang kula hormati, santen iki sareng-sareng kula panjenengan sami dherekaken ngunjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Pilih santun menika kula panjenengan sami pinaringan nugroho ingkang ageng saking Allah Subhanahu wa taala, pinaringan kenikmatan awit kula panjenengan sami tilem ngantos tangi tilem sedaya kenikmatan diparingke dening Allah Subhanahu wa taala. Nanging Allah mboten nate nakoki kenikmatan sing diparingke Gusti Allah niku. Kula panjenengan sami dibebaske biya mboten usah bayar kenikmatan sing diparingke niku. Buktine napa? Nek saumpamane kula panjenengan sami dalu niku tilem, terus enjing mripate kula panjenengan sami mboten saged dibuka niku panjenengan ongkose pinten niku buka mripat iso melek niku. Nanging Gusti Allah mboten nyuwun kados ngaten niku. Ngerti yo menungso. Nek turu ki mripate merem terus iso tangi melek cuman kados ngoten niku. Niku ngerti yo niku. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami pamirsa sedaya rawuh. Mulane ngendikane Allah waskurullaha nikmatallahi ing kuntum iyyahu ta'budun. Syukura ning Allah. Waskuru nikmatallahi ing kuntum iyyahu ta'budun. Syukur kelawan nikmati Allah Subhanahu wa taala. Yen siramu memang jelas nyembah kalih Gusti Allah. Jadi wong sing syukur niku ya sing syukur beneran niku ya wong sing nyembah kalih Gusti Allah. Kados kula panjenengan sami niku sebagai seorang muslim yang jelas-jelas menyembah Allah Subhanahu wa taala. Paling mboten sedinten sedalu kula panjenengan sami 5 kali duhur, asar, maghrib, isya, subuh utawa isya, subuh, luhur, asar, maghrib Islam. Niki ingkang penting agem kula panjenengan sami pamirsa RR ingkang kula hormati. Mulane ngantos kula panjenengan sami dikan syukur kali Gusti Allah niku ben kula panjenengan sami kados ngaten niku lho. Saen apa? Nek kula panjenengan sami mang nyembah kali Gusti Allah niku, prediksi kula panjenengan sami, raos syukur kula panjenengan sami ding panjenengan kali Gusti Allah niku mesti selalu senantiasa. Ning nek kula panjenengan sami mboten nyembah kali Gusti Allah nggih nyuwun sewu, mesti kosok wangsule. Niki ingkang penting pamirsa RR ingkang kula hormati. Mulane santen iki bareng-bareng kula panjenengan sami syukur kalih nikmatipun Allah Subhanahu wa taala, syukur kalih nugroho ingkang diparingke dening Allah Subhanahu wa taala, syukur kalih kesempatan ingkang diparingke kalih Allah Subhanahu wa taala. Lha napa niku nek kula panjenengan sami kados ngaten niku? Ben dadosaken kula panjenengan sami hal-hal ingkang sae kados ngaten niku, kesempatan ingkang sae kados ngaten niku. Meskipun lemantar udara kula panjenengan sami kados ngaten iki, ben kaya ngendikane Kanjeng Nabi tos pundi niku man sa'a ayyub satolau fi rizqihi wa yun sa'alau fi asari fal yasil rahimah. Sinten tiyange sing kepengin dijembarke rezekine, dipanjangke umure, yo sering-sering ketemu, sering-sering tatap muka meskipun lewat udara kados mekaten iki. Niku mboten masalah. Kula panjenengan sami sing jelas watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kula panjenengan sami wasiat kalih sepodo-podo ning wasiate kelawan bener lan wasiate kelawan sabar. Artasipun terus pundi? Kula panjenengan sami maringi pengertosan tiyang kathah. Niki termasuk syukur kalih kenikmatanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah maringi nikmat ingkang kathah sanget kagem kula panjenengan sami. Mulane kula panjenengan sami dikersake dening Allah, mugi-mugi amaliyah ingkang sae niku ingkang dikersake Allah ingkang sesuai kalih ketentuane Allah nikulah ingkang kagem Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalihipun selawat salam katur wonten ngarsa Nabi Agung Nifsar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mawantu-wantu nyuwun kula panjenengan sami ya Allah. Nyuwun kula panjenengan sami sak keluargane, sak anak putune, sedoyo dados umatipun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek dadi umate Kanjeng Nabi, alamate umate Kanjeng Nabi niku kuatah sangat pamirsa ingkang kula hormati di antarane. Nek kula panjenengan sami kepengin dadi umate Kanjeng Nabi niku nek diperintah salat niku yo ora usah dadak merintah. Wis begitu ngerti wektune yo aqimis shalah li dzikri ngendikane Allah. Tekno salat eling kanggo karo aku. Tekno salat kuwi lakonono salat ben eling kalih ingsun Allah Subhanahu wa taala. Niku ngendikane Allah. Mulane aqimis shalah li dzikri. Angger ngeteke salat insyaallah eling kalih Gusti Allah. Saen apa? Salat niku komunikasi kula panjenengan sami pamirsa RRI. Panjenengan nyuwun napa kemawon, panjenengan kepengin napa kemawon niku kita komunikasi kali Allah melalui telepon niku yo, telepone niku kan 44342 niku nomere niku. Niki kula panjenengan sami. Nek kepengin ditambahi sing luwih afdol niku 242 4 4 3 2 4 2 2. Niki kula panjenengan sami. Lah prihale napa? Kula panjenengan sami nek niki ora patek krungu mungkin sing salat liyane kan ngoten. Mulane kula panjenengan sami kan ngata-ngatahake. Prilaku ingkang sae, prilaku ingkang pinunjul, prilaku ingkang tumo, ingkang utama. Kesolehan sosial niki wau lho prihale ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Niku ben napa? Ben nambahi bobote kula panjenengan sami. Le dadi umatipun Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi nek diperintah salat langsung jengkela mangkat. Mulane Kanjeng Nabi ngendikan iku yuksarul mar'u

Allah niku merintah kula panjenengan sami nglakoni napa bil adli adil. Adil niku napa wad usai fi mahalli. Jadi adil niku menempatkan porsi sesuai kali porsi ini, menempatkan sedoyo hal ikhwal sesuai kali porsi ini. Peci wong regane 50.000, sepatu regane 500.000. Kuwi ora diwalik, berikut begitu udan peci 50.000 di bawah. Sepatu 500.000 naik ke atas boten. Kenapa porsine peci ki ning kepala? Porsine sepatu ning sikil. Ora iso diwalik kuwi. Niki sing jenenge adil niku. Mulane kata bahasa adil niku diomong gampange ra karuan, diomong gampange ra karu-karuan. Tapi dilampahi masyarakat muslimin. Pamir soal yang kula hormati, angel banget niku, adil niku. Ihsan. Sing jenenge ihsan niku napa? Ngendikane Nabi Allah Isa alaihi salam, "Laisal ihsan antuksina man ahsana ilaika, walakinnal ihsan antuksina man asaa ilaika." Sing jenenge ihsan kuwi ora berbuat baik karo wong sing wis berbuat baik niku mboten. Ana wong budino dikei terus balas dikei kuwi ihsan niku mboten niku. Jenenge balas budi kuwi. Tapi sing jenenge wong ihsan kuwi apa? Bendino kuwi diolok-olok, bendino kuwi disakiti, bendino kuwi dindolimi ning kok ije dibales apik niki lho sing jenenge ihsan. Niku-niku pun dipraktekke Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku dioyak-oyak sing jenenge Surakoh. Ya Allah, Surakoh le dendam kalih Kanjeng Nabi, le rak seneng Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi teng pundi kemawon niku digoleki Kanjeng Nabi, kapan to le dhewean kuwi? Muhammad kapan to mlaku dhewean niku? Kanjeng Nabi suatu saat sore-sore niku grimis-grimis ngoten niku. Numpak onto niku nitih onto Kanjeng Nabi niku. Jenenge onto mlayune kan ya mintal-mintul ngoten niku. Surakoh niku nganggo jaran gedene rak karo-karowan. Keteplak. Kanjeng Nabi ya ngerti wong Kanjeng Nabi nek arep dicilakani Surakoh. Ning Gusti Allah wah lebih tahu mana nek Gusti Allah niku. Begitu meh karek jarak sak meter niku. Wis arep dikampleng karo pedangi Surakoh. Jaran niku sing ning gone padang pasir iku jaran iso terprosok. Kakine iso mlebu ning gone padang pasir niku. Jadi glempangan ning ngarepe untane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ya medun. Lho Surakoh. Ya Allah, kowe ngapa Surakoh? Wis tuwa-tuwa kok nibo tangi sangka jaran. Iki Kanjeng Nabi, Pak. Ditulung Surakoh dideke. Ayo tangi Surakoh. Lho nek kula panjenengan sami saumpamane kok di musuh kok kaya ngono ku. Sisane tak cubles nganggo linggis, tak cubles nganggo pedang rak ngoten. Kanjeng Nabi mboten, Surakoh tangi ya Surakoh tangi ya. Wis tuwa balunge wis atos. Nek poklek ora iso dibalikke meneh kaya balunge bocah-bocah cilik-cilik anak kuwi ra iso. Tangike. Surakoh ya isine rak karu-karuan tong janji karo wadhi usuhada aku min dunillah kok. Karo gegede-gegede nih, pokoknya anggar kue iso mateni Muhammad Surakoh kue tak kei 200 unta lu. Mulane gairai Surakoh lagi kepengen mateni Kanjeng Nabi nih meneni. Tapi begitu semeter nih ku tiba jaran nih ku terperosok tiba nih ngarepane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mandek medun lu, lu Surakoh ya Allah mesake ya Allah dijunjat dideke. Lu nih ku nek Kanjeng Nabi nyuwun sewu kados kula panjenengan sami etak wae unta ora ngoten. Mboten niku. Dideke ditangike ya Allah. Kowe ngapa to Surakoh? Balungmu wis tuwa nek tiba kaya ngene kuwi dientol karo jaran kaya ngene kuwi sesuk remek kowe. Mulih sengkleh. Mulih malu menderita gonduk perasaane Surakoh niku. Ning begitu sampai tekan ngomah berbalik arah ya Allah. Muhammad iki wong arep tak pateni, ngerti aku nek arep mateni. Lho aku tiba kaya ngono kok untane dindeke ora diedakke aku sekalian, bendang mati ora. Ki apa Muhammad iki ya Allah? Niki ihsan niki Muhammad niki. Masya Allah Kanjeng Nabi niku ya Allah ya Rabb. Niki sing kula panjenengan sami ditiru pamirsa RR ingkang kula hormati. Ora malah dibenci, ditiru ngetes-ngeten iki. Niki sifat yang paling utama niki.
ditulung, ditangeke. Ayo tangi. Bareng sampai tekan ngomah, ya Allah. Suraka mlebu Islam, ya Allah. Niki lho sebab akhlake Kanjeng Nabi ingkang kados ngeten iki, ingkang sedaya tokoh-tokoh saged mlebet Islam niku ngatos ngeten iki. Belum walih niku sing jenenge Daksur niku. Kanjeng Nabi sampun rampung saking perang, medal saking barisan, grimis-grimis niku pakaiane diselehke, dipeme ning gone napa niku pang kurma niku. Kanjeng Nabi istirahat sekedap niku. Jebule ana surakoh ning ngarepan, wis ngunus pedang. Kanjeng Nabi ditarik rekmane niku, Kanjeng Nabi ngadeg. Surakoh ngomong, "Mayam nauka min ya Muhammad. Muhammad, sapa sing arep nulung kowe saiki Muhammad, cuman sing ana ning kene surakoh karo kowe Muhammad." Kanjeng Nabi mesem, "Allahu ansori, Allah penolongku surakoh." Seketika niku surakoh niku nggawa pedang niku, surakoh niku ngoplok pedange tiba. Surakoh tiba ndeprok surakoh. Kanjeng Nabi ya gentenan, "Oh, kowe iso ngono, aku ya iso surakoh." Kanjeng Nabi genten ngangkat surakoh nganggo pedange surakoh. "Mayam nauka min ya surakoh. Sapa sing arep nulung kowe surakoh? Nek kowe arep tak bedil sangka kepala apa tak bedil sangka dodo apa tak bedil sangka ngisor kowe surakoh?" Ora ana wong ngerti suraka. Ning aku ora tegel kaya ngono kuwi suraka. Wis kono ndang bali kowe. Iki nyoh alatmu go balik kono. Kados pundi nek musuh kados ngeten iki. Kanjeng Nabi niku menang tanpa tanding. Ngeruduk tanpa bola niku Kanjeng Nabi niki lho eksan, Pak. Pamirsa ingkang kula hormati. Bahkan Kanjeng Nabi niku hijrah teng Thaif. Sampai tekan Thaif niku mboten disambut dengan riang gembira, tapi disambut dengan lemparan batu. Mukane Kanjeng Nabi sampai mengalir darah. Darahe Kanjeng Nabi do medal sedoyo. Bahkan sing jenenge malaikat Jibril niku nonton Kanjeng Nabi katon ngoten niku gerem. "Muhammad, aku duwe kesempatan Muhammad." "Ngopo Jibril? Wong-wong kuwi tak bruki gunung Muhammad ben do mati kabeh." Jibril, "Lah nek wong kuwi mati kabeh, terus sing tak dakwahi engko sapa Jibril? Aku tak ndonga wae karo Gusti Allah. Masalah apa? Aku sing duwe Gusti Allah. Allahumma tiqaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, panjenengan paringi petunjuk tiang-tiang niku ya Allah. Soale tiang-tiang niku mboten ngerti sinten-sinten to, kula niku sinten ya Allah. Soale napa? Sak derenge teng mriku niku Kanjeng Nabi pun difitnah. Lancang niku mboten ngerti Kanjeng Nabi niku sinten, sak beneri Kanjeng Nabi niku sinten. Padahal Kanjeng Nabi niku ruhama, wong sing penuh kasih, penuh sayang ya Allah. Anane mesem kalih mesem. Niku Kanjeng Nabi niku. Dibalang watu kaya ngono, mukane kocar-kacir kaya ngono, pengalir darah. Ning Kanjeng Nabi mboten marah, malah Jibril sing marah arep kepengin bunuh wong kuwi kabeh. Ning Jibril dicegat kalih Kanjeng Nabi, "Ojo Jibril. Soale kuwi sing dadi umatku sesuk Jibril. Tak nyuwun kalih Gusti Allahumma wahdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, tunjukkan kaum kula ya Allah, mereka mboten ngerti ya Allah. Akhirnya wong-wong niku do sadar. Niki. Mulane ngendikane Nabi Yuh Isa alaihi salam, "Laisal ihsan antuk sinaman ahsana ilaika, walakinal ihsan antuk sinaman asaa ilaika." Berbuat baik karo wong sing wis mencaci, menghina, ndolimi kula panjenengan sami niku lho. Insya Allah mangke wong-wong sing koyok ngoten iku mangke diparingi hidayah kalih Gusti Allah. Sebab napa? Perangi kula panjenengan sami sing sae. Akhlake kula panjenengan sami sing sae. Mulane Islam niku innama buistuli utami mamakarimal akhlak. Islam diutus intine niku napa? Islam dilahirke intine niku napa? Kanjeng Nabi diutus intine niku napa? Nyempurnake budi pekerti engkang mulia. Budi pekerti engkang sae. Akhlak-akhlak engkang bekto pinten-pinten kesayanan, pinten-pinten rahmat. Niki sing jelas. Mulane ngendikane Allah, "Inna rahmata wa iqribu minal muhsinin." Sak temene kasih sayange rahmate Gusti Allah cedak banget karo wong sing api-api. Mulane monggo kula panjenengan sami bareng-bareng. Nek kula panjenengan sami ngelaku selaku umatipun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngaku umatipun Kanjeng Nabi, monggo niki ihsan niki diwujudke. Ora ihsan niki dalam bayangan utawa ihsan niku mangke cuman tertera dalam Al-Qur'an niku mboten, tapi diwujudke ihsan niku.
Walakinnal ihsan antuksina man asaa ilaika. Berbuat baik, berbuat apik kalih tiyang sing senantiasa berbuat jelek kalih kula panjenengan sami. Niki para rawuh. Pamirsa RRI ingkang kula hormati. Wa ita idil kurba. Nyantuni kerabat-kerabat dekat kula panjenengan sami. Niki ingkang penting kula panjenengan sami. Jadi nyantuni niku wis pokoknya damel perlindungan, damel bantuan, tetek bengek sing berhubungan kalih kerabat-kerabat dekat kula panjenengan sami. Mulane tiyang sing sae sebutke kalih Gusti Allah alladzina fi amwalihim hakun ma'lum lisaili wal mahrum. Dadi wong sing apik sing salate bener ki sing piye? Yaiku wong-wong sing ning nggone hartane kuwi wis difahami, dimaklumi. Nek hartane niku sebagian lisaili wal mahrum. Ya ana kanggo wong peminta-minta, wong sing njaluk. Ya ana wong sing mboten gadah tapi terhormat, mboten purun njaluk, nek diparingi ya purun niki. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami, pamirsa RR ingkang kula hormati. Niki penting niki. Mulane Kanjeng Nabi ngendikane kados ngoten niku. Nek kula panjenengan sami, Masya Allah. Ning nikilah diajari Kanjeng Nabi, kula panjenengan sami diparingi pirsa kali Kanjeng Nabi. Kados ngoten niku pendidikan Islam niku. Mulane Islam mboten kenal sing jenenge radikal niku mboten kenal. Nek radikal niku mesti mboten ajarane Kanjeng Nabi. Niku mesti bubaran sak bibaripun Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku dadi khalifah niku. Anten Khawarij, anten Mu'tazilah, anten Murji'ah, anten Qadariyah, anten Jabariyah niku sempalan-sempalan saking niku. Nek niku, wah ampun mboten Kanjeng Nabi niku. Anten Wasil bin Atok niku termasuk pemuka-pemukane niku. Nek sampai niku kok sampai ngomong iki sesuai karena Kanjeng Nabi, mboten Kanjeng Nabi niku mboten ngoten kok. Kanjeng Nabi niku lemah lembut. Mboten percaos. Mboten percaya. Maos niku. Ali Imran 159 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min khawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza ajamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Niki ngendikane Allah tengene Ali Imran 159 niku. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Lan sebab rahmate Gusti Allah niku sampean Muhammad dadi wong sing alus. Mane walau kunta faddun ghalidul qalbi lang faddu min khaulik. Saumpamane Muhammad kok kasar. Saumpamane Muhammad kok radikal. Saumpamane Muhammad kok reteroris. Nyuwun sewu niki. Diuncali onde-onde balas watu, diuncali watu dibalas bom lah. Pun Islam pun remuk wingi-wingi para rawuh. Ning berhubung Kanjeng Nabi niku lintalahum. Aris, bijak, lemah lembut Kanjeng Nabi niku. Napa mawon Kanjeng Nabi teng ajengan niku senyum. Mboten wonten perasaan sing jenenge marah mboten wonten. Niki lho, perihal ingkang sae ngeten iki, taun-taun sakniki niku penting sangat kula panjenengan sami kangge belajar persis menapa ingkang dilampahi Kanjeng Nabi. Pramila monggo sareng-sareng kula panjenengan sami. Pamirsa sedaya rakyat ingkang kula hormati, bilih sonten iki kula panjenengan sami belajar sareng-sareng. Ben dados tiyang ingkang ihsan, ben dados tiyang ingkang adil, ben dados tiyang ingkang saged naungi keluarga dekat kula panjenengan sami. Nek larangane Gusti Allah niku napa? Larangane Gusti Allah niku wa yanha anil fakhsai wal mungkari wal bagh. Perkara-perkara ingkang jember fakhisah, perkara ingkang boten sesuai kalih akal normal. Munkar niku perkara ingkang dinas kalih Gusti Allah. Lan wal bagi niku para permusuhan, tukaran, gelutan, ora kepengin bener ning kepengin menang. Nah, niki prihal ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Monggo sonten menika kula panjenengan sami berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndonga kalih Gusti Allah. Mugi-mugi dipun paring kekuatan lahir batin, dipun tunjukake jalanipun Allah ingkang lurus. Yaiku jalani tiang-tiang kang pinaringan rahmat, boten jalani tiang engkang
dibendu langkung-langkung tiang kang sesat menyesatkan. Amin. Allahumma amin. Kirang langkung nyunaking pangapunten. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam kula suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18.

Sahabat Budaya, Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia atau Permadani Kabupaten Banjarnegara kembali menggelar wisuda pawiyatan Panotocoro dan Pamedar Sabdo. Pada Sabtu 1 Agustus 2026 telah diwisuda 66 siswa angkatan 13 dalam prosesi Purnawiyata Permadani di Pendopo Dipayuda Adigraha. Prosesi wisuda berlangsung khidmat syarat nuansa budaya Jawa diiringi dengan karawitan Permadani Ngumandang pimpinan Ki Turian. Penyematan samir dan penyerahan sertifikat atau partisara dilakukan oleh Suprianto SKMMkes dari DPW Permadani Jawa Tengah bersama dengan Ketua DPD Permadani Banjarnegara Ki Bagong Sugianto.

0: Beralih ke informasi lainnya, potensi seni dan budaya dari 15 kelurahan di Kecamatan Banjarsari ditampilkan dalam Festival Budaya Banjarsari 2026 di Taman Balai Kambang, Surakarta pada Sabtu 1 Agustus 2026. Festival menjadi wadah bagi kelompok seni di tingkat masyarakat untuk tampil sekaligus mengembangkan potensinya. Camat Banjarsari, Priyati, mengatakan penyelenggaraan festival ini dipadatkan dalam satu hari hingga malam. Festival menghadirkan tiga perlombaan, yakni Karawitan, Hadroh, dan Guyon Maton. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah, yo wis mari pan sik. Terus jam 6 rengke pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gen terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut.

0: kok ngelaras temen toh pak?
1: Weh, lah iki lo bune langgam Jawa Klasik Pro 4 Semarang.
2: Wilujeng dalu Kang Mas Bayu Pro Pamiyarsa Sutresno pepanggian malih kalian Pro 4 RRI Semarang dalu punika wonten ing acara Buluh Perindu. Menika mligi ingkang ngaturaken tembang-tembang langgam Jawa klasik, kroncong Jawa gitu. Lajeng tembang Jawa sumangga ingkang badhe minggah, ingkang badhe ngresaken utawi request tembang saged lumantar telepon 024-8316-661 utawi WhatsApp 0811-27-77-914 katenggung ngantos mangke tabuh kaping 19 wekdal Indonesia iring kilen. Ingkang sampun minggah lumantar telepon sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Mas Ari.
2: Nggih, Bu Karyati.
3: Nggih, terus Mas. Mas Ari.
2: Dalem.
3: Nyuwun diberaken sekar. Sisi Jeman sakit Mas.
2: Terus pundi?
3: Sisi Jeman.
2: Oh, lah kok ketinggalipun dereng sakit menika Bu Karyati.
3: Oh nggih. Saya boten saged diputeraken jangkrik genggong.
2: Boten
3: kula dalu sampun kok ya
2: jangkrik. Nggih, jangkrik genggong kula wingi sampun. Gantosane sipun jobi.
3: Menika walang kakek Mas.
2: Walang kakek. Nggih, jobi mangke kula aturaken. Nggih, saged mangke jobi kula pinangkane. Nggih,
3: sampunipun kagem. Butarto, Pak Kabut, Pak Sastro, Bu Tante En, terus nonton Bu Mintar, Pak Kasanto, yang Budiman, yang Irwan Cito, Pak Sastro, Penggeran, Kagum Bu Dewi, Kagum Sayi Kemawan, Mas.
2: Nji, siap.
3: Nji, dalam hukum kegiatan sabinar dengan sehat.
2: Amin.
3: Kasih semangat tuh tinggi Mas Wahri.
2: Wah, Inji. Sami-sami. Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Karyati, kalau mau sampun minggah, walang kekek gitu. Walang kekek menika kalau wingi dereng aturaken. Terus pas menawi mangke kalau cobi aturaken menika Inji. Wingi pun cobi sampangan Pak Misrun sugeng dalu.
4: Sugeng dalu dening pahala yang bengi segi Mas Fahri.
2: Jih meniko kalih dinten gitu, dua hari berturut-turut Pak Tono kalau bengi kelenengan lah mangke wayangan gitu. Terus dia pun tukeran.
4: Tapi pun ditinggali sangu kan.
2: Oh lah meniko nggih mboten sah gitu. Mboten sah diwenehi ngerti.
4: Loh nggih.
2: Ora tidokan.
4: Heeh. Lah nek kuwi kira-kira diwae ora karo Mas Tono nggih.
2: Mboten ngertos nggih ta. Ora tidokan nek cara wong Banyumas ora tidokan.
4: Ora tidokan ya Mas Tono.
2: Nggih.
4: Lagune menapa meniko Mas Pak?
2: Meniko wonten
4: napa ngono?
2: Nggih, langgam Jawa kita keroncong Jawa tembang Jawa ingkang Jawa-Jawa dalu punika. Syukur klasik.
4: Mboten saged campur sari nggih.
2: Waduh, campur sari nggih sambel kemangi mawon Pak Ngenjang gitu.
4: Berarti ngono kemawon Mas Pak.
2: Napa?
4: Dongengan kemawon.
2: Dongengan.
4: Nggih, Mbah Gesang almarhum.
2: Oh, nggih siap.
4: Katur sedaya kemawon nggih Mas Fahri nggih.
2: Nggih siap.
4: Kangen bae mendang ngatakan Pro 4 S anu Semarang. Atur Mas Fahri milih jenai gati ngantos serampungnya Mas Fahri.
2: Langgi mangke ngantos tabuh kaping 4 likur mawon gitu. Kalau pengen pun
4: ngantos siapa apa. Ludruk.
2: Ludruk je. Siap.
4: Matur nuwun Mas Fahri.
2: Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Misrun menika ingkang lenggah wonten sampangan menika nggih kalau wau ngersaken dongengan. Dongengan mangke kula cobi aturaken. Wingkingipun sugeng dalu.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Selamat malam.
2: Duh, selamat malam sugeng dalu ngeten.
5: Iya, reso
2: basa. Lha nggih kedah saged belajar nggih gitu. Belajar nyobi sekedhik-sekedhik sugeng dalu rumiyin menapa wilujeng dalu ngaten.
3: Ya nanti kalau saya ketemu.
2: Oh, lagi mpun.
3: Aja.
2: Heeh. Ngono ya keneng. Mpun badhe kersakaken tembang menapa njenengan?
3: Wuyung.
2: Wuyung.
3: Ya. Yeah. Hmm.

0: Terutama kesehatan.
1: Wah, inji, amin, pangestunipun.
0: Terima kasih ya.
1: Inji, sami-sami.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh, inji, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang wonten BSB Mijen. Bu Dewi, kalau mau. Pak Kabut SGG, meniko gi. Ngintun WhatsApp, inji. Jalan Ngablak Sayangan nomor 9, Bangetayu Kulon. Kagem Pak Tono Mringin, Pak Misrun, Pak Sugeng BT, gitu, Pak Noto Sate, Pak Bagio, Pak Suwarno, Eyang Heriwasito, Mas Rofik Pancur, Pak Partionogi, Pak Mul Jenggot Putih. Nggih. Salam menika wonten saking Pak Kabut nggih. Kula tak mirengaken mawon Mas Fahri nggih, siap monggo sugeng midhangetaken, sugeng laras. Wonten tuntang, cobi kula tampi tuntang menika sugeng dalu.
2: Sugeng dalu. Rapa Mas Fahri?
1: Wah nggih.
2: Kalian,
1: apa kabarnya? Wah, pangestu panjenengan sehat, bahagia, semangat, kita empat sehat lima sempurna.
2: Cuaca di Semarang cerah, mas.
1: Oh, kalau mau nggih cerah, lajeng.
2: Sekarang malam ini kan cerah juga.
1: Nggih, padang cerah, kita sae standen.
2: Saya posisi soalnya ada di Kudus.
1: Oh lah, kok nun sewu Pak Sastro? Nggih kok jenengan asring tindak Kudus menika menapa wonten sederek?
2: Kan banyak saudara.
1: Oh, nggih.
2: Mayong, Utara.
1: Nggih,
2: nggih. Ini ada acara tadi mantu, saya belum pulang.
1: Oh, nggih.
2: Mau request lagu, Mas. Ini menapa? Tembang Jawa ya.
1: Nggih, tembang Jawa, langgam Jawa, keroncong Jawa, Jawa-Jawa.
2: Oh, ya. Wayang Jawa-Jawa.
1: Heeh.
2: Prasetyamu masuk ora, Mas?
1: Nggih, prasetyamu cobi mangke kula menapa. Atur
2: sipun masuk. Termasuk langgam Jawa.
1: Nggih.
2: Atur salam kagem Mbak Yu Dewi ingkang wonten BSP kula wau. Bu Karyati, Bu kula ten Kudus iki, Bu.
1: Nggih.
2: Insyaallah nek ana wektu tak mampir ning gone iki. Tembang. Nek ana wektu.
1: Nggih, siap.
2: Terus Bu Pi iki trangkile ngendi?
1: Bangki mboten kertas menika.
2: Buat anu apa cedak pabrik kula kan ana pabrik gula
1: terang. Nggih, lan sedaya mawon nggih Pak Sastro
2: nggih. Buat semuanya aja, buat Mas Fahri selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, rezekinya lancar, kah barokah. Matur suwun, assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam menika Pak Sastro Jenggirat Pak Sabto ingkang wonten Kanguru Raya. Sugeng dalu Mas Fahri, lagunipun lingsir wengi. Salam kagem Bu Titin, lajeng Tante En Jeporo, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bu Diarti lan kuatah menika sedaya mawon nggih. Pamidanget Prompat RR Semarang ingkang wonten WhatsApp Pak Sabto. Lajeng wonten sinten malih menika Pak Narto Ngalian, langgam Jawa klasik tempo dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Narto Ngalian, langgamipun Putri Kediri. Putri Kediri mangke cobi menapa wonten menika nggih. Matur nuwun sangat Pak Narto, gantian yang WA dibaca Mas Onji. Siap. Ya menika kula maos tunggal moga setunggal kita gantosan. Lajeng wonten sinten malih nggih sinambi nenggo sanes-sanesipun kita para pamidanget ingkang badhe request utawi ngersakan tembang samangke kula aturaken rumiyin Kang Mas Bayu menika ingkang kula wau sampun kula lebetaken dateng playlist gitu. Waljinah walang kekek sumangga sugeng midhangetaken.

0: Ketoprak adalah kesenian rakyat Jawa yang berasal dari Jawa Tengah. Diyakini terlahir di Surakarta dan berkembang pesat di Yogyakarta. Sebuah bentuk teater yang mengandung unsur utama berupa dialog, tembang, dan dagelan dengan diiringi oleh gamelan. Pemainnya terdiri dari pria dan wanita yang membawakan gerak laku cenderung realistik. Pada awal perkembangannya, didapati sedikit unsur tari. Ketoprak merupakan seni panggung yang khas terutama melalui ceritanya, yang mempertunjukkan kisah-kisah masyarakat Jawa. Baik kisah legenda, kepahlawanan, dan kehidupan sehari-hari. Meski ada cerita fiksi. Beberapa jenis ketoprak antara lain, ketoprak lesung. Seni pertunjukan ketoprak di Pulau Jawa dengan iringan lesung. Ketoprak Mataram, seni pertunjukan ketoprak di Pulau Jawa dengan iringan gamelan. Dan ada juga ketoprak dor, seni hiburan masyarakat Jawa Deli di Sumatera bagian timur.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: wayang minangka lambang. Bathara Indra nenggih putra Bathara Guru. Duk rikala lair nuwuhaken daya pangaribawa, bumi gunjing, angin lesus magenturan. Bathara Indra mapan wonten ing kayiwangan Kaendran, dadya tetungguling prajawata lan ugi nguwasani para widodari ing kaswargan. Kawasa nenimbang ganjaran kang bakal kaparingaken dhateng titah ing Marcapada. Bathara Indra apa putra cacah wonten kalih. Bathari Tara kaparingaken dhateng Sugriwa. Bathari Tari kaparingaken dhateng Prabu Dasamuka.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Sunarta. Kanjeng Rama ki ora krasa apa tiwas saben dina tak rewangi dandulan lawang jek.

0: 姐哦。
1: Mah kakang, aku milih kakang mas Gadot Kaca Wae kok.
0: Mbok mesake aku sithik tondok, Nduk. Cintaku karo kowe iki menderu-nderu lho, Nduk.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 19.

0: Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat pengembangan 12 kawasan industri baru untuk menarik lebih banyak investasi dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Langkah ini juga ditujukan untuk memastikan ketersediaan infrastruktur serta memberikan kemudahan bagi investor yang menanam modal di lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri. Kepala DPM PTSP Jawa Tengah, Sakina Rose Lasari, mengatakan pengembangan kawasan industri menjadi salah satu strategi yang didorong langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Melalui upaya tersebut, pemerintah ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan terintegrasi. Beralih ke informasi lainnya, Badan Narkotika Nasional atau BNN Jawa Tengah memperkuat kolaborasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bersama dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Cabang Kota Semarang. Kolaborasi itu melalui penandatanganan perjanjian kerjasama BNN Jawa Tengah dengan PMII Cabang Kota Semarang pada Kamis 30 Juli 2026. Kepala BNN Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat menegaskan, penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan nasional yang hanya dapat diatasi melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang memiliki pengaruh besar dalam membangun kesadaran di masyarakat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Selamat malam sahabat budaya, terima kasih Anda masih bersama Perempat RRI Semarang. Di malam hari ini kembali dalam acara Ragam Irama Nusantara ya, hingga jelang pukul 19 atau mas kami 20 waktu Indonesia Barat nanti kita akan berbagi informasi begitu ya, atau mungkin belajar bersama lebih tepatnya terkait dengan budaya yang di Jawa Tengah, yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara, sahabat budaya Anji. Bersama dengan Perempatan dari Semarang di malam hari ini, tembang-tembang tradisional, tembang-tembang kedaerahan sudah kami siapkan untuk menemani malam panjenengan semua. Sebelum nanti kita sajikan untuk Anda ya satu suguhan acara Jagat Pedalangan, tentunya setelah pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Di malam hari ini monggo yang nanti mau bergabung, barangkali mau berbagi informasi ya, berbagi cerita juga terkait dengan apapun itu ya. Barangkali ada satu tradisi di tempat panjenengan yang saat ini atau akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan, terutama dalam rangka menyongsong begitu atau nyengkuyung 17-an. Nah, ini monggo saja nanti bisa dibagikan ya. Untuk malam hari ini sahabat budaya, nanti kita akan berbagi informasi saja terkait dengan event apa saja begitu ya, dan kita mengenal eventnya juga, terutama yang akan dilaksanakan di bulan Agustus ini ya, di Jawa Tengah maupun Semarang secara spesifik. Tapi kita kembali ke tembang dulu, ada beberapa informasi juga ya, filler-filler budaya yang sudah kami siapkan untuk memperkaya wawasan kita semuanya di Ragam Irama Nusantara malam hari ini.

Kembang. Kembang atau bunga bermakna agar kita dan keluarga senantiasa mendapatkan keharuman dari para leluhur. Keharuman merupakan kiasan dari berkah syafaat yang berlimpah dari para leluhur dapat mengalir kepada anak turunnya. Masyarakat Jawa mempunyai adat dan tradisi yang kuat, misalnya saat punya gawe atau hajatan, rangkaian upacara adat yang dilaksanakan tak lupa menyertakan berbagai aneka ubo rampe seperti kembang setaman, nyambung tuwuh nyiram tuwuh, dan lain-lainnya. Bunga sebagai simbol komunikasi sosial yang efektif melalui ungkapan "Say it with flower", maka nenek moyang kita jauh sebelumnya sudah memperkenalkan bunga dalam kebudayaannya berupa ubo rampe tata upacara adat yang disebut kembang setaman.

Sahabat budaya, ada satu tradisi ya yang pada Jumat lalu ini baru saja digelar di Kabupaten Klaten, sahabat budaya. Tradisi yang sepertinya sudah populer juga ya, tidak hanya bagi masyarakat Klaten tapi di sekitarnya juga begitu. Terkait dengan tradisi Yakowiyu, sahabat budaya. Nah ini ya, kue apem Yakowiyu. Ini kami lansir informasinya dari halaman klaten.go.id, ya halaman pemerintah Kabupaten Klaten, bahwasanya pada hari Jumat lalu tanggal 31 Juli 2026 siang, ini ribuan warga memadati Ororo Sendang Kelampean ya, kompleks makam Ki Ageng Gribik Jatinom Klaten, sahabat budaya. Dan tradisi ini atau berdempet-dempetan atau padatnya masyarakat yang berkumpul di Sendang Kelampean ini adalah untuk menyuarakan begitu ya, atau mengikuti satu semangat tradisi yang menjadi puncak daripada tradisi Yakowiyu, yaitu tradisi sebaran apem, sahabat budaya. Tradisi sebaran apem ini dimulai setelah sholat Jumat di Masjid Gede Jatinom Klaten ya. Kemudian dua gunungan berisi ribuan apem ini diarak menuju Siti Hinggil Ororo Sendang Kelampean ya. Usai berdoa bersama, ini ribuan kue apem disebar kepada warga yang sudah menunggu, dan penyebaran apem tersebut juga dilakukan dari dua menara yang berada di tengah Ororo Sendang Kelampean ya. Dan pada tahun 2026 ini, sahabat budaya, disampaikan terkumpul sekitar 65.000 keping kue apem yang merupakan hasil sumbangan dari masyarakat. Jadi bisa dibayangkan ya, 65.000 sewidak limoewu apem, sahabat budaya, ini disebar ya, dibagikan kepada masyarakat. Banyaknya seperti

seperti apa, monggo bisa dibayangkan sendiri-sendiri begitu ya. Dan disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Pengelola Pelestari Peninggalan Kyai Ageng Gribik atau P3KAG Muhammad Taryanto ini bahwasannya tradisi tersebut merupakan warisan budaya dari Ki Ageng Gribik ya, tokoh penyebar ajaran Islam pada era Mataram Islam yang telah berlangsung selama lebih dari 4 abad, sahabat budaya, yang digelar setiap bulan Safar ya, bulan Safar sekaligus dalam penanggalan Jawa begitu nji. Adapun pelaksanaan sebaran apem ini selalu dilakukan usai sholat Jumat, jadi memang sudah mendarah daging begitu ya bagi masyarakat Jatinom. Pokoknya nek ono apa kuwi jenenge bagi-bagi apem, sebaran apem Jatinom yo yaitu tradisi yakuwi yuk, sahabat budaya. Nah, kalau kita melihat dari segi filosofinya, kalau tadi kan pagelarannya atau gelaran budayanya begitu ya yang dilaksanakan pada setiap bulan Safar, dari segi filosofinya ini ternyata ada juga sahabat budaya ya, filosofi terus juga pemaknaannya. Dan secara bahasa jika kita melihat dari apem atau kuliner apem itu sendiri, ini ternyata berasal dari kata afum ya atau afwan, atau kata apem ini yang dipercaya diserap dari bahasa Arab afum afwan tadi yang artinya adalah maaf atau ampunan gitu nje. Jadi tradisi Yakowiyu ini disimbolkan sebagai simbol permohonan maaf begitu ya. Apem menjadi media simbolis agar manusia ini senantiasa memohon ampunan kepada Tuhan yang Maha Esa ya, atas segala hilaf ya, dosa, sekaligus saling memaafkan juga ya antara manusia yang satu dengan yang lain gitu nji. Antara masyarakat yang ini dengan yang itu, ini menjadi satu simbol saling memaafkan dalam tradisi Yakowiyu gitu nji. Dan ini juga tanpa pandang bulu sahabat budaya, tradisi ini bermula begitu ya dari sejarahnya ketika ulama besar Ki Ageng Gribik pulang dari menunaikan ibadah haji pada abad ke-16 membawa oleh-oleh apem ya. Karena jumlahnya kurang untuk dibagikan ke warga dan santri di sekitar, beliau meminta istrinya untuk membuatkan apem tambahan yang nantinya dibagikan untuk bersama-sama. Jadi tidak ada apa namanya pandang bulu begitu ya, atau sopo-sopo bakal entuk gitu je. Dan Ki Ageng Gribik kemudian mengamanatkan kepada warga untuk nantinya bisa rutin bersedekah makanan ya. Dari sinilah apem tadi menjadi salah satu simbol untuk kepedulian sosial ya, ikhlas berbagi dan sarana berkat tali silaturahmi. Menarik ya sahabat budaya. Ini kalau di Klaten ya, kalau di tempat panjenengan ada cerita apa, tradisi rutinan apa, monggo nanti bisa dibagikan di Ragam Irama Nusantara.

0: Inilah penyulitan obor oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Jepara pertanda dimulainya perang obor.
1: Ya. Untuk ke depan menjadi desa yang subur, makmur, bebas dari bala dan segala mara bahaya.
2: Perang obor atau disebut juga obor-oboran adalah upacara tradisional masyarakat Kabupaten Jepara, khususnya Desa Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan. Obor pada upacara tradisional ini berupa gulungan 2 atau 3 pelepah kelapa yang sudah kering dan bagian dalamnya diisi dengan daun pisang kering atau dalam bahasa Jawa disebut kelaras. Obor yang telah dinyalakan bersama dimainkan atau digunakan sebagai alat untuk saling menyerang sehingga sering terjadi benturan-benturan obor yang mengakibatkan pijaran-pijaran api besar yang akhirnya masyarakat menyebutnya dengan istilah perang obor. Upacara diadakan setiap tahun, setiap hari Senin Pahing, malam Selasa Pon, pada bulan besar atau Dzulhijjah. Perang obor diadakan atas dasar kepercayaan masyarakat Desa Tegal Sambi sebagai sarana sedekah bumi yang menggambarkan rasa syukur warga Desa Tegal Sambi kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

0: Kulo suci wotejo monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kiwir-kiwir sahabat budaya dari Walsinah ya, untuk panjenengan semuanya di malam hari ini dalam acara Ragam Irama Nusantara ya, Perempat RRI Semarang tentunya. Kita lanjut ya terkait dengan tadi tradisi Yakowiyu sahabat budaya yang berlangsung di Jatinom Klaten ya. Ini secara filosofi tadi yang pertama adalah ya sedekah begitu ya, sedekah tanpa pandang bulu, tanpa melihat dari kalangan apa, intinya keikhlasan berbagi ya, kepedulian sosial dan sarana untuk merekatkan tali silaturahmi. Di sisi lain juga ini spesifik dari apemnya sahabat budaya, ada filosofi atau maknanya juga ya, bentuk sekaligus bahan daripada apem begitu. Yang pertama adalah kesederhanaan. Jadi apem itu dibuat dari bahan-bahan lokal ya, yang merakyat tentunya, seperti tepung beras, gula, dan santan. Ini melambangkan bahwa sedekah tidak harus menunggu kaya. Sedekah ora kudu ngenteni sugih dhisik, cukup dengan apa yang dimiliki ya, sederhana tapi yang jelas harus disertai dengan keikhlasan hati. Lambang atau simbolnya tadi ya, kesederhanaan daripada bentuk dan paham apem itu sendiri. Yang berikutnya adalah keberkahan daripada pertanian. Jadi banyak warga desa yang membawa pulang apem dari tradisi Yakowiyu tadi untuk disebarkan di sawah atau ladang sebagai simbol atau harapan ya, doa juga agar tanah mereka bisa subur dan bisa panen melimpah. Jadi selain ya tadi untuk kuliner begitu ya, ini juga sebagai simbol yang dipercaya oleh sebagian masyarakat untuk istilahnya itu ngalap berkah gitu ya. Apemnya ini dijadikan sebagai lambang atau simbolisasi doa mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk nantinya bisa menyuburkan tanah gitu ya. Dan tentunya ini masih dilakukan sampai sekarang begitu ya. 4 abad sahabat budaya masyarakat di Jatinom Klaten sana melakukan tradisi Yakowiyu begitu ya. Menarik dan semoga terus lestari karena ini menjadi identitas juga, sekalian mendorong pariwisata juga sahabat budaya dengan adanya tradisi ini. Harapannya kan di wilayah Jatinom begitu ya, bisa masyarakatnya berdatangan ya, bahkan dari luar Klaten pun bisa berdatangan untuk paling tidak menyaksikan gitu ya, ikut meramaikan tradisi Yakowiyu sahabat budaya. Satu tembang terakhir ini akan kami putarkan untuk panjenengan semuanya, Kecik-kecik ya, Tuti Mariati di Ragam Irama Nusantara malam ini. Dan setelah Kecik-kecik nanti akan kami sajikan untuk panjenengan, untuk pendengar Perempat RRI Semarang, mini drama legenda ya, yang mana pada malam hari ini cerita atau legenda yang akan diangkat adalah legenda Entit sahabat budaya. Saya ulangi, legenda Entit ya. Nanti tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat tentunya akan dilanjutkan dengan Peringgitan Jagat Pedalangan ya. Dan di malam hari ini nanti akan kami siarkan ulang ya, siarkan ulang Jagat Pedalangan bersama narasumber Kanjeng Raden Aryo Ribut Caritonagoro dengan topik atau cerita Kabujuk Ing Pambujuk ya. Karena di malam hari ini Kanjeng Ribut sendiri ini masih berhalangan untuk bisa rawuh, untuk bisa hadir. Kita doakan yang terbaik supaya beliau cepat pulih, lekas sembuh, sehat kembali dan bisa membersamai kita semua, entah itu baik secara langsung maupun secara lain telepon begitu ya. Kami ulangi sahabat budaya, lagu Kecik-kecik ya, dan setelah Kecik-kecik nanti ada legenda Entit, dilanjut dengan Kabujuk Ing Pambujuk Jagat Pedalangan bersama Kanjeng Raden Aryo Ribut Caritonagoro.

Entip, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan Kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul Kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya

Asmoro bangun. Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini.

0: Ini kamu siapa?
1: Apa? Kamu tanya aku siapa?
0: Iya.
1: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
1: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
0: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
1: Bagus?
0: Iya.
1: Tampan.
0: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siapa anak makmu?
1: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
0: Oh, Ragil Kuning.
1: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
0: Iya.
1: Kamu iya. Namamu siapa?
0: Kamu kalau mau tahu namaku?
1: Iya.
0: Namaku Enid.
1: Enid itu apa?
0: Enid.
1: Ya? Siapa?
0: Enid.
1: Oh. Entit.
0: Ya.
1: Oh, namamu Entit. Aduh, tubuhmu namaku kecil, pendek, hitam.
0: Jangan.
1: Jalannya bungkuk-bungkuk. Baunya Entit. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak, Entit?
0: Kamu kok tanya orang tua? Ya jelas, aku punya orang tua. Masa aku keluar dari batu?
1: Lah terus?
0: Lah kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Kamu di sini nyari aku ya?
1: Entit. Maaf ya, Entit. Entit agak mundur sedikit, Entit.
0: Kenapa?
1: Ya, baumu, Entit, aku gak kuat.

0: Namamu tadi ya,
1: Nakhil Kuning.
0: Nakhil Kuning.
1: Iya.
0: Terus kan ini kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang, Kentit.
0: Namamu Kentit, bukan Kentit.
1: Oh, iya, maaf, Kentit.
0: Kamu ini mau nyari manias mau bangun, no?
1: Loh, Kentit, kamu kok tahu, Kentit, kalau aku sedang mencari panci asmoro
0: ya, kamu? Ya, jelas. Kentit itu orang seperti ini, tapi aku itu tak terima Raguna.
1: Oh, jadi kamu ini...
0: Aku tahu kamu dari kerajaan sendiri.
1: Iya.
0: Kamu ke sini mau nyari sama...
1: Kakang Panji.
0: Kentit,
1: ternyata di balik kekuranganmu itu... Kamu juga mempunyai kelebihan.
0: Aku
1: ya,
0: tahu di mana panjat mau bangun.
1: Ndit, kalau kamu tahu, Ndit, tolong aku ya, Ndit. Aku diberitahu, Ndit.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Ndit, aku antar ke sana ya, Ndit ya.
0: Ya.
1: Sekarang, Ndit ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Ndit?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri. Kamu harus mau jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Panji Asmoro Bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Panji Asmoro Bangun.
1: Ndit.
0: Tak jamin.
1: Ndit. Agak mundur ya, Ndit.
0: Tidak bisa.
1: Kalau misalnya hadiah.
0: Kamu harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu
1: lain.
0: Kamu harus mau.
1: Enggak
0: kamu
1: bisa.
0: Harus mau.
1: Enggak.
0: Kamu harus mau.
1: Ndit, tangan.

0: Jangan begitu. Nyai
1: Ragil punya.
0: Kang Mas.
1: Kenapa
0: Kang Mas Gunung Sari? Kang Mas tolong aku, Kang Mas.
1: Ada apa, ada apa?
0: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama...
1: Sama siapa?
0: Sama pemuda yang pendek, Bu. Kok jelek?
1: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini sebenarnya ada apa?
0: Kang Mas.
1: Iya.
0: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas. Loh,
1: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku. Bukan Yayi Ragil Kuning.
0: Iya Kang Mas, tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
1: Yayi Ragil Kuning.
0: Iya Kang Mas.
1: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
0: Lalu?
1: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
0: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
0: Kang Mas,
1: itu orang.
0: Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari. Itu ada entit, Kang Mas.
1: Ayo, silakan kamu ke sini, Ragil.
2: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
1: Di sana.
2: Kamu jangan lagi. Ini apa ini, anak? Anak orang muda. Neng.
1: Aku Panji Gunung Sari.
2: Oh, Gunung Sari.
1: Iya.
2: Kamu menghalang-halangi aku.
1: Iya. Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
2: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikku.
1: Apa? Menjadi milikmu?
2: Jadi milikku.
1: Di sana?
2: Iya.
1: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku.
2: Oh,
1: kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning. Asal kamu bisa melangkai mayit.
2: Oh, kamu nantang aku. Gunung Sari.
1: Iya.
2: Kamu berani tarung sama aku?
1: Namamu siapa?
2: Aku Entit.
1: Oh, Entit.
2: Iya. Aku itu sakti loh.
1: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Ayo kalau gitu. Ayo.
0: Hati-hati, Kang Mas.
2: Ayo.
1: Bila kamu manusia yang sakti mandiri, terima pusaka. Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Lah kok penjenengan?
0: Kang Mas Panji.
3: Hei Gunung Sari.
1: Iya.
3: Yaya Ragil Kuning.
0: Iya Kang Mas Panji.
3: Kamu kaget?
0: Iya Kang Mas. Ya. Aku benar-benar tidak tahu, Kang Mas.
3: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yayi Ragil Kuning. Kalau Yayi Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
1: Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
3: Yayi Gunung Sari, ya.
1: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
3: Ya,
1: memikirkan Kakang Panji Asmoro Bangun.
3: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
1: Iya.
3: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
0: Kang Mas Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
3: Ayo.
0: Kasihan Kakang Bu.
3: Yayi Gunung Sari.
1: Iya, Kang Mas.
3: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
4: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

0: mien nu le. So keng dalu.
1: Dalu di mana?
0: Benji.
1: Tangan putih kalau kunci, topper itu.
0: Tak tombo, tu kan? Kalau ingin makili mana kan?
1: Topper itu. Putih-putih, alhamdulillah, topper itu campung jangan sehat di bopo.
2: Iji gus.
1: Panjang kulor, dan campung antus gerah male.
2: Iji,
1: pun
2: ibu.
1: Iya kata tujuan kampun ayah ini nongko tapi paromporo ini bobo aku beri karena pun ini kan singgian tapi pegawai turnom ini kan yang dapatkan ilmu kan sama kali saya yang kawan kan harus di semua
2: iji
1: dan gak inggir ke kawan harus di namun barang kapusnya nah yang lebih pintar adik mereka rungin turnomnya atau alat mereka kumbayonnya ngalikan lontang atas angin kan tipe lagi mereka prasarita
2: iji iji bu
1: tau kalau parang ngatur bola tanung jenisnya sengkuni tau bobo rupa melek juwewe api melek uji ini kan nek kon mengadu domba nek kon ah gabar ngelek pinter sengkuni ini kok
2: iji
1: nah ini kok dimas
2: iji
1: menikah mangke nek mebel pasien mam nek nek mendapat kula sak darinya perlu keparmatan nek mangke melampan jorusi bobo mangke kan menika produksinya dipun menawa menika pun arah pujahipun tuh menika
2: sebetulnya
1: kayak pembujahipun sengkuni tuh menika mau belabeli jenis sengkuni dan disurupan elek ya kelakuan elek teman itu bagian apa di contoh ya gimana kelakuan sih
0: kalau menawi nyontoh menika nyontoh Mbah ribut ngene ya ngeten ya.
2: Nah ribetipun ngelipun. Nah aku malah nyonto Sri Kandi nah.
1: Ambulaten. Nanging dadi yo menapa mriku digdaya pinten kabeh pas nang akhiripun mangke durna kawon pun yang kali ngurus Sri Kandi pun terus dicet sinangun. Merak anjal mung dewi ambiku apa bobo nama usah tengah nek mudal padon niko. Wis menika berarti nanu. Menikah pun bisa guru, menikah pun bawa sambung sedekang di kani pun bawa ribut ni. Kerasan abis, melapor harus tidur no. Menikah bagi peminda awan. Dia ambak pun tu cintan ke mana? Menikah bagi peminda awan. Menikah untuk mana sambung kelas badan sketsa, badan kira serta abis menikah peminda ikan tulik ko ikan dan yang sarah akan murid pun mau malih. Dia berapa lambik ko? Kita seyung lagi pos seyung, tapi kita menikah. Mulai dari itu tidak menikah dipun gali rumit, dipun piket secara penting itu akan membahayakan orang lain ke bujak nah dan itu pambujuk itu ya terus pun kita langsung dilema ya ini durno itu ya orang tindak lagi pun diambah itu untuk kampung tadi untuk menggali ngasino ya pun tindak akan yang orang lain itu akan berbuat nanti keingkar mandun dia tidak berbuat dosa ya soro kemahkaman itu lalu gimana kan berbuat dosa itu sampai ada pertimbangan jani pun ini ya jenisnya yang dikebiar dunia ini mas karena kalah kali kekuasaan kamu ke negara akhirnya pun ya jurnal ya nyaruti walaupun tengah yang kata dulu nih jurnal ya perang batin ya bobo nih
2: iji bu
1: atau bagi pemindak yang cara akan menurut pun malah murid pendori yang pun pesan tapi bobo matur wong sekendali ayun kulo beri pesan sehat gak siap
0: amin. Matur nuwun ugi nggih Ibu Sri Kandi menika monggo pun aturi waloyan supados lega ing manahipun Bu Sri Kandi.
2: Kula ya Mbak Lunes menika di Semarang. Wonten perempat menika mboten dipun dawuhi kaliyan Putri Pancala Radya. Kusumayu Dewi Wara Sri Kandi luwih pancen rada. Matur sembah nuwun Ibu. Awit saking panglimbang panjenengan utawi pangudiayu panjenengan. Estu nyanipun para pamirsa perempat budaya RRI Semarang. Leres menawa yang dados ngendikanipun ibu kula winantu pakurmatan dalem ageng Ibu Wara Sri Kandi. Dados pancingaten penyanyipun para pamirsa durna menika sareng dipun tamoni dhateng siswanipun pun Bratasena kemringet rasane. Kemringet rasane. Ditakoni ana mepungger ku teko negara Mas. Nang pertapan Sukolimo. Bapak guru Werkudara ngono. Aku kira ning murid. Wis wiwit jaman biyen aku suwita sing sepisanan nang pegurun Sukolimo kuwi. aku mengharap njaluk ulang sing diarani ulang kasampurnaning urip utawa sangkan paraning urip. Dai guru yo duwe olah Mas niki. Guru ki yo diolah karo murid-e mau.
0: Nggih.
2: Supaya karepe apa? Reh niku ben sangat rumpil. Rumpil lan angel. Nek gawan Durna yo pinter. Ngger. Bratasena. Kowe iki takon kaya ngono kuwi apa engko bakal bisa nglakoni? Saiki tak balekke rembugo karo gawan Durna. Perintahmu karo murid yo apa ening guru arep mlasukke murid. Dawing guru mesti murid, dawing guru mesti kuwi ana. Tur murid yen murid semesti temen mesti yo bakal kelakon lan ana.
0: Nggih, nggih.
2: Kaya beteng waja, astana menata sing ngono.
0: Nggih.
2: Wis saiki Wangsulana apa ku? Sing jenenge ngilmu sangkan paraning dumadi kuwi ngilmu apa? Ngger. Durna dipejok ngoten lah disekat to Mas niki. Durna kan ora sobah niki. Dicatur karo Bratasena to. Kingku ngene. Babarane ngelmu to kawruh sangkan paraning dumadi, sangkan paran wis ngarani dumadi kurip. Lah, urip, wong urip sing diuripi kuwi uripe nganggo arep dadi apa? Kuwi jane kuwi definisine nek cara sakniki. Dudutane iki kuwi. Kuwi besok yen kowe wis entuk ngilmu sangkan paraning dumati. Nah, saiki ngene Bratasena. Kuwi gandeng ngilmu wingket lan kuwi ngilmu sing bakal dadi sengkerane para dewa. Iki kudu ana ing pitukane. Yo. Nang para pitukon kuwi aku iso nglakoni. Pitukane apa? Ngendika aku bakal mujudake. Ning aja lho, Ngir. Pitukon iki abot. Apa to dikaya ngopo? Wajib guru karo murid. Kudu ora ana disengkerake, kudu ora ana sing disengkerake. Kudu mbok ngendikake aku murid sanggup lan siap aku nindakake. Durna dipepet kaya ngoten terus. Kaya ngoten terus Mas Tono. Niki karepe Bratasena wis Durna wis ora sobah. Lah
0: dasaripun Bratasena menika larenipun pinter, cerdas, lajeng menawi kagungan kekarepan menika kedah kelakon.
2: Kelakon lah menika. Wonten niki Mas Tono sampun pirsa karo Bratasena. Nah, ini Ngir. Jane mung sangkit niki. Udara. Sak durunge kowe tak wejang. Sang kawruh sangkan paraning dumadi apa bisa nggoleki syarat seranane apa siji kayu gong susuwe ngangin banyu maning suci utawa banyu perwitosari apa kuwi nah iki kowe akeh takon iki mesti kok. Iki karepe Werkudara wis ngomong karo aku. Ora ana kok guru kuwi bakal goroh karo murid ora ana. Iki mesti aneh. Saiki papane ana ngendi, Bowo? Takoni papane ana ngendi? Ana gunung reksa muka, Ngir. Ana gunung reksa muka. Gandono ring ngendi kaya nganggo sangkit, Mas. Banyu Perwitosari ya apa, kayu gong susuwe ngangin ya apa, gunung reksa muka ya apa.
0: Ning sejatosipun rikala Begawan Durna menika ndhawuhaken dhateng Bratasena, Begawan Durna menika sampun pirsa menapa dereng menika kayu gong susuwe ngangin kaliyan Tirta Perwitosari menika wonten menapa mboten?
2: Ora ngerti.
0: Oh, Durnanipun
2: menika. Durnane ora ngerti. Wong menika mung dhum sangkit omong. Kula kan sampun matur.
0: Nggih.
2: Durna Durna kuwi dudu Durna, Durna kuwi dudu guru ngelmu.
0: Nggih, nggih.
2: Durna kuwi guru prajurit. Guru perang kuwi Durna. Dadi gandeng tuke arep gawe adon-adon supaya ora kelakon bocah iki golek iki. Nah ngaten to. Wong kawruh sangkan parane dumati iki jane Durna kuwi ora ngerti.
0: Oh.
2: Mboten ngertos, Mas.
0: Nggih.
2: Mung kuwi yo mung maca-maca buku ngono kok iki aneh lah terus di gelandang ke karo murid.
0: Menika wong salwangsul menika guru ning perang.
2: Lah guru perang, guru perang nek olah jemparing, olah boto, olah panah lan liyane pinter kan Durna.
0: Kuwasisanipun Durna ing reh babakan perang menika sampun dipun kagungani, dipun darbei rikala saking negeri atas angin menika.
2: Nggih. Oh. Buktinipun menapa? Peguron saka 5. Jaman Neter Permadi karo Suryatmaja, menika tinggal contoh.
0: Nggih.
2: Iku kan rikala semanten Surya Putra Bali ngono ceritanipun. Nggih. Ono wong kok pintere kaya ngono. Rambut mung sak ler kok iso ditatas karo panah apa dikira aku Suryatmaja anak kusir Adirata aku ora iso. Nah menika matur. Kula sanjawin pun rangkah. Sapa jenengmu? Nami kula Surya Putra. Cobi Penemban Durna kula suwun ngendika malih Biyawara. Penyanyi pun kawan Durna kula suwun mentang rambut saler ingkang mangke sinten tiang bagus menika menapa kuwa ingkang saged natas. Ha wonten niku menika semana sejarahin menika mangke kula wangsulaken malih. Contone niku lho sing guru perang ngaten lho. Tenang dipanah Surya Putra karo Permadi, Permadi rada oling sithik panahe Surya Putra kena des.
0: Oh, dadi langkung titis Surya Putra
2: iki. Iya, sami-sami padha-padha titis upama rambutku ora tatas.
0: Nggih.
2: Sing lepaske isik Surya Putra Permadi keri.
0: Oh.
2: Lah kenging antupipun si panah kan oling panah Permadi.
0: Oh, ngeten. Nggih.
2: Nah, menika atus rikala semanten kena lan wis sengkuni terus wae. Bocah iki pinter iki. Wis iki digawa nyang Ngastina.
0: Kala wau Kumbayana Durna wae iki pendeta pinter iki sok ben nggo jagan-jagan sok ben anje ta. Lajeng sak menika Surya Putra.
2: Wis menika.
0: Klumpuke sengkuni sedaya.
2: Wangsul menika para pamirsa. Ih, kagem kanca-kanca ingkang lenggah wonten ing Sabtu Aji. Ngantos dimugi kula menika mangke sabar sawetawis kula mangke wanci selikur sampun lengser saking RRI Semarang. Para pamirsa. Sasarengipun Bratasena nampi dawuh iso kowe nampa wejangan sangkan paraning dumadi Bratasena. Kowe kudu iso mujudake kayugung susuwe ngangin banyu Prawitasari. Panggone ning endi bapakku? Manggone ana ing Gunung Reksamuka. Manggone Gunung Reksamuka. Yo aku mangkat. Para pamirsa. Dados menika namung tembung-tembung kekerasan utawi tembung-tembung sanggit menggaing guru karo murid. Gandeng Begawan Durna kula ampun kula aturaken ing ajeng para pamirsa, Durna kuwi dudu guru ngelmu, guru perang. Nah, damel adon-adon kayugung susuwe ngangin, nutuladanipun napa? Kayugung salah sawijining pengayom. Nggih, kayugung susuwe ngangin. Nah, susuwe ngangin, angin no panggraita.
0: Nggih.
2: Kraitane manungsa.
0: Oh, ngaten nggih. Werdinipun ngaten
2: menika. Iya, werdinipun ngaten. Kayugung susuwe ngangin. Banyu Perwitasari. Banyu kuwi menika dadi kebutuhaning manungsa. Perwita menika endah, sari menika luhung. Dadi golek banyu sing luhung. Tegese banyu iki apa? Dienggo siram manungsa, kangge kanggo dienggo mborahi urip. Dadi kan ngelmu. Onjane jane mung kuwi.
0: Nggih.
2: Wis kuwi jane golek ngelmu ngene ning gawe adan-adan kayugung susuwe ngangin grembuge. Banyu Perwitasari.
0: Wonten ing Reksamuka.
2: Ana Reksamuka lah, Reksamuka. Reksa kuwi njaga, muka kuwi rai.
0: Nggih.
2: Menawa namung ulang penyanyipun Mas Tono. Ulangi ngrahi sing rum-rum rai ki mau muka mak dumati saka pirang-pirang babaran. Siji mripat. Tutuk. Irung. Batuk utawa pengarasan utawa otak sak piturute. Menungso urip ana iki sing diperlokake. Mikirake, dienggo mikirake jagating urip sing bakal kelakon. Mripat, dadi mripat kangge ndeleng dan samukawis kawruh pepaes donya menya mripat. Irung dienggo nyeranani urip iki ala lan becik. Enak lan ora. Tutuk minangka dados sarat serananipun. Pangandikan wonten salebetipun bebrayan. Nah, kados menika nuwun sewu menika sing abot dhewe jane tutuk.
0: Ning kang paling awrat tutuk.
2: Nggih, mriki menapa tutuk nanjaki dhateng samukawisipun.
0: Oh, nggih.
2: Sanggitipun Gandurna ya kuwi. Wis kuwi nek iso iso njaga siji tutukmu, pripat irung, seranduning mukamu utawa raimu nek kasarane ngaten.
0: Nggih.
2: Ya kuwi sampeyan bakal dadi cah sing mulya, dadi cah sing pinter lan wekik. sampun tinggal kalau Durna ditinggal karo berarti yo bapak guru aku tak lunga tak golekane. Nah wonten riki datang penyanyi pun para pamirsa wulang sanggitipun gesang. Si Broto Senopia mbak menika sampun kagungan wit menggah pikir. Iya sanadyan to rong perkara mau kayugung sesuai ngangin banyu prawito sari ngono mau.
0: Nggih.
2: Aku iki ora ngerti. Ora dingentikani karo bapak guru marko aku ora takon.
0: Nggih.
2: Ning aku munggo takono ya ora diwangsuli. Broto Senopia yang ngerti kok.
0: Sampun ngertos.
2: Nggih, ora urung aku ya dihubungake rono diumangake hubungake rene.
0: Ini mah dihubung punya tak mangkat.
2: Tak mangkat, tak mangkat dong. Ini jalan udah rosa lah. Ini karepnya apa ini? Nah, ini kok ngantus dikonggung reksa muka lho. Reksa, jagatin Joko. Muka ke Rai. Mesti ngerti kan ini? Rai ku itu sak selanjutnya. Rai ku bakal tak Joko. Angkun ku meguru karo kawan Durna. Ini kalau semantan. Estu, datang nyanyi pun para pamirsa. Nyanyi pun para pamirsa. Perkudara. Ya cancut tali wondo eh, ini kok beda dateng gunung reksa muka ih reksa muka penyanyi pun para pamateri konco-konco yang ngontonin sapangan sabar sawetawis kantun kirang sekedik kurang dari suan Pak Ranto Mas Yono Pak Aris Dayo Kocakadeng sasampunipun Broto Senopo beda dateng gunung reksa muka piyambun jegrek kebangun menopo wonten ing ngriku nang mboten wonten menapa-menapa Mas Tan.
0: Oh.
2: Nah, gambaranipun Perkudara, gambaranipun Bratasena kayugung susuwe ngangin kuwi kayu mrembuyung. Kono ana susuh tenanan. Kaya susuh manuk pamenipun.
0: Oh, dados gambaranipun Bratasena piyambak menika gambaran wantah.
2: Gambaran wadak, gambaran wantah.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Teko kono lingak-linguk ora ning apa-apa ning ngawang-awang wong-wong. Mari kula semanten saking notole pikir jeneng Sang Raden Bratasena. Watu-watu didungkiri.
0: Nggih,
2: nggih. Wit-wit dirubuhake, dirungkatake. Mari kula semanten, nuwun sewu nyanipun para pamateri. Menawa namung gambaran, dadi lelakon ning menungsa kuwi duwe gegayuhan. Nadyan to mengko bakal ketemu lan pinanggih ning mesti ana pepalange sawetara. Nulang.
0: Nggih nggih nggih nggih.
2: Nggo ulang lho Mas.
0: Nggih.
2: Lah terus Bratasena nyaten. Ora ana. Guru kuwi bakal mblasukke lakune murid. Ora ana. Aku ndek percaya. Nadyan to gunung reksamu kuwi ora ning kayugung, ora ning kayu gedhe. Dheweke iki mung dipikiran kayugung susah ngangen kayu niku ngrembuyung tenan. Mongko jane kuwi pulang.
0: Ulang jeng.
2: Nggih, kayu gum sesuai ngang.
0: Dados rikala Bratasena menika dumugi Gunung Reksa muka sampun ngorak-arik watu kayu ngaten menika mboten manggihaken kayu gung sesuai ngangin Bratasena nggih tetep nggadahi keyakinan iki piwulang saka guruku mesti ono. Mesti ono. Mboten kok lajeng wah ora ono terus bali komplain menika mboten
2: nggih. Bratasena mboten igus atau pertikal pikir.
0: Oh.
2: Nah, jumataan wonten niku nyanipun para pamirsa. Nyuwun Pak Kliran iki dasen wonten ringkit. Menika wonten salah setunggaling sumur. Wonten ing Gunung Reksa muka kala wau. Jenenge Sumur Si Ganggro.
0: Sumur Si Ganggro.
2: Sumur Si Ganggro.
0: Hmm.
2: Wah. Bratasena dening kelas menika. Mbok menawa ya ning jero sumur iki.
0: Nah, menika dasaripun Bratasena menika badhe pun ora arek menawa badhe pun lebet.
2: Wonten menika nyanipun para pamir. Estu. Gancange wekdal Bratasena cegurane wis mbok menawa ana kene. Nah. Nyuwun sewu dateng nyanipun para pamateri. Sampun wonten piwulang suci. Sopo tekun bakal tekan kanthi ateteken budi rahayu.
0: Sopo tekun bakal tekan kanthi ateteken budi rahayu.
2: Nggih, nggih. Menika ulang kejawen nyanipun para pamateri. Nah. Wonten ku tetep dileboni, diceguri kok dileboni, diceguri karo Bratasena. Nah, rikala semanten malah wonten salah setunggilipun menapa iki? Pepalang. Sawer wonten ing sumur mriku.
0: Nah,
2: sawer.
0: Nggih.
2: Nangisane sawer sumur nawa lho.
0: Nggih.
2: Sawer ngaten kemawon. Menika menapa? pepindhanipun pepalang ingkang mangke badhe dados pegawai anu Petari Durga. Petari Durga. Lah, apa to sebabe Bratasena kok nganggo Petari Durga? Lah menika. Monggo dhateng menyanipun para wamentir. Ya menika prolambita. Wong kuwi arep pinter kaya ngopo? Wegi kok kaya ngopo? Mesthi jek kena ing panggoda. Gambaranipun pegawai menapa? Petari Durga menika ora panggoda. Panggoda kuwi ana sing nentremake pikir ning ya sing ngrusakake pikir. Akeh-akeh ngrusakake pikir.
0: Ngrusakake pikir menawa ingkang kadang-kadangipun.
2: Nggih, saen metu ladanipun Perkudara.
0: Nggih.
2: Wene mula candak menene mula apa Perkudara sekulino. Pateni badar dadi Petari Durga. Petari Durga babipun mung dadi ula. Dipun rikala semanten kenging kesiku kan Para Guru. Dados menawa critanipun kan ngaten yanipun para pamitri budaya dadi Durga menawa janipun wis dunung Durga kan ngode Petarima to. Iya, menawa janu kan kesiku terus karo guru niku ngejek. Ngetek mawon. Meru nyandup Para Guru mawon. Sedake dadi ula nyemplung. Ya ingkang maluyaken dadi Durga mleh Bratasena. Piyambakipun gadah pemales, gadah piwales. Gandeng aku kuwi diluari entuk dadi ula. Durganipun ngaten. Budara dina iki kowe tak slanani. Slanani ning kabeh mengkupi ulang. Rambutmu sing mbok ore kuwi tak dandani. Tak kelabange. Tak kelabange dalam dadi telu kelabange. Menika mengkupi ulang, Mas. Dening Durga.
0: Piwulangipun menika.
2: Ulang ngaten. Menika namanipun digelung.
0: Nggih, yeah,
2: digelung. Yeah. Gelunge kuwi jenenge Gelung Minangkara.
0: Gelung Minangkara.
2: Gelang Gelung Minangkara pinasang endek ngarep dhuwur mburi.
0: Ndek ngarep
2: dhuwur mburi. Pinalabang pinara telu. Menawa critane dalang nek Perkudara mlumpat mesti niku mesti metu.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Lah menika mawi sangkit. Dari Durga apa sebabe aku dadak mbok gelung kaya ngene iki ngene nggih. Bratasena, saka temening pangudimu teteken kanthi tekun bakal ketekan, kowe kudu srana iki. Kowe tak gelung reh angkara pinasang endhek ngarep dhuwur mburi, tegese kawuhe Bratasena wis bisa mbedakake kawula karo Gusti. Kawula kuwi sing Minangkara ngarep, Gusti kuwi sing Minangkara dhuwur. Kang den sembalan kang sinembah wis buntas Perkudara. Iya matur nuwun. Dari Durga matur nuwun, aku iso digarap kaya ngene. Iki sing ana wulang sing kudu kecer tumrap kowe. Pinalabang pinara telu.
0: Nah menika.
2: Pinalabang pinara telu kuwi manjing alam treng telung perkara. Indraloka, Guruloka, Janaloka. Indraloka kuwi alaming wong urip. Guru Loka kuwi alaming kasuksman. Jana Loka ya alaming akhir besok.
0: Nggih. Asring menika mireng tembung Guru Indraloka, Guru Loka kalian Jana Loka.
2: Jana Loka namung gegambaranipun.
0: Nggih.
2: Nek gambarane ulang Jawa kuna ya metu manten mati. Wong urip kan kan ngambah niku to Mas.
0: Metu manten mati.
2: Nggih, nyan
0: bengke. 3M nggih.
2: 3M.
0: Nggih.
2: Dados menika maksude apa? Wong klabang mbok ya wis jijin nang dibuntel sak pitulute lan. Dadak diklabang dipara telu. Nggih. Manjing alam telung perkara, Guru Loka, Mendro Loka, Jana Loka, Guru Loka alam tumindak. Guru Loka ya alam kasukman. Jana Loka kuwi alam akhir besuke. Yo aku matur nuwun dari Durga aku yos saya ingin ngger pekara kayu gong susuwe ngangin banyu perwitosari ki ana gunung reksa muka ora ana lho ora ana berarti guru goro iso wae guru kuwi goro Durgane ngomong ngono kuwi mung sanggit piwulang kayu gong susuwe ngangin ngamula tarokan kala wau ki mung dadi pengayom sak pitulute kala wau pada panjang ngono terus aku kudu piye kowe bali wae bali nang negara Ngestinu utawa ning pertapan Sukolimo Undawa yen reksa muka ora ana Buktine apa aku ketemu karo dewaning Bacu Barat kawan Dukaam Batari Durga. Aku digelung kaya ngene.
0: Sekedap Bapak Dados wiwit nalika taksih anem Bratasena menika ngure rikma lajeng menika saged dipun gelung dipun agem ngantos sepuh menika saking Batari Durga menika ingkang gelung Batari Durga nggih. Minangka menapa nggih? Atur panuwunipun Batari Durga utawi ucapan terima kasih awit saking kala wau Batari Durga pikanto menapa menika
2: sedendha
0: pasisan saking nggih. Ingkang saged ngluwari menika Bratasena.
2: Ingkang saged ngluwari nggih, ingkang saged ngluwari menapa pamulung ngaten dhateng nyanyipun para sedaya. Kula sampun matur. Wong urip ana ing alam rame ku ora ana urip kuwi sempurna. Ampun. Mbok yo wis pintero njoro langit ta wis. Mesti ana cacate. Mun saya kula suwun ngemot-emot menika. Dadi aja wong pinter ku mesti pinter terus ora.
0: Lan kapinteran menika mboten saged mboten pareng kinarya
2: godo.
0: Kinarya godo menapa male kangge umuk menika nggih. Mboten
2: pareng. Pramila menika wonten sanggetipun ringgit. Kenapa apa kok Bratasena karo Durga mengko Durga kuwi dewane Bacu Barat. Menika wong urip mesti bakal kelepetan, wong urip ora sempurna. Ini bakal kelepetan dening Allah. Nah menika ndak sekabaranipun. Tasih wonten wekdal.
0: Tasih wonten menika.
2: Nggih, badhe kula aturaken dhateng menyanipun para menteri budaya, langkung-langkung dhateng budayawaning Semarang. Mbok bilih atur kula menika kala wau wonten ingkang sawetawis kirang lersi penggali. Iya sadaripun nyuwun pangapunten dhateng menyanipun para pamitri budaya. Kula lajengaken kemawon Mas Tono.
0: Nggih, monggo.
2: Kesanipun rampung ngantos dumugi jam 12.
0: Nggih.
2: Sasampunipun Werkudara kagelung rikmanipun pinaringan nami gelung Reh Hangkara pinasang endek ngarep buru-buri pinalabang pinara telu kala wau. Piyambakipun wonten mergi ngumun.
0: Nggih.
2: Oh iya. Guru iki lho mesti nek temen. Nyatane apa? Aku didhawuhi golek kayu gun swing angin Banyu Purwito Sari ora ana. Kadi bukti kuwi dewaning Bacu Barat, dewaning Pekasaan. Aku mati digloyok. Aku kudu bali nang Negara Ngastina utawa nang Ketapan Sukalima. Matur karo guruku.
0: Nggih.
2: Nek ora semanten Negari Ngastina Wirunggan Prabu Suyudana Sengkuni kalian Durna wonten Buyarat gleg-gleg tekane Bratasena. Kakang Prabu aja kaget aku sing teko. Waduh. Dirangkul. Jane kuwi wis kong kali kong asline. Kuwi mung tinggal sanggit.
0: Nggih, nggih.
2: Wong kuwi jane dipateni asline ben mati Bratasena.
0: Nggih, dipun jelomprongaken
2: supados pecah. Nggih. Nah, kuwi sawan salebene Bratasena urung teko wis Durna wis matur. Oh, isin pun, kalau saya mau nindakan menopeng yang dados dawuh penghentikan pun minulio yang jagat mepatih dalem Raden Haryo Sengkuni Songkoni. Kalau saya pun reko-reko dame lan badi kelampahan Bratasena kalau lorokakan dateng gunung Reksomuka ngomri pun buat neneng sebenernya buruk Reksomuka ini mati, ini mesti mati. Wah, bobo kalau ngaturakan panuna yang ngono iki Sengkuni malah nindai terus karo Durna ya ngono kuwi jeneng nyambut gawe. Kuwi kok aja mangan turu napa blonjo. Sengkuni. Iya aku matur nuwun. Sing mbok tanda tangani
0: sami. Wah, nika saya menawi dipun sanggit wonten ing pakeliran ngoten ya
2: nika. Lah ngono. Kandhane dalang. Iya, wah Pak Wiyarso. Menika estu jarang mriku. Lah sak menika wis pundi menemban? Adik kula Brobudan mesti ini pun mati nggih. Niki kula sawun matur. Nggih. Nek perkara rika daya Durna iso. Nggih. Ning bab perkara mati urip sing gawe Gusti. Nggih. Durna ya uling meneh ta niki. Ya uling ta. Iso bali karo karo mung ditunjak karo Sudana. Sakmene Bratasena mesti mati mangke rumi. Kula saged ngrika daya lho nggih. Buktine pun menapa? Dateng Bratasena kula kenging ngrasa muka mesti mati. Wong sok ngono gawat. Nek perkara mati karo urip sing gawe dudu Durna. Sing gawe urip. Kakang Penemban kuwi jenenge iki molak. Lho ora kok molak malik. Aku apa anane kok diaryo. Perkara mati urip kuwi sing gawe Gusti. dituturno ning aku kekaro gawe adon-adon supaya mati iso. Barat teko blok. Tekane Bratasena, Kakang Prabu aja kaget, aku sing teko. Waduh adikku di. Suyudana yang ngerti tata krama, adine teko dirangkul.
0: Nadyan ta mrene namung kinarya
2: lamis. Lamis, ya adon-adon ngaten niku mboten perlu dipun tiru.
0: Menika nggih batinipun Suyudana menika diarep-arep atine wah bali.
2: Bali meneh. Kawentuna, wonten dawuh nggih. Menika adik kula. Bagus Bratasena sampun dumugi ngajeng kula bali. Oh iya nggih. Bratasena sudah selamat sak wiritipun dipun bangke pinake. Yo Pak Guru matur. Suara pradetah rasane ngatiku. Nyawang lelakon yang tak lakoni. Kandake wiwit mlebu ngalas, wiwit ngurak-arik. Wiwit buta loro sak piturutipun. Menukang godon. Nanti dadi Brahma Indra sak piturutipun kala wau, lan gedhe. Nanti nyegur sumur sak piturute dikandake. Dene iki apa? Kayugung suswengane banyu Perwitasari. Ora neneng. Lho kok ora neneng iya buktine. Aku nang kono ketemu karo dewaning baju barat. Betari Durga jenengane. Ngelung aku ndek ben ngadep ana saka lima aku cek oren rambut. Aku saiki bali rene aku wis gelungan. Waduh, kowe entuk kamulyan sak piturute jan. Iya sanajan tau duwe entuk kamulyan. Ning aku durung marem rasaku. Aku kudu golek kayugung banyu. Kayugung susengan banyu Perwitasari manggon ana ngendi sak beneri. Ayo iki piye? Iseng kono nindiai terus iki kok. Ayo iki piye ning lelakon kaya ngene.
0: Nempohke karo Durna ya.
2: Mula kok aku dhewe iki nek sok gagal kakang Durna. Kowe gagal sapa? Golek tinggal keliranan goceng. Mula jenenge guru ki goroh. Ora kok guru ki goroh. Manut karo kahanan. Ya ngoten ya Durna ya iso ngomong. Wis wae guru. Dene iki wis ora bakal mendho ing bebaya lakuku. Nadyan to aku senompo pacoban kaya ngene. Saiki manggon ana ngendi? Kayugung Sungan Banyu Perwitasari. Ngene ya ngger. Durnane maju. Tumuk-tumuk karo dirangkul. Dilem sik. Iki murid jan sing duk sama laduk sak turute. Ngene karek-arek dhewe perintah bapak. Ning iki tindakno. Ya, tak angkat. Kayu kok susu nyengen banyu kok lari manggone ana telenging segara.
0: Menika tambah jero menika nggih. Tambah jero menika kala wau sampun pun lara paken dateng Gunung Reksa muka mboten pecah kon nyemplung segara wah jan wis
2: jan ora cedhak
0: tenan wis ora cedhak
2: ya aku tak mangkat ngani karo gojek nggih Bratasena lunga lepat ya tak mangkat sengkuni niku ya tumuk-tumuk kocelok niku wah iki jan kakang kono mbani pancen pinter-pinter jan wasis-wasis tenanan jempol tenan kowe kakang. Ngapa kowe dadak ngelem aku? Kowe aja sok lino maido karo aku. Ora pitulute. Ya kaya ngene iki kewajibane guru. Nyong pun segoro iki mesti mati, cetho kuwi, ngono. Lah iya kuwi remu ge adon-adon kok aluse kaya bludru. Ya kuwi bukan Durna. Waduh, nemban, penemban. Panjenengan pancen minangka sembahanipun para sesa langke ngger. Ngene kok dipaido. Ya gitu lho.
0: Jan aku ki mbah dicuni. Kalian gleling ngaten iki Durna.
2: Mas Tarno kados pundi uno sampun wanci?
0: Nggih menika menika dipun anu dipun menapa nggih? Cikek nggih damar mancung cinupet nggih semoga apa pungkasanipun.
2: Nyanipun para pamirsa, ih sedherek pun pangapunten kan wertal ih. Sedaya kala namung ucal suci menggaing bebrayan. Dipun dudut utawi dipun sundukaken utawi dipun simpulaken menyanipun para menteri kawruh sangkan paran dumadi menuh perlu dipun esti namung sampun ngantos medal saking kegiatan Terus menikah namun piulang suci minangka cobinipun gesang wancal pitipun bebrayan. Menikah ngaten Mas Tono.
0: Matur nuwun sangat menikah Bapak ribut rawuhipun wonten ing studio. Mugi-mugi mangke sak bengker panjenengan saking mriki kaparingan karayon kawilujengan panggih kalian poro kadang-kadang seniman budayawan nggih. Wonten pundi menika mangke Bapak?
2: Wonten Sampangan.
0: Sampangan nggih nggih. Ngaten nggih ndherekaken sugeng kondur mangke Bapak.
2: Turun.
0: Pamirsa Sutresna Perempat dari Semarang mekaten atur pasugatan apresiasi pedalangan utawi jagat pedalangan dalu menika sarengan kalian Dwijo Kulo lan panjenengan sami Bapak ribut carita dipuro utawi Kanjeng Raden Aryo Temenggung ribut carita dipuro kanthi ira-iran kabujuk ing pambujuk mugi-mugi kathah daya mupangatipun kangge kulo lan panjenengan sami sugeng dalu sugeng pepanggihan malih wonten siaran candhaipun.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos aboso Jawi sarining pawartos pikakan pekan Kresipati kali menemlikur kalajengaken sesarengan minangka bagian saking pengetan ambal warsanipun Kabupaten Pati ingkang kaping 73. Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ngawontenaken program undian kanthi bebingah paket umroh ngantos mobil. Pawartos jangkepipun kawaos dening Fahri Marlian. Kang Mas Bayu para pamirsa sutresno, pikaan pekan Kresipati kali 26 menika kalajengaken sesarengan minangka bagian saking pengetan ambal warsanipun Kabupaten Pati ingkang kaping 73 lan minangka puncak pekan kriminal baku wisata. Acara punika ngrawuhaken antawisipun 150 stan pameran ingkang kadherekaken dening para pelaku ekonomi kreatif, dinas pemerintahan lan lembaga keuangan. Ketua KEK Pati Asep Iqbal menika ngandharaken bilih acara punika nyawijaken 6 unsur ekosistem ekonomi kreatif wonten salebeting setunggal wadah kolaborasi. Pawartos candhaipun pagelaran wayang Potehi kali 26 dados wadah kangge nglestantunaken budaya ugi minangka srana ngiyataken toleransi lan keragaman masyarakat wonten ing Kitha Surakarta. Acara ingkang ngelajengaken dangunipun 12 dinten punika kabikak dening Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani ing Klenteng Tin Koksi kawasan Pasar Gede dinten Setu Suryo Kaping Setunggal Agustus 2016. Acara punika dipun gelar dening Yayasan Klenteng Tin Koksi wiwit Suryo Kaping Setunggal ngantos 12 Agustus 2016. Kejawi menika wayang Potehi ugi minangka seni pagelaran boneka sarung tangan khas Tionghoa ingkang sampun ngrembaka ing Nuswantara wiwit abad kaping 17 lan nyawiji kalian budaya Nuswantara. Kang Mas Mbakyu para pamirsa sutresna, pawartos aboso Jawi dalu punika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos candhaipun potensi seni lan budaya saking gangsal welas kelurahan wonten ing Kecamatan Banjarsari kapentasaken wonten ing Festival Budaya Banjarsari 2016 ing Taman Balai Kambang Surakarta dinten Setu 1 Agustus 2016. Festival menika dados wadah tumrap kelompok seni masyarakat kangge ngetingalaken potensinipun. Camat Banjarsari Priyadi ngandharaken bilih gelaran taun punika dipun wontenaken dangunipun 1 dinten. Festival menika ugi ngawontenaken 3 pralomban inggih menika lomba karawitan, hadroh lan guyon maton. Pawartos salajengipun ugi minangka pawartos ingkang pungkasan Badan Pendapatan Daerah utawi Bapenda Kota Semarang ngawontenaken program undian kanthi bebingah paket umroh ngantos mobil kangge ngindakaken partisipasi wajib pajak daerah. Salah satu galing insentif ingkang dipunwontenaken inggih menika program rejeki jajan dolan utawi ijol ke wiwit Suryo Kaping 12 Juli menika mangke ngantos 20 Oktober 2016. Lumantar program punika masyarakat cekap nginggahaken bukti transaksi pembayaran pajak hiburan, hotel, restoran menapa dene panggenan parkir wonten ing laman resmi kangge nggadahi kesempatan pikantuk bebingah kasebat. Mekaten Kang Mas Bayu para pamirsa sutresna pawartos aboso Jawi program 4 RRI Semarang dalu punika. Nuwun matur nuwun.

Iji Kang Mas Bayu para pamiyarsa sutresna ngaturaken genging panuwun dening dalu punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang ingkang kagiraken lumantar frekuensi FM 88,2 AM 801 ugi lumantar RRI Digital. Pepanggihan ingkang samangke badhe kagiraken utawi acara ingkang badhe kagiraken sasampunipun pawartos aboso Jawi inggih menika langen budaya Sekarturi ingkang badhe ngaturaken pasugatan utawi lelangen tembang-tembang campur sari, gending-gending campur sari, mat-matan menika mangke ngantos dungkap tabuh kaping 23 wekdal Indonesia Iring Kilen sinambi ngerantosi pasugatan ingkang pungkasan Ludruk menika mangke sesarengan kalian Ludruk Kartolo. Saperangan pasugatanipun menika sampun karantam Kang Mas Bayu sumangga menika sareng-sareng pun biarsaken sesarengan ngelaras sesarengan sinambi istirahat dalu punika tembang-tembang campur sari gending-gending laras mat-matan kasamaptaken katuraken kangge panjenengan sedaya wonten ing acara Sekarturi kawiwitan saking pasugatan Bawa Sinomlo Gondang ladrang eling-eling palaran pangkur Asmarandana laras belok padet barang sumangga menika dipunaturaken dening Sulastri dalah para kanca sumangga.

Dinas Bayu Purpamiyarso Sutresno taksih sesarengan wonten ing acara Langen Budaya Sekaraturi Prompat RRI Semarang ingkang dalu punika ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi tembang-tembang campursari nglaras mat-matan menika mangke sinambi ngrantosi utawi nenggo pasugatan ingkang pungkasan ludruk. Nah, kula wau sampun katuraken bahwa sinom lo gondang menika katampen ladrang eling-eling palaran pangkur asmorondono pelok barang. Salah singipun menika wonten saperangan tembang-tembang campur sari ingkang sampun kasamaptaken panjerino menika mangke kalajengaken layang katresnan lajeng wonten langgam kayungyun sumangga.

0: Bojleng-bojlenge bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi latri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang.

Tiko deh sentuh kangen dangi guna aku sendirian. Enggak nak aku jadi sana pas mau makan yang ngetek ya sengen dangi. Ya daripada ngelamun ditinggal bojo koyok modele basuman tak gudang nek gelem tak turu. Koyok menang-menang dewe lanang dewe mutung 6 bulan tak ketemu tak patek enang. Aku nek gak ketemu job iku pusing, tapi nek gak ketemu basman gak peduli aku. Iki ana pengumuman ana kerapan sapi nek Madura nek Pamekasan. Biasae bojoku cak basman sing melok kerapan sapi. Tapi saiki dia tak ambil alih ae. Wong basman ninggal gak ono aku dhewe ae sing ngono. Jarene panitia ae nah. Nek bine tak oleh melok kerapan nah. Aduh pun dinten peraturane Pak, boten enten lah an. Pokok lah kerapan sapi. Ya wis nah gak apa-apa wis. Dadi lah akale Mas. Ro benar ya dedini ya nek aku terang joki ya. Kaya apa nemulan gak joki bojo joki sapi weh. Kulo diakal nge tak akal sapi kulo tak jeneng no berhenti. Iling-iling yang teriwayat ya sapi berhenti. Sapi kulo wedok soalnya. Kabe musuhnya sapi lanang-lanang deh. Waduh tegur-tegur gede-gede dojo rajot. Tengganteng pula. Tapi sapi kulo mboten. Kalau banyak milih berhenti ini, ayo berhenti ini. Kalau wadah isak pilu tak lereng-lereng kali kalau. Aduh sih lengah wangi deh. Lengah wangi ini kudel konyok. Kudel konyok ya apa. Sak botol ini kalau kabe akan kabe. Buntut-buntut sampai sikil kak kari deh. Kalau kei bengi sabang. Kalau wadah ya abang. Waduh pun melok-melok pendek. Kalau celai padahal sapi ngelak pun koyok celaan. Kalau celai malin ini. Cek ketok kereng ngeten karo kula. Pun cari wasit. Nah, ayo nah. Nggih pun kula nomor 5 mawon, Pak. Pas musuhe dik sapi ni. Aduh, menyala niku. Gak salah setan kober jenenge sapi. Ganteng lah. Tapi kula pun ciri lokasi iku lak setan kober gendakane brentik tak ngono. Wah, tepak iki, Dik. Aku santai bareng setan kober iki musuh ambek brentik aku tenang ae, Dik. Wasit prakrit, ayo mulai. Kalau tenang mah prit. Pun laku kalau santai mau cari wong. Nah, pangkal nenek bini jono rakra apa nah? Lo tapi kalau setan tenang mawon. Bareng rodo ado, pun ado kali ini kuno po setan kober. Kalau suwiti. Wonten ning setan kok penoleh. Kok yo suarane bojone aku jarene. Ditoleh kok brentek ning mburi dinteni ning setan kok. Alon-alon dik. Wah, ini kesempatan yang baik buat saya. Langsung brentek tak kabeh. Blak ngono alebe setan kober. Enggak longok sing jokine setan kober. Oh, pemalena nakala niku ate asal ngak senguni monen. Mboten brentek ning sing muni niku malenae to. Pokok kula pun nomor 1 lah ante, masih kepake napa-napa kula nomor 1 pun menang nomor 1. Waduh, mungkin iki cak basman krungu bae kula nek kerapan sapi. Enak ini iki kula tak ngiring sapi mawon sih. Waduh. Dongi-dong. Tidak peduli, tidak ada laki-laki, pokoknya saya harus bisa hidup ini. Belajar mandiri saya. Lola elek kula niki. Anu lho dek, ikut persatuan apa nih kok? Himpunan wanita karya, HWK aku lho. Tak ngidung eh dek, timbangan iku lho. Ditinggal wong lanang ngelamun sing boten moten. Aduh lah, mungkin yuk

0: Ndutin pak. Wes gak kesel kak sapi nenek. Kulo mboten kesel sapi nenek ku kesel gunan. Ngeten iki lho. Kok cak basemaner ro bingung bek dek. Nggih saestu. Bingung niki. Senak ngeten iki kok ketemu kanca-kanca napa? Ngeten iki kula wis. Pae sak model sak niki kula. Masih tuwe mboten peduli tuwe kula. Eling-eling tinggal kali wong lanang. Rambut tak berbagi tengkap slon. Tak bikin keribu kaya nona 17 tahun. Basmane ketemu cek kepencut nggo. Aduh masalah.
1: Kene lha apa bek? Kono aja kumpul wong ngene-ngene iki.
0: Lho kita lah.
1: Iya, tapi ngono-ngono kok nyanyi apa, Bang?
0: Menghibur hati, Dek.
1: Oh, nyanyi ereng-ereng Gunung Arjuna.
0: Lah apa? Ereng-ereng iku lho, Dek, ereng-ereng sampe.
1: Oh, sing mari menang iku ta? Heeh. Kono mari kerapan ta?
0: Iya.
1: Oh, kono gak peduk paman.
0: Olah pencakne kan pamanmu sudah masuk buku
1: ya. Enam bulan nih kita mulai.
0: Mbo bah minggat benda kape jawane. Pokok aku saya tenang aku wes.
1: Iya, yang penting yang berjodoh.
0: Iya,
1: bah tak
0: bengong.
1: Paman tak bener titut nol melok kejelungu pak.
0: Mana yang melok pamanmu dah?
1: Gak wes ya, aku gak kompeten.
0: Oh ya udah.
1: Aku boleh.
0: Makanya lo penuh ponaane paman nih penuh. Kau melok melok paman nih penuh rusak.
1: Iya, ketularan
0: nung. Iya ketularan.
1: Kadang-kadang muni kepedok kepenak. Ketokok. Eh, aku lek penuh nyanyi apa ereng-ereng.
0: Sapi yang sakpes.
1: Eling sapi gue.
0: Apa? Sapi ini penuh apa?
1: Pacarku gue lo.
0: Lo? Ini pacar sapi?
1: Sapina kok.
0: Oh sapina.
1: Sapi. Sapina jenenge.
0: Pacarnya penuh jenenge sapina.
1: Iya pokoknya sapi kucing disir aku ngedol. Aku ya eman. Sapi putih tak jolno oleh padi tak jolno sapi abang.
0: Iya.
1: Sengkari ini pokoknya sapi hijau itu.
0: Ono sapi mak ijo deh.
1: Iku lah gaene kom-kom malumuten pe.
0: Oh, ngene deh.
1: Mari ono tak dol, saiki bisa perkara njaluk arloji.
0: Lha kok njaluk arloji?
1: Arloji gak
0: sempat. Sapi nek njaluk arloji gak pernah tukokno ala de regone piro arloji. Tukokno sing otomatis iki.
1: Otomatis.
0: Otomatis 2500 oleh. Tetok lak pelak kembiar.
1: Wani wani sing iki lho be awet sing batu swidak iki.
0: Lho, ono batu swidak iki.
1: Ya ditambahi dhewe. Sampai waktu pecah lah, sopong. Kau nak gak kangen paman tak? Uang ditinggal sing lanang mesinnya susah. Kok penuh seneng senengnya?
0: Kenapa dek?
1: Tadi lak durung pegatan sih.
0: Lo gak pegatan aku babat tak umbar. Laku susah susah. Makanya enak penobian tak dari aku. Aku sih nanti ditinggal lo nang gak bingung aku. Pokok aku sudah lihat sana mangan dewe. Tetep jalan lancar. Dodol juga dodol nongko. Laku bingung ini.
1: Iya tapi ya pikiran nobe. Lagi paman ya aku nasib.
0: Nasib?
1: Iya.
0: Babah.
1: Aku ingin lho, Bek. Jane aku wis kepethuk karo paman.
0: Lho, mbelani wong paman iki panjenengan.
1: Lho, enggak. Bareng tau pethuk penuh jare teko doan rambut penuh saiki di Pulau Soropo iki koyo jaran akal.
0: Ya apa lah, ya apa lah, bener lho, kok tengah ngomongane
1: lho. Lho, enggak ngono kok tambah nom.
0: Iki model saiki, model rok.
1: Kok tambah nom?
0: Lho, iya nom rambuté.
1: Iya. Teko mburi koyo cicak rawon.
0: Ini paman nek ponane setel panjenengan.
1: Tapi lak wong ijen gak dikenekno panjenengan ya kurang anu perhatian wong lak kurang.
0: Iya, nang ngene lak menarik perhatian.
1: Dikira wong petuk sepisan iso kaya-kaya iso getepuk-getepuk.
0: Aku tau wingi, Dek. Wong nek kasar sampean.
1: Iya.
0: Kok teko mburi sakno kades sisi senting.
1: Waduh.
0: 17 tahun diterus ditut.
1: Iya.
0: Wong titik-titik barang tak tolek lo wis kaya wujan.
1: Iya.
0: Aku dak gak bisa nang kadi lak nek masih kaya utahes jo ta.
1: Iya.
0: Kau iya. Kau anak no kartolo kapo, pemana ketemu paman ni bas mana?
1: Kayak malangan nih, tak hejo.
0: Hejo tak kau semua
1: ini. Karena ciri cuy aku ini. Iya, paman ngomong aku, jadi sekali nang mule saking berdiri penobe, saya ingin dokerdu.
0: Hah? Tapi hansip.
1: Iku kelambi ini celono nintek, saya ingin kain sarung rawa rawa embun embulan.
0: Penobe lo. Pernah kau jauh adik ngono lho, masa ada pamannya sarungnya lho warawai itu jar
1: ngono? 6 bulan ini ya, kalau pengawin gak oleh lah, bingung aja ngono lho, berarti mulai awal rusak saya.
0: Nama rusak ya?
1: Belumnya atas.
0: Lho, kagian lho, nek belum iku atas.
1: Kano, daging ngintek hari belum dok deh.
0: Aduh, sakno nih
1: lho. Nah mulai lah sampein dirosok sakno, paman ini katanya mulai. Beti lah sampein gak muring-muring, paman ini ngajak balen lho.
0: Apa deh?
1: Ngajak balen.
0: Nah balen, tunggu dulu lihat saja lho. Nanti.
1: Lho sampean dene ajak balen ta?
0: Lho nek balene gelem tapi ndelok modele dhisik.
1: Iya.
0: Nek dandanane angel atuh gak balen lho.
1: Tapi gak, tapi sembarang isuk wutuh kok.
0: Lho. Nek mbok ngono sing gak ngomong aku lak bingung nek dandani.
1: Gak ngono. Barang-barang sing dhisik kuwi sik wetu cuma dhek iku yo ngloro ati kate nyambut gawe lah gak oleh penggawean awak sampe rusak tapi sembarangi jare gak ketul ngono lho Be.
0: Temenan lho.
1: Iya.
0: Nek digugu peno lho.
1: Wis ta lek panjen peno gelem nrimo paman ku tak culeke.
0: Anu.
1: Tak celuke ngono lho.
0: Tak iki ngene lho tak deloke dhisik perubahane yo apa paman iki.
1: Deluk ta?
0: Iya celuk nggih.
1: Ajur ya?
0: Iya, panjenengan setel ponakane.
1: Oleh ale. Oleh ale.
0: Oleh ale yo. Awak janjian ngono ae mantan ono man kono tak kei kode lah ngono.
1: Iki main keplokan bae lek gak dikeploki juwat iki lho.
0: Oh, model kerajaan.
2: Lawae.
1: Mun jare kodone ono plek-plek moro man.
2: Oleh ale yo. Tanpa tarsan aku.
1: Lho ya, Pak. Busek nemen pamu.
0: Ya kok tambah dingin. Pamanmu kok tambah ngelentro ngene lho.
2: Tambah dingin nemen iki.
1: Ngomong sapa kene?
0: Tak mangan vitamin blas iki lho.
1: Eh ngomong sapa kene?
0: Wong lanang njok cemacem. Aduh. Aduh mek lap kelok notone dolan.
1: Lho, pancet ae.
2: Ngomong
1: aku ngrinding bebek saiki wis dipethokno bener sawangane kok kaanu. Lho, kanthi sawangane
0: ngondol potongan kok bekelen ngene. Ya kok ngene iki ya apa
2: pamane? Jopone, jopone.
0: Ketemu wis nyenyek ngene. Iki ngetok-ngetokno nek awakku wis seger waran. Tak koyo peno.
1: Apa?
0: Peno sine peno mbok grogoti dhewe. Aku kok tinggal mentet tambah bunder. Peno dolan sak beteng aduh mbok kasihan, kasihan.
1: Waduh, omongnya tapari tiga hari pasihan. Pasihan. Oh, penanda. Tak terlihat kok buri potongamu. Gak ada potongan koleksu. Wah, itu rambutnya jerongkok-jerongkok no rambutnya.
0: Aku tak bahas pendak kentengan.
1: Ada.
0: Kepada orang yang tumpuan saya kira aku udah gelem. Tak ada aksi tak aku. Biar aku saya kira suwean kiwalu. Iya tapi baik penuh.
1: Iya.
0: Ini gak oleh, ini gak oleh. Saya kira aku pasang aksi aku. Saya kira kan zamannya itu kak. Singkong ambil keju.
1: Masih patang aksi tetep kayak ngono potong ambu kok endi.
2: Ya aku duduk tengah-tengah biasanya wong gak pedhok 6 bulan ku yo.
1: Ya apa? Ya
2: apa? Pedhok kok sepecoan ae yo
1: mbolak. Kok lakune dhewe nek paman dihina. Nelong suatu ku nek ngene. Hah? Rontok-rontok iki. Salam kok wedok dhewe.
2: Hah?
1: Yo apa lho.
0: Lah, kasihan temenan deh. Nek
2: 6 bulan ora gapek ngono
0: lho. Lah, apa? Gapek. Gapio tapi sungkan deh.
1: Aku gapio. Ada gapio ilah kerumunan.
0: Iya loh, ikut pamanku kalah izin tak jadi aku gak digapio dicek yo, kok gak digapio dicek
1: kamu. Pangan iki wong lanang, iki wong lanang, sawangane
2: dinang. Kurang yo apa, eh?
1: Wis padha
2: petuk wong wedok iso koyo kesemek ngilak wis seneng nggih.
1: Lho nek dolan palene balen udan pegatan. Tapi nek ndak ucapane koyo ngono lho. Wong sakiku.
0: Wong sapa?
1: Sawangane sono paribasane.
0: Apa-apa cak?
1: Sing gunting jalawu.
0: Wah, terus
1: iki. Sakit tandus kali jemek.
0: Waduh.
1: Pusing perkara iku. Wong lanang milih tanding jemek. Lah kudanan iki jene. Ah iya sawangan kok dedek nutuk wong ayu. Rek iki ngono gudang kali bahas sampe.
0: Karepe ta, karepe mati ngoceh babar wis arno.
1: Ngono gedong-gedong tau dadi.
2: Wacoe wacoe wong prater to iki.
1: Benar gedong peno kalah paribasan iki.
2: Lamune ambek gak serok gak sutil.
0: Gak serok gak sutil.
1: Iya terus bekatoan.
0: Cung-cung bekatoan.
1: Waduh aku
2: sampe gak kentil.
0: Aku sampe gak kentil.
1: Ayo cung-cung pang bajing. Kok apa lo boleh ngacangnya sampai bebekmu kan
0: ini ponakan, jenenge ponakan temen ini
2: tadi sabar, sabar, cok sampai anu lah, kegiran mana gak tahu betul kok ngono, mbak ya si Maisra
1: sabar, sabar, sabar waktu tulis
2: ya lo ya Dimas, lagi ini lo kakang masih gak api dah
1: ya kita lo Dimas
2: iya
1: mau potongannya kayak, mbak,
0: sabar ini lo, aku gak bluder kayak bian, aku saat ini setan tenang, santai aku saat ini bapak pamanmu yang ganti bluder, apa kayak tenang, santai
1: tapi tambah lemu saat ini, tambah
0: barengmu.
1: Nek dodol buah-buahan nek situ karek 6 peringat
0: peringis.
1: Nggak
0: tembulane sik diterusno.
1: Oh, kalau wong dodol
0: buah. Tak mule gak peringis, Cak. Ate mingkem e, gak iso tawa gak kayu dagangane.
2: Oleh ngono brangsang dina ngentep ae.
1: Kok jangan-jangan ngono lho.
2: Oh, jare 6 bulan.
0: Tak jangan mengira wisan, mengira.
1: Tak singkirin jane kalau untuk ku goyang
2: kudu. Kena 6 bulan ku nandi ae, Man. Kok gak nyampe 12 ku nandi.
1: Aku ngalang-alang jagat. Oh iya. Tak dak lakon niku.
2: Iki yo apa persoalan kita sudah sampai
1: di iya,
2: jadi persoalan kita sampai di gedek
1: gedek
2: gede.
1: Oh, gede kok. Sing
2: sadar bik pernah ya ngono ya. Lah nek saleh paman ya
0: pernah. Ya sak kena sak jane lho.
1: Lah iya.
0: Wong apa iku mung kok umur lak sak kena, terus usia senja. Ayo kagak mesem.
2: Lah ya anak wong ijen gak kaya wong lorek.
3: Wong loro. Wong lorek gak ngono.
2: Lah ya wis, ayo sing enak ngono ayo tak syuting. Ayo.
3: Lho apa syuting iki?
0: Padahal ini lo tak basman yo, saya pernah kakek macam, gak pusing-pusing deh.
1: Iya iya iya.
0: Mana lo? Pernah. Saya kira kalian telah melakukan kesalahan. Ini lo tak basman yo. Iya iya. Tak norek kali lo melihat deh. Ayo tak dusi tak basman. Tak dusi ayo.
1: Ya apa lo? Kalau
2: kita cari yo.
1: Iya.
2: Aku izin ponakan oleh anak wong tua.
1: Siapa bapak sih? Iya iya iya lah.
2: Kacai je kakarat cari.
0: Apa diwadai kak cukup?
1: Sing barang rusak. Tak dikenal nama ni,
2: ya. Kita nyari si pura.
1: Ya, ya, ya, ya.
2: Ya,
1: ya, ya.
2: Apa? Anjir.
1: Apa?
2: Apa? Cari.
1: Nanti kau cari Ambon. Cari Ambon.
2: Lo, lah pernah sih golek kamar lagi sih golek no kamar ni.
1: Oh, apa iya?
2: Nenek tu yang jemput siapa hari?
1: Ya, saya.
2: Saya kita oleh Bambang Siswanto.
1: Oh, iya. Model model kan diguri.
2: Tapi ada belum meninggal no kaos teko.
1: Waduh, malah apa ngelumpi?
2: Lah iki ngroding balik no perkara.
1: Ya nika lo.
2: Terus geger sih balik.
1: Aku ketabyuk lak perkara kono.
2: Lah salah bener dhewe ta.
1: Apa?
0: Saiki masih ono ngene aja binut maneh lho Cak Pak.
1: Ya ya
0: ya. Mulai berhala teko maneh
1: iki. Lah lho iki kecil iki.
2: Arek ndi?
1: Nah, arek ndi? Arek petekan. Arek ndi arek ndi?
0: Lah kok ngene gak ngarai mulo.
1: Oh,
2: barang
1: cucu ngono lho.
2: Tuk Marlena ta?
1: Iya, iya.
2: Iya lah, iya. Pangling, pangling.
0: Terus dia balik no.
2: Gue suka kerungu kan, nyanyi jerit.
1: Oh iya iya.
0: Kalau nyanyi jerit kan ibu lolo.
2: Suaranya lo kemelenteng.
1: Ayo.
2: Kayak kenceng kita.
1: Betul-betul ngelok kerapan sapi.
2: Kalau itu kan nyambut gai, sih lah nyambut gai lo.
1: Apa?
2: Ya apa nyambut gai hutan-hutanan gak lewat di.
1: Eh?
2: Nyambut gai gak lewat di.
1: Apa apa ada seperti apa?
2: Apa ya apa sih? Ini langsungin lo langsung.
1: Iya lah enak.
2: Itu geledekan geledek cilik ini rongewu.
1: Iya benar-benar.
2: Lah aku ngelumpuk nabar diga oleh telung kebek.
1: Iya ya terus?
2: Ngelumpuk nabar diga kali.
1: Iya iya.
2: Kenek ya?
1: Iya.
2: Lainnya apa?
1: Apa?
2: Hutan teko.
1: Iya.
2: Barangkali aku kok tidak jelas. Kodinya balik nang goni dewe-dewe.
1: Eh, saya nyabut kau yang kau nak cocok yang kau nak. Apa kau
2: nggak perlu ni lah. Nggak nak cocok yo boleh pengalih
1: yo. Yo
2: yo. Yo boleh no cawan won tahu pola isol.
1: Oh, cakap balik mana kau dulu. Oh, di rumah.
2: Tapi aku datang yang datang.
1: Waduh, enak.
2: Enggak ya
0: datang. Karena saya gilem musuh burdan.
2: Foto kau pun nak penolak datang kan.
0: Iya datang ni. Ancet, dagang buah-buahan kok tak kon mana?
2: Cuit-cuit barang.
1: Iya, jeruk, jambu.
2: Nak yo, barang-barang.
1: Apa?
2: Kong buto-buto.
1: Apa? Buto apa?
0: Oh, makelar.
2: Iya, makelaran.
1: Oh, iya, tak apa-apa, iya,
2: tak apa-apa. Makelar sepeda, rek.
1: Iya, iya.
2: Malah kaya umuk, lan.
1: Iya. Iya, kak-kak, ya, terus?
2: Ya, iki apa? Tandu-tandulan, apa kok ngegak, kan?
1: Oh, iya, ngerti aku, lho.
2: Apa?
1: Nebas tanduran, lho.
0: Oh, nebas-nebas.
1: Iya.
0: Nebas,
2: kak,
0: nebas.
2: Lagi, aku perlu penuh, pas.
1: Oh, iya, apa-apa, apa?
2: Tangi total, po.
1: Oh, dodol po?
2: Iya.
1: Iwa tepas entek ya rekan ya?
2: Iya.
1: Iya, iya bener ya.
2: Tapi juga sak witi, sak oyote. Ngucek jukul mana ya? Gua ngepas sak oyote.
1: Tadi ketok witi ngawur lah. Ya woytok, woytok.
2: Ya woytok. Lek tukang napsir bebek iki. Lek wong lanang gak sepura diri.
1: Iya, bapak.
0: Kirangwe, tak? Kirangwe.
2: Mek 10 batang.
1: Kau batangnya wet tak?
0: Kalau wet.
2: Lah iya, kan ini tu batangan.
1: Iya iya iya wet terus.
2: Kalau wet, tapi wet anu kok gaduh.
1: Wah enak enak
0: nawis.
2: Oh iya.
1: Enak nawis nah.
0: Saiki potongane piro, Dak?
2: Biasae kok tukulne aku 500.
0: Tabe 10 batangku
2: 500.000. Iya.
0: Aduh,
2: kelarang. Kok menawa durung ngeru, wah iku apa?
0: Ojo repot gadung gak royo apa? Aku iki bregane dodolan kulaan.
2: Nah, tapi aku lambut saiki, Bu. Lah nek ro buktine pencite gonene sak tombok dhisik.
0: Apa?
2: Kon iki tak
0: iso main. Iya,
1: dirusak.
2: Iya. Saiki lek gak percaya lek gak ono buktine ngono lho.
0: Saiki iki macam-macam jenenge buah-buahan mesti bawa contoh sito. Kakek tengko iku gedung male. Tak rugi ya.
2: Ya emang wong dituntuke nemen jek mampu-mampu
1: ya. Lho wis ya enek wae gembel ya
0: ae ditak.
2: Mulane lek ono buktine iku gampang lho. Kuwatir apa lek ono gadung kepuntir barangku.
1: Gadung apa batu kok gadung kepuntir.
2: Gadung kepuntir kok ono gak tole. Oh, gadung male.
0: Lek cerita iku nek gadung kepuntir.
2: Oh iya.
1: Iya iya.
2: Kene iki gak perkara pocok lek paman iki.
1: Iya iya iya.
2: Mesti bebek gak pocok, masih ono bakang liyane. Pemono mik-mik sing rada
1: rae-rae. Eh, ya, kan masalah
3: Kalau yo apa bak servis lah iki lho.
2: Ngono sing kolakan kula-kula botol
0: barang iki.
2: Lho, kok sing penting lah hasil ri.
0: Lah mesti-mesti tuwa gelem lah bener-bener.
2: Masih bandek gelem. Sing pula ban Haji ban Awi.
3: Sing dirasani dhewe bantono. Ngawur lah kon kula atuh.
2: Pokoknya segala ditangani.
3: Apa gelaran dicit apa?
0: Yo enak didelok
1: cak. Ayo nah didelok nah.
2: Soal delok iku gampang.
1: Nah terus
2: saiki ambek paman rene ngono dicit dhuwit. Cuma sik ana pentek.
1: Dhuwit piye ana sih?
2: Lah kene ya apa ana?
0: Eh cak yo apa sih cak iki cak?
1: Aku gak bawa.
0: Nek dhuwit aku sik ono cak jeneng wong toto. Lah sedia temu.
2: Lah mek tau gemi mek dhuwit.
1: Iya terus?
0: Awal ana mek kedua intinya kalau dhuwit
2: kan lah.
1: Lah saya ingin tanya kalau duit ya taksiran lu gampang tak golekno duit mana?
0: Iya turun lo cak.
2: Iya. Gampang kene jono.
1: Ono pira kok? Ono pira?
2: Ini kene ya.
1: Ono pira?
2: Pira, yo ono pira. Ku kunci wis dah.
1: Ono pira?
0: Saiki ate ditangi ponane peno.
1: Ayo. Apa apa?
2: Ono pira? Lah iki ono 500.
1: Iya iya ya terus.
2: Iki aku ditang wong kono 1000 tambahan 500.
1: Lah.
0: Lah
1: niku. Kok mulai nyawakan niku.
2: Lah ngawur. Atau endi? Gue lek penuh sing ngono po ya, sini kuliah aku.
3: Iya, aku janji lho ya.
1: Siapa
3: ya? Ya po iki cukup po to.
1: Iya iya
3: apa lemah. Nah, cukup tak ayo ya tidak lemah-lemah barang lah kan di lemah.
1: Tapi gampang ya. Aku lek duit gampang tak delok barang mas-masan yo malah ono.
3: Mas kan sing dijadi
1: mati. Mas opo?
3: Mas
1: opo?
3: Aku.
1: Oh, mas aku.
3: Sabar iki gendeng sabar iki. Mas opo mas-masan barang-barang.
2: Lah saiki cari urusan apa po iki cek delok dhisik tapi aku saiki sing ngusung ya aku saiki janjian man
1: ya bang
2: durung ya
1: iya iya
2: dulur wonge
1: iya iya iya
0: pengalian tuh
2: aduh tuh
1: terus
2: sing ono cari saiki aku ngusung iku ge keranjangan apa sak pikul persenan 10 biji ya apa
1: ya ngono
2: ya ya apa enteng lho isi kula wong liya
0: iki ya apa
2: 10 sak pikul iku persenan 10
1: po
2: po ya ongkose 3000
1: ya tadi ongkos
0: lho ada ongkos mana sak 10 pikul telung ibu ping 10
2: aku lihat di Kalimantan ini sak pekul itu
0: kok
3: kan padahal di Kalimantan dan aku ngatur kok mau jauh ke Bandari ngawur aku
2: waduh mencicil yang badan itu ngeda kok yang anak mencicil itu gak aman sih ambil aku
1: iya tapi
2: ngomong sih mandar aku
1: ya apa lo
0: karena pengen nih jaluk

0: kerutan sama saya. Pipi air ya mobil mana aja kan lo. Tak nolak pipi sampai belolak dari kiri.
1: Iya iya iya.
0: Belolak sik dulur.
1: Iya iya iya.
0: Amane ono apa jenenge? Gelang putra apa jenenge? Kucing gua.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Yo yo.
1: Oh iku tak mari
0: kapan ketem blong gak manggoleane.
2: Tapi nek Mas Botong,
0: barep dipatri. Dipatri.
2: Iku sambungane kok dipatri.
1: Oh iya iya iya.
0: Lah saiki ngene, Be. Dikip borongan apa dikip pikulan? Aku tadi aku nguli mesti jangan ya.
2: Dadi bojone lagi dikip borongan lah apa?
3: Kene lho karepe pokoke borongan cek dipekol mau diusung mesti siji-siji gak ono jalane.
0: Kok tak omong dulu. Sampai dulur iku ciri perkara sepele.
3: Iya iya iya iya.
0: Sampai ciri perkara sepele.
3: Iya iya.
0: Kakungan.
1: Ya. Mm-hmm.
0: Aku
3: elek man, mergo lak
1: kenceng. Lah kan piye lho? Iku kena setrum ta iku. Mau pakai. Lah
0: kena lak aku lak gak mbok sedengke.
1: Murah, murah.
0: Saiki borongane piro, Bik? Lek 35 wit iki.
3: 10 wit.
0: 10 wit. Iku mak pange apa enggak? Wit tok ndelu-ndelu ta.
2: Wah, iya dicili wit ndelu-ndelu gede iku.
3: Ndelok-ndelok lho. Nek sak wit iku pating gemlantong akeh, iki mane?
0: Eh lho, tapi kok gak ada pentil.
1: Masa wak, kan wala mu goblok jarani bitpoy, emang anak panggung kan yang berusin gini lho
2: ya
1: lak loto
2: kok gede-gede ya sebab itu kan mentile bareng
0: itu gak ada pentil ya
3: nah anak pentil aja, anak gemandule aja kan cewe
1: pokoknya asal itu aku ya rek, kok asal itu aku ngembang mari ngembang mentil pentil baru lu uwo, mau panggil lu
0: kalau lu sendiri dulu apa saat pentilnya itu aku ngosong
2: lah lu enggak, poe toh, itu kan poe itu roto itu naliko tahun kira ya
1: wah, naliko
3: ini gak pula, apa ngomong apa
2: enggak, pentilnya kan metu tahun 65
0: timbang geger burin
2: masih tau gak ini
0: geger ngarep, ayo ngarep mau geger
1: wah, mau, kira temenan
0: itu paribacan,
1: itu
0: poe toh
1: iya, iya
0: dionjai, lu kulitnya diguak, kalau diguak, cinta usung poe toh
3: lho ya apa?
1: Tak kulite kok. Tak kulite.
3: Lah
2: dante tak kulite digawe
3: dalam kaleng.
2: Kayak kecap ae. Rujakan.
1: Cepat entek ya tak kulite, tak teloke woto.
2: Ya pengen tak telut-telut ni bapak kawan.
1: Di ibu teko omah ngono lho, ngerti ya?
0: Apa sak imbune aku mikul sak imbune sak matenge.
1: Waktu tak matenge bareng kok.
3: Lho, lah ya apa
0: iki? Kan dalak penora rugi ta.
3: Dan yang mateng mbak Pakna tuh san.
0: Kau tak gunung
1: aku dicek. Kau mateng
0: tak
1: gunung
0: apa
1: no? Akan tae ya cak. Cak akan
2: tae. Jadi tidak ditunggu tangga nek kali tak kenal dia lo ya.
1: Tak
2: kenal dia gue soal penganyangan
1: dah. Yo nyaman dek.
3: Nah apa sak juta?
1: Lo.
3: Apa?
1: Lah wet haroku.
3: Oh jelo. Ana apa sak juta?
1: Nyangan-nyangan jalur 500.
0: Dicungkru ta, iki sing ngunduh kena dhek ya. Aku trimo ngusunge.
1: Aku sing ngunduh dhewe ya, Mas.
0: Ya pernah sing ngunduh aku.
3: Ya Allah lho, sak enom jenenge pamane penuh ya kerja sama ngono lho.
0: Gak iso, aku lek ngusung tok sambut man. Lek nyungkrung-nyungkrung ngono iso.
1: Ya wis aku menek, tak ketemu utun aku menek. Ya Allah.

0: dumateng para mersani sedalipun. Dene nami kula Anggesut. Atahe luduk biyen. Penyene tabane taban ngene iki eling sing biyen-biyen. Timbangane nyambut gawe sing enggak. Nyambut gawe ora ana omah ya bangkrut ta. Semarai pekoro geger ambek wong wedok polahe ya omah to. Omah wis kadung tak petak-petak sampe gundul. Ana sing ya apa. Saiki banting setir aku ngarep Tegal. Kandhane ku.
1: Pertanian
0: aja ini saiki wis maju aja rendengan ngene iki. Panen sak panen ya wis runtut saiki. Mari panen tari, panen dele, mari panen dele, panen jagung. Mari panen jagung, panen jangkrik. Ono ya. Eh nyambut gawe wong tani pancene enak. Tapi ayo kune tak kandhani wong wedok iku nek kapan nang nggone sawah. Iku aja sampe dicokot ula. Aja sampe dintut kala jengking. Kuwe gedhuk klongkongan tengah sawah.

0: Kok wis tak kandhani nek kapan beduk iku ono ono jawabe. Dek nek kapan beduk nang gone tengah sawah iku aja klongkongan kudu dijawab. Kepen ono beduk dudur iku ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Beduk sali Allah sing apa kan apa-apa jare biang karo barang-barang. Bang kutenya sih barang apa nyimpan. Bang timur digawe acar. Itu dia nih ngono iki. Padahal dene ngono gak percaya. Kae iki male dintup oleh jengking.
1: Ya, ngecepok awak bening.
0: Lah bening apa sih aku?
1: Ngomel
0: yo, ngame. Lho ya ngomel gak masalah nyambut gawe iki lak kudu banting setir sih. Komis,
1: Sir. Kira siapa ini banting?
0: Jadi siapa hari? Ya apa kan banting setir kok setir? Banting nah, setir itu ya, ambil lali.
1: Oh, ngale.
0: Ngale, yang lagi di...
1: Biosong?
0: Gak, didol.
1: Ya, aku juga mau kemai.
0: Oh, labelnya ambil gaya lah, no, mata bangku.
1: Jojo, sampean gua apa?
0: Saya ini gara tegal lagi sih ya, kong luru ya.
1: Terus, ini mari, apa itu gak digaya kamar mari?
0: Gaya apa?
1: Kerangkainya.
0: Terus ini apa?
1: Peternakan.
0: Peternakan apa?
1: Pedes. Pedes.
0: Ah, kan ini mbari bakron lah ya.
1: Lepasin peternakan apa ya? Ayam, tak bebek, nah, no.
0: Gak bisa, jadi kita kan ini dua angel.
1: Alah, saya kiake.
0: Ya, pada dingin ulo. Ulo.
1: Ya, ada kobra.
0: Aja, bisa ngasih ini kobra. Mara pokoro ayo ini.
1: Ya, apa ibu yang naik kamar?
0: Wis, bapak.
1: Iya, dibongkar ya, Pak.
0: Iya, dibongkar ya, wis. Tandur jagung.
1: Tenang, main turun tegal.
0: Gak bisa, wis, bapak, anak kono. Anak-anak, anak-anak, musim toko besok. Meruncek tinggal ini.
1: Tapi, nek, kamar kosong suwe-suwe, mau nanti tinggal ini.
0: Cuma ini kondor gue.
1: Iya.
0: Kak, ya bendirinya gue disambangin. Karena kayak ini kamarnya sampai lurus sih. Gue kondor kamar situ, gue turun dewe-dewe.
1: Ya, jangan dewe-dewe, sampe nanti gak gelem. Nah, nanti yang cari yang disek, kakak jangan dewe-dewe.
0: Masih gak gelem soalnya aku. Kayak asem nih
1: gue. Ya, ada selimut, ada kemulan selimut limo.
0: Ayo bosen sih, malah balik kemulan selimut. Selimutnya lu kurang lemah, lu kan tak kandang. Aku lah senenai penimut. Mimutnya dari yang kata. Kayak ini apa ini? Tegalan ini lagi wayahe panen ya. Nah ini wayahe panen ini baju kurang, durung ana udan. Ya apa baju ini dalek nangis?
1: Dari ini, nek durung ana udan itu, yeah. Ana udan. Ngekom kodok.
0: Kodok dikum?
1: Iya.
0: Gak udan kodoknya mati. Kamu kodok dikum.
1: Saya apa?
0: Saya harus ngine, gotong royong nyambut gawang luru. Aduh seumur dah.
1: Terus umurnya?
0: Nah, aku sih ngangsu, kon sing mikul. Mikul banyu di gonang sawah.
1: Ya iku agak sedukur ini.
0: Apa? Wah, baru gak sedukur, gak sedukur.
1: Ya apa kalau jangan mikul? Tapi geledeknya apa aja?
0: Eh?
1: Geledeknya
0: aja. Loh, enggak, utak gila di geledek, beronjala kan, teh banyu nih. Utak apa? Iya nih kapan nonggolnya yang bengas palan kan ibu.
1: Repot, itu kan tukuan apa? Saya kira paralon.
0: Eh?
1: Iya, paralon, di sana kalau dilihat orang sawah.
0: Paralon?
1: Nah, ada tegalan, iya.
0: Di sana, iya apa lagi di sana? Karena mesinnya.
1: Ya sampean nimbo.
0: Aku nimbo.
1: Kan rono.
0: Kan sing delok kono ya.
1: Iya.
0: Enak.
1: Aku delok-delok wis.
0: Eh, wis ae.
1: Iya.
0: Kok padha ngurak manuk ae.
1: Repot sampean iki ya apa?
0: Ya wis delok rono ya.
1: Masih kurang.
0: Heh?
1: Masih enteng kan.
0: Masih?
1: Iya.
0: Duh, masuk endi, Mas?
1: Masih kono nang asrama. Tak ki wong kok.
0: Masuk
1: repot wong tani gak ngerti, Mas.
0: Iya saiki ya, usume omo iki ya.
1: Omo apa?
0: Heh?
1: Omo apa?
0: Omo bojone gak kromo. Iki lho omo wereng wereng soklat kon.
1: Lho disemprot jangan obat saiki.
0: Wes.
1: Obat apa?
0: Enggak semprot cet yo sampe abang gak mati.
1: Iku lawang lah.
0: Ha iki jebule iki nomane lantara gong iku ana omo iku parane. Iku lho kudu loncat.
1: Kudu loncat.
0: Iya kudu loncat, rasa tinggi.
1: Iku olahraga iki.
0: Ha iya iku tambah nemen iku sampe lantara iku atas sing mati.
1: Padahal itu gaya pakan sapi ya?
0: Iya, gaya apa? Gaya pakan itu barang enak. Lantara nih.
1: Ayo.
0: Saiki ini kapan kono-kono tengah sawah kontak kandani ya?
1: Kenapa?
0: Kok ini tengah sawah itu ambek umi-umi oh.
1: Loh, sekarang emang gendeng aku lah.
0: Loh, umi-umi itu apa sih? Supaya...
1: Gajok tulang.
0: Iya.
1: Emang kok kerumit sama ngomongin balon? Loh, apa aku emang salah sepatuan?
0: Eh?
1: Sepatuan?
2: Oke.
1: Sepatu but.
0: Mangkan.
1: Kita jengkel itu loh.
0: Mangkan aku jangan jenis sepatu aku gak ada. Waduh lah apa kalau sepatu bete yang luak kan. Lagi dikatakan kalau di tengah sawah nunggu kontenan. Ya. nunggu di sawah gendengan pari ini lagi dipangani manuk aja.
1: Lah sampean gak gawe wong-wongan. Iko sing ditarik wong iso goyak-goyak iko lho.
0: Sopo gelem ditarik? Wong sapa sih kon niku?
1: Wong-wongan.
0: Wong-wongan.
1: Kok aku sing nunggu.
0: Tapi mangane kok ora apa-apa tariken. Lah aku sing ngene iki.
1: Iya, kok trendan sampean.
0: Iya, tapi ini kapan kok ana ya kok nek kapan apa udan. Kon aja ngiyup nek ndi. Aja ngiyup itu bayang aja.
1: Kok ana gubuk?
0: Eh? Gubuk. Gubuk ki robo.
1: Lha
0: ala. Ala ngene iki apa? Wis ngene kok gampang wis. Engko nek kapan udan terus yo ngiyup nang ngene wit ae ora jer.
1: Ya iku wis tuwa ya digawe.
0: Wis kan nama ya kamera bisa tuku mesis bedara lah ya apa?
1: Iya yang delok tanduran kok
0: ya. Iya iya. Kurang apa iki ngene. Cepat nang nggawa panganan pisan engko ndok kono digawe maman.
1: Mam.
0: Iya.
1: Ndok endi?
0: Heh?
1: Ndok endi?
0: Isine apa?
1: Kari bondan kok
0: ngono. Oh, bondan. Ae tuku mesis.

0: goblok ta, pamanmu nek oleh borongan murah.
1: Ngopo?
0: Bantai irit ndisi iae kok kuburan iki kok.
1: Lah ya pamanmu
0: wis ya kuburan iki.
1: Lah ta
0: wis dhisik ngono lho. Eh pas,
1: eh pas aku kadri.
0: Sing ngomong iki.
1: Emang pundan e.
0: Lah kok cah terono iki.
1: Wis kepo gede mangan kono wit po mangan kono kuburan.
0: Sebelah,
1: Pak. Sebelah, Pak. Iya. Apa ini?
0: Ini lho. Lah, ini lho. Sebelah.
1: Lah, ini dada apa sih?
0: Apa?
1: Lho, ini lah witi mangga ini.
0: Apa mangga apa doa? Apa?
1: Kalau itu. Bodoh, Pak.
0: Bodoh mangga. Pelempo bodoh aja.
1: Eh, Bek.
2: Nah.
1: Ojo nang. Wah, gerombol-gerombol. Bentuk tawon
2: beneran. Lah, itu tak senengi. Poi gede-gede.
1: Belah-belah.
0: Iya, bener ya?
2: Kalau
1: kena,
2: Borajo,
1: kambil
2: lah.
1: Lah iya, lah iya. Kalau biro nampak manusia.
0: Mas, kalau di ini tak kaya dagangan loh. Ini dua tak kaya kulaan ini loh. Kau sekati saya utelui.
1: Enak borongan loh. Karena daya cerah bangkrut.
3: Karena aku dari Sabari ngomong ini loh. Amri ini dua oleh ake ya.
0: Iya, terus?
3: Karena uang tuku situ dirayani mana. Mana tuku loro, mana, mana. Tapi kok duit ngelompok ake lebih itu 500. Eh, wuluh.
0: Tak bakal butuh ngono loh.
3: Nah, enak di sisi mana, loro mana, telu mana. Loh.
0: Kau witi nak kuat tak? Kau telah ambil yuk.
1: Awur, nak pegel loh, awur.
3: Ada dia apa yang nyawani paman dah?
0: Ya apa nak ina?
3: Ya dua tak.
2: Ya witi ya, saiki.
1: Ya dua lah, dua lah.
3: Witi tu kan dicek lah, dicek. Nuri witi tunggu orang, kau baru kip
2: lagi. Kau tengok jatung loh, kila.
0: Apa kau
2: borongan?
1: Borongan.
0: Cepat mentek kan loh?
3: Ada orang ini. Sewu sing.
2: Terjadi marong atau sekat loh?
3: Iya, tapi anu gitu, boy.
1: Boy, boy.
3: Witi sewu.
0: Di sana itu nak
3: kan? Petang sewu, wah. Iku ono lek 1000.
1: Lah iya mulane.
3: Enggak dihitung lah yo.
1: Apa dhewe kira-kira? Pokoke wayah kelo gembel
3: ono wong sak wit 1000
0: ya. Kelo kelo kelo kelo.
1: Dateng 10 wit piro?
0: Ayo.
1: Ngono ngono.
2: Wis saiki aja gak kena ngomong pokok tak duwiki.
1: Iya iya iya.
2: Ora jak wis mane iki kok badine akeh. Lah iya. Nang duwi ono we.
1: Iya iya.
2: Ngono
1: wis kontrakan cek banter badine. Dhewe
2: lak kok mesti nak. Lah iya nek nanyo.
1: Itu men
3: diram. Allah tu Allah, Allah Allah, Pak Polo itu Pak Baya.
2: Pak Polo itu
0: jadi Pak Polo barang.
1: Pak Polo. Aduh, bis.
2: Ya, 200 meter.
0: Ya. Tak gawa dhek ya.
1: Ya ya ya, Mas.
0: Itu kayak peno.
1: Wis.
0: Jarno gak apa-apa peno duwe gak apa-apa.
1: Ya usah kuwi.
0: Peno dhewe.
1: Ya, pokoke kon dodol aku tuku lho ya.
0: Tinggal.
1: Tinggal mari.
0: Kudu rokok ya.
1: Piro?
0: Wis iki aja lho.
1: Wah, orang sih ngobong-ngobong, sih ngobong-ngobong paman.
0: Iya, baca 500 cara nanti.
1: Lo, aku lagi ini, lo pada gue nih lo.
0: Aku tahu ini
1: ya. Iya, lo coba patah lo, aku isi semua isi lo.
3: Lah, kamu lah, itu orang terang-terangan.
1: Iya, iya, iya.
3: Aku oleh pesan aku pernah lah, aku ngusung ya sih oleh mana.
0: Jadi, tanding kontes 5 bati, kalau mis ya.
3: Kok ya kurang, orang itu sakit kok 5 ribu.
0: Kan di PNKB mari duit. Lagi dodol lah buat.
3: Kata-kata nang jalan sakit habis.
1: Kok apa kata-kata dari sakit lu? Tapi
3: jalan-jalan lagi. Lagi kurang itu jalan paman kok, lagi kurangnya.
0: Ya gitu setengah, gitu setengah. Lagi 5 ribu sing lurus dengan jalan paman. Kata-kata
2: nang jalan iku aja, dapat teko iku aja, jalan ayo ngitung.
1: Ya tapi disini yang ada disini, tapi.
0: Tapi
1: gak pantas, kok tawuran ini.
0: 10
3: apa?
0: 10 lagi loh.
2: Wis lah wis Pak. Eh?
0: Jok nemen-nemen nek. Kok ana lebur
2: kok dedekmu. Kok wis lumayan.
3: Lah kok 10 aku njaluk persen teko peno aku kol 20.
0: 20 biji ya.
3: Lah 20 biji man.
1: Lho ha? Kon ora ora.
0: Iki milih pamanmu
1: iki lho. Oh, tak kok takno kono
3: iku.
0: Kene iki. Ya to lawe ya.
1: Kon bali lah.
3: Wah, iki kene.
0: Ya tak bali sih.
1: Ya ya ya
3: bali.
0: Ayo, Bu.
2: Ya ya.
3: Lho, Bu ya.
1: Heeh. Lah cepake lah.
3: Iya.
1: Nah, ya
3: apa? Baru bug-lebug.
2: Lah, cepate lah. Kamu nyalok piro, nyalok sepuluh, aja keringisan oleh bati ake gitu banyak
3: lagi. Iya, buk, iya, buk, gede
1: mungkin. Nah, kan ini kan siapa hari ya, ikan itu. Nah,
3: aku ngulas, mana siapa hari
1: ini. Oh, boleh ngulas apa? Hah?
3: Ya, kan aku besar itu setengah, aku ini.
1: Kau dipakulah aja, Oma, aku sebenarnya ayo. Oh, betul lah, itu aja terlicir.
3: Saya mau tengah warung di sini.
1: Iya, iya, iya.
3: Mari kono, ini kok aku sih ngusungi.
1: Iya, iya, iya.
3: Aku kelompok no.
1: Gak, gak.
3: Kelompok no ke aku, ya.
1: Iya, aku sih mainnya, kak.
3: Iya, mainnya. Aku sih ngedol aku.
1: Nah, kamu enak, nah?
2: Iya, cok kuatir, mas, no. Cok beres, beres.
3: Pokoknya sih ngedol aku, lho.
1: Iya, iya, iya.
2: Loh, sih ngedol ya aku, sih.
1: Aduh, aku ngedol, iya, iya. Aku
3: kok apa ya
2: yo. Ini mamanmu iku koyo ngono, Dik.
3: Tinggal ya.
1: Iya, iya.
3: Kepikiran.
2: Tak basman, iki saiki yuk diundur dhewe penuh sing nang dukur aku sing nang ngisor.
1: Lho, lah kon gak melok nenek.
2: Lah apa kok ngedo nenek-nenek?
1: Lho, nenek aku.
2: Ya kok omong gak basman,
1: nek nang iso aku nenek lho.
2: Ayo tak tunjung kene wis, tak tunggu.
4: Iki bojo kula buah.
5: Wis ora niku bojo bener apa nek jodo aku.
4: Lho cek ro.
5: Bae iki bae iki bojo bener.
4: Lah ya padu kuwi mae aja meremah aja ro.
5: Wis mawon iki. Wis aku dipamer pamer no ben gak wawo ya. Pecicil ana gerdu.
4: Niki ngeten lho Kang Senen nggih. Tapi sampe jelas nggih. Kali markaban. Sapari dodol luwe tepo. Gak wito wae wae dijol aku.
5: Kasno. Tuwa nembah, Dik, nembah. Sampeyan pol iki tuku tuku nang ndi?
4: Sapari.
5: Sabari. Kemari. Sabari. Hah? Sabari. Sabari. Sabari. Aku sing maju.
4: Aku budek wong.
5: Tuh. Kok ora dipuna?
6: Ngeten nggih Mas nggih, Cak nggih. Tak sok kran nggih. Niki kula nembe wong atau 50.000 dur atau 50 niki. Kadene iken. Kadene sabari.
5: Lah duwene dikene sapa?
6: Sabari.
5: Hah? Ya kalau laburan ngono.
6: Pacet aku nandur pelo.
5: Iya ta?
4: Ya bener apa?
5: Pacet aku nandur pelo tapi pelo
4: ngono ta. Wah, ora kok niku.
6: Ya jan kula, Batman.
4: Wis saiki nek kon gak trimo ngurusan safari kono
6: pokoke. Safari aku.
4: Iki
6: cepet bilang lho, nggih niki urusan lho, ben ilang lho.
4: Oh, barangku. Iki 150 iki dhuwit peno. Tuku nang Sakari. Tapi boy iki tegalku.
6: Aku jawane pokoke
4: sing ora. Lah ngene nek, nek pancen iki tegalmu, hak milikmu, nek kon sing kurang ajar iki Sakari.
6: Lah nek entek dhewe sampe kalah iki mawon.
4: Iya, saiki ngene ya, Suparena. Pelem iki aja didol dhisik.
7: Iya, ya, terus.
4: Aja di toji sih, kayak jurus nanggur safari. Iya, kono. Biasa safari nuk warung lu kerju.
6: Nah,
4: kita kan safari nuk. Ayo, ayo, ayo.

0: marung rek. Dan ke marung layar rendeng-rendengan. Konce kembrutuk. Dan sing bayar. Ayo pong delok kanca jeneng wayah rendeng-rendengan. Udane nyelek bayare gak ono blas.
1: Lho.
0: Lho, Cuk.
1: Wis suwe erik kene.
0: Sapari.
1: Apa? Duh ditung kene lho, Mbok. Tapi sing marung jadi dipakai.
2: Kok tak pakai dhewe kok mangan-mangano.
1: Apa iki?
0: Tapi butuh apa kene iki?
1: Butuh
0: kopi ta?
2: Campuran.
0: Kacang ijo ta?
2: Campuran.
0: Campuran?
2: Iya.
1: Kacang kadal kan.
0: Kacang kadal kan niku iso
2: ae. Iya campur kopi sik banyu wedang-wedang.
0: Wedang.
1: Wis tak gake titik ae
0: sepetang. Wedang kopi ta wedang jahe ta wedang kencur.
2: Napa? Jalo wedang ora.
1: Apa?
2: Iki warung nyar lagi lho.
1: Golono kunci pepet.
2: Sing marung gak kuat.
1: Golono kunci pepet.
0: Kano.
1: Wah, pernah gue
2: pegang
1: noh. Warung gue.
0: Cahaya, cahaya.
1: Cahaya,
0: cahaya. Cahaya, noh.
2: Cahaya, kan noh.
1: Lewat dan cahaya, kakek gula, cah. Hah? Lewat dan cahaya, kakek gula.
0: Kakek gula, ta?
1: Ya.
0: Kopi, ae.
1: Kopi, kamur jahe.
0: Kopi, jahe.
1: Dan endok.
0: Ya. Oke, dorong endoknya piti, ya.
2: Ya, piti, ae, dicampur jahe.
1: Anu, ini segone apa, sih, ngono?
0: Ake, segone.
1: Kogolong?
0: Kogolong.
2: Iki
0: nurut ala bancaan iki. Lha iki sembarang iki sing
1: iya
0: botone ana
1: warung serbada.
0: Lho ngono lho.
1: Serbada serbaguna kadang-kadang di marung kadang-kadang di joko bengi warung.
0: Tanane. Terus salam iki butuh apa? Sego apa?
1: Sing sego anget ae.
0: Sego anget ana. Sing setengah anget ana.
1: Sing anget sego kae banyu ya bukan.
0: Ana. Ana lho.
1: Kono kok ana trek iki warung ta?
2: Wis daringan ae daringan.
0: Daringan.
2: Seko putih.
0: Seko putih.
2: Sendok adik sendok.
0: Sendoke diseleng arek-arek mung durung dibalekno.
2: Ya gak ya gak enak ya.
0: Dano.
1: Tapi lho ngarepe ono api tri warung iki.
0: Yo cek buruk mbangun iki waken tak kowe iki.
1: Tak. Yen diganti warung Surabaya jamin toh.
0: Lho iya nyene.
1: Kadang-kadang anak-anak lu truk iki lewat.
0: Dicantumno. Iku nek bantuan teko arek-arek iki.
2: Yo, amin to hari teko laban.
0: Lho, ero alammu.
1: Iya.
0: Oh iya, jane nggo laban rek.
1: Ya kabare Jimmy ya Bang Jimmy.
0: Wah, wis. Saiki menter saiki rek.
1: Watu ae.
0: Watu terus sampeyan.
1: Iki diwedani diomongi to ae.
0: Lah alammu gak omong-omong ndak aku.
1: Wis aku teh, tanget teh. Tanget terus
0: tok.
1: Tegone rawon ya.
0: Hah? Rawon.
1: Tegone rawon.
0: Ono
1: apa tegone iki?
0: Ada iwak ta?
1: Heh?
0: Ada iwak.
1: Lah ono duwit tok ya.
0: Ya.
1: Dudu yo ambek iwak ya.
0: Dudu iki ngono macam-macam ono sing asin.
1: Ya.
0: Ono sing setengah asin.
1: Asin aja nang gudreg. Wah, yo sing biasa ngono.
0: Sing biasa ta iya.
1: Iku ono ngono pri?
2: Sagu. Kamu apa dawane?
0: Iki ari, awakmu sabe kok ngirian iki. Lah irian iki kok ning boten sagu kabeh.
2: Lho, beber ketan ira koyo sagu.
1: Lah masih sapa-sapa mangan sagu lah gak apa-apa wong panganan.
2: Wis tak sagu. Beben apa bobo. Kamu mau di bubun aku ni?
1: Jalak safari jalan yang ngelanggal sejauh amu. Mana nama ejo hari ni?
2: Cepat kita no po sih bukan orang cacing ni.
1: Rujak rujak no jaru jak.
0: Oh no.
1: Rujak
0: rujak apa?
1: Rujak ulek.
0: Oh no rujak ulek oh no.
1: Jenang gula.
0: Oh no sembuhan oh no.
1: Jenang gula
0: oh no. Oh no.
1: Kecil.
0: Oh no.
1: Gula nyanyian kabeh.
2: Cingur.
0: Mas ayam
2: ri, cingur apa cuman ora.
0: Dalem ri cingur ri.
2: Apa?
0: Kenten cingur arene.
2: Lah cingur menapa?
0: Kari rambene.
1: Oh, anu wekno sego rawon,
0: ya rawon.
1: Karo teh panas,
0: teh panas.
1: Susu panas ngono tadi? Susu panas.
2: Sing adem ya, panas.
0: Oh, ojo gak enak adem ri. Gak enak ri. Adem gak enak.
2: Sangat-sangat.
0: Wah, cik durung panas ri. Nak kan jalan ngetan-ngetan. Dorongnya metang, peria kemari.
2: Iki warung apa gak rapi.
0: Bisa sing cedengan mana?
1: Cedengan
0: saya. Iya. Anget tak?
1: Ya.
0: Anget kuku.
2: Anget ayah anget.
1: Anget. Anget ayah.
0: Iya.
2: Ya, tandang ini tak kena dulu tompor. Terus tandang ini coba no.
0: Cih, ngomong mana gitu?
2: Tandang ini tak kena dulu tompor.
0: Iya.
2: Terus tandangnya Jokono.
0: Aku njur tandang ngono ta. Walikuna yo kata di menung.
2: Jokono banyu.
0: dicek banyu, banyu apa air ya?
1: Tidak, tidak, lah mboten ora kasi iso apa ngono.
0: Lho.
3: Aku iki ora kasi kasi iso. Aku tahun banyu kok tak ono. Bisa, bisa.
1: Ya pas karung kene lak are-are lak gelek rene.
3: Lho are-are iki pas nduk kene iki pose.
1: Oh, pose.
3: Pas sing ngoni iku lho.
1: Iya, ngoni ya.
3: Heeh, nduk kene kok abar are nang nganggur.
1: Nang wedane kok ngomong ae.
2: Pancet dhewe gelek rene.
1: Belak, are-are itu
2: sok wae. Jamal
3: iya.
1: Tapi biasanya saya sakulan pisan markeso rene.
2: Markeso
1: mesti. Wirai.
3: Lho iya. Ingin ane rene Wirai.
1: Iya.
3: Baik, iku siapa iku?
2: Ndak pira lho, ndak
1: pira. Kenapa iku dodol banyu tak dodol omong. Wis akeh ndak pira durung mangan kok ndak pira sapari iki
3: omong. Ngono rek, ngono rek.
2: Bisa mangane kari lho.
1: Sing ngemplok iku kapan?
3: Ya lha iki mangan apa?
1: Wong sik ngomel tok dadakno. Wis akeh nang ngodok-ngodok kono.
3: Iya wis.
1: Tak gawe pegawe ta?
3: Ah, tak mburi masa pegawe nggo ngarep.
1: Kono pelayani ta?
3: Oke, mbok kono
2: lho. Kono kuwi to akeh.
3: Cara niku macam-macam, istilah kuwi ku akeh.
1: Ben benal tak rene maneh, aku tak butuhno kendang. Iso, butuhno.
3: Kendang iso, iso. Sing kiri ta sing tanggung, ta sing iku sing buwareng
1: kok. Wah, iki bagian kemiso iki. Bagian kemiso sembarang iso. Ya,
3: aku tak nang
1: dhuwur. Iya, iya. Ya.
3: Ben kene tapi enggak apa-apa arek-arek ya. Ya ketok lak lak gak kagawin ya.
1: Iya, tak awi. Tapi aku sing bayari lek ngawe wong kuwi kan.
2: Rene iki banyune banyu sumur.
1: Lek dhuwit emang lho ngene dhewe.
2: Wah, iki lho.
1: Tapi susah ngono kok. Urung anu
2: kok. Kira-kira nek kira selawi, selawi.
1: Ya selawi no pantes ae
2: model mang. Ya iki selawi mengkon sik.
3: Wah, eh man, ya apa iki?
1: Eh man, mangan.
2: Mangan-mangan ngawur ae kon iku ono
3: resiko.
0: Dene mangan wae, ae mbok mangan mbok.
2: Oh, SPS nek ngomong.
3: Iya,
1: iya iya.
2: Ngomong ngono.
3: Kok beli pesenan 250?
1: Eh?
2: Balik lagi.
0: Lah iki Pak becak karo 250 kae ono lho.
1: Hah? Iki jare Pak Bali,
2: ngono lho. Oh, Pak Bali.
1: Dene mangan Pak Bali.
2: Iki tak bok.
1: Iya lu mbok dicit
2: tak
1: bok. Aku kenal oleh koyo gedhe jange.
3: Lho, Kak.
2: Lho iki.
3: Lho sabar, ya
2: enggak lawan dong, keran.
1: Iya.
2: Apa?
3: Eh?
2: Aku tak
3: saya tak dicek. Oh, kan. Ini lo makan-makan dicek apa? Makanya
2: ini kan. Lo ben rematik kuku mak.
3: Tak gampang kok gak sampai kena.
2: Oh, dia enggak tahu lo mau ngomong ana.
3: Ya saya kok tapi jadi.
1: Ono perlu dong?
3: Hah?
1: Ono perlu?
3: Ono
1: ono perlu kok perlu. Apa perlu apa sapari?
3: Mari-mari iki, ngomong aja.
2: Ono aku sapari ku wakil lho, sapari gak aku tok lho.
3: Ya iki sapari kon.
2: Sapari tuwo-wo.
3: Sapari kon.
2: Sapari kon kendang ku yo ono.
3: Sapari kon kok iki.
2: Oh aku ta.
1: Iya. Apa dhewe dublek kon-kon sik ngomong liyane.
2: Oh, ono acara.
3: Lungo ki ri sapari. Lungo sak lungo ri sapari arek ganteng anak wong gendeng.
2: Ya. Ya ora kendang.
3: Apa lha
2: apa?
3: Iya iya itu kene ya. Kok apik sik kon.
2: Dadi yen kan apik kancamu kan tau mesti nyawai kon sik aku.
3: Pinter kan?
2: Nah, lulusan apa SMA?
3: Pinter kan ya?
2: Pinter, sekolah.
3: Sing kandal itu pelem. Sing kandal itu pelem, kan?
2: Terus,
3: kan? Iya. Iya, kan ini saja.
2: Iya.
3: Nah, ya bisa pelem sing ndapasa kan ya?
2: Iya, kan? Ya, pengarahan ada butuh.
3: Nah, pelem itu tinggalan di paman. Hah? Tinggalan di paman.
2: Oh, jadi nggak ada paman-paman, kan?
3: Tidak, kan pelem itu tinggalan di paman, kan?
2: Enggak, ya, Pak.
3: Tinggalan di bibit.
2: Itu.
3: Nah, kok kan jadi?
2: Loh, iya.
3: Wes sapa iki?
2: Ya, carine nekmu jare.
3: Ayo wes kok kok dol.
2: Eh?
3: Kok kok dol?
2: Butuh dhuwit kan
3: aku. Eh?
2: Butuh dhuwit.
3: Butuh dhuwit kan dol.
2: Heeh.
3: Dol kabeh apa saumae?
2: Lha apa ulu-ulu ta?
3: Kok ulu-ulu? Lah iki wong tegaku, pelemku kok kon dol.
2: Lho kok iki? Kok iki jine ta enggak?
3: Lah kata iki jine wong iki wekku.
2: Lah kok iki jine karo ane, gak apa-apa.
3: Kok karo ane karo ane wis kadung di proyo ambek baseman ndoker pelem kono hari ini.
2: Tapi larang ya, 250 kan?
3: Eh?
2: 250
1: lah iya kok lancang ini ngontek sokran kondol.
2: Tak kata kan tolong selalu.
3: Oh, temenan penuh pinter boleh nobat ini kakak
1: Ibrano.
3: Aduh.
1: Bagi apa?
3: Oh,
1: ngawur kan
3: ini. Iya kak? Cek sopari ku boleh nobat ini aku.
1: Iya.
2: Untungnya kan ada
3: tuh. Aduh temenan. Mau tekop lu ke gua doa sana. Blok.
1: Terus?
3: Iku. Filmnya ku obat ini aku. Temenan deh. Baik.
1: Wah, ngawung ngawung
3: ngawung
1: ngawung ngawung ngawung
3: ngawung ngawung
1: ngawung ngawung ngawung ngawung ngawung ngawung ngawung ngawung ngawung ngawung
3: ngawung ngawung ngawung
1: ngawung ngawung ngawung
3: ngawung
1: ngawung ngawung ngawung
3: ngawung ngawung
1: ngawung
2: ngawung
1: ngawung ngawung ngawung ngawung ngawung ngawung ngawung ngawung ngawung ngawung ngawung
2: ngawung ngawung ngawung
3: ngawung ngawung ngawung ngawung ngawung ngawung ngawung ngawung ngawung ngawung ngawung ngawung ngawung
1: Baru iki sapa?
2: Ya aku.
3: Sampai sapa meneh?
1: Aku siwi. Oh, pemelo
2: ae. Aku duwe gak talangi, Jen.
3: Sapa sapa?
2: Kartolo Slawi.
1: Pribadiku salah ri.
2: Lah karine ya gak aku.
3: Sapa?
2: Keluargaku.
3: Yo padha ae iku.
1: Wah, iki salah iki. Wong duduk barange
4: ya apa?
5: Barang apa?
3: Hah, duduk barange.
1: Jadi barange apa?
5: Kowe iki pokok
2: dhuwitku rong ngene. Iya, karine jek ana kok ya.
1: Iya, terus
2: ana kabeh pira?
3: 250.
2: Nah, iki karine 50 iki.
3: Loh, kari 50 akeh karine.
2: Loh, sing 100 engko gampang takon oleh arisan ngarep tak.
3: Oh, iki 200 kae. Ojo arisan didol idol makne.
1: 250 takon ngawur ae
3: kon. Kaya ngono lho, ya apa kan iku? Kon iku kok sampe ngewangi sapari
1: kewangi papan. Roh ku mang diomongi nek embung jare nduk pai sapari. Lah, ngono lho apa aku gelem.
3: Iku mau tegal, aku ada
1: rek merdi, poh penuh.
5: Kau yang jawab keren. Kau lagu, nek tak bagus nyalu balik duwe, aku yang nyalu balik pencet. Nah, yang nang witek kan? Ah,
1: koloten. Pencet ke koloten, muka koloten.
3: Oh, apa pencet gak dikolot?
1: Oh, tak dong aku.
3: Kalau pencet kolot, aku belum pokok dari situ yang
2: ngolot. Duwe ini cek butuh, kita tak balik nafas.
1: Belak.
2: Ya, ya, ya. Tinggal punya kartu lo.
1: Eh lah, siswa ya,
2: bang. Saya kurisan ya, sobran.
1: Iya, itu lo.
5: Ini repot sih, kalau nak antewe, tak.
1: Ah, saya
5: minta Allah dengar.
1: Wes, kekorporan gampang. Sapari yang ngono pokoke balik
2: iya,
1: duwe.
2: Iya, iya.
1: Cokan yang ngono kra.
2: Iya, iya.

luhur. Para sedulur, manut dawuh para leluhur duk ing ngendi. Wong kang tansah demen nguping kepingin meruh. Apa dene nyampuri perkarane liyan? Gedine nganti rambul urun ucap. Iku padha karo golek-golek momotan kang sejatine ora perlu. Adaane keporo malah ngeridu awak dhewe.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fahri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah, besok pagi kita akan kembali bersua di gelombang yang sama pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Pada akhirnya, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan berjumpa kembali kita di Pro4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang pada hari Senin 3 Agustus 2026 pagi ini kembali mengudara untuk menemani panjenengan semuanya hingga malam nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya melalui frekuensi FM 88,2, AM 801 dan juga RRI Digital. Bersama saya Fahri Marlian yang kembali hadir ya untuk menyapa panjenengan semuanya hingga siang nanti insya Allah jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nikmat sehat, nikmat bahagia semoga senantiasa Tuhan limpahkan kepada panjenengan dan kita semua, saya juga begitu ya, supaya di hari Senin yang insya Allah akan sibuk ini kita bisa menjalaninya dengan penuh keikhlasan, penuh kebahagiaan dan tentunya bisa menjalaninya dengan maksimal ya. Di pagi ini seperti biasa sahabat budaya untuk mengawali kebersamaan kita akan kami hadirkan untuk panjenengan semuanya Ustadz Profesor Dr. K.H. Muhammad Irfan Subhar M.Ag. tentunya dalam kebersamaan Hikmah Pagi ya, yang insya Allah nanti akan menyampaikan satu tausiah atau siraman rohani pagi ini dengan tema membangun ketangguhan pribadi ya. Dan sembari menunggu Prof. Irfan bergabung bersama kita semua, akan kami sajikan untuk panjenengan sahabat budaya tembang-tembang bernuansa religi islami dalam acara Hikmah Pagi hari ini.

0: Sahabat budaya, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya di pagi hari ini dalam acara Hikmah Pagi Mimbar Islam, kita akan bersama dengan Ustadz Profesor Dr. K. Haji Muhammad Irfan Subahar MAG, seorang pendakwah sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, yang alhamdulillah di pagi hari ini sudah tersambung bersama kami ya, atau bersama kita semua sahabat budaya. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Irfan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua.
0: Amin, amin, alhamdulillah. Jika kabar baik, sehat ya Prof. Irfan ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kita
1: sama sehat.
0: Amin
1: ya, berkah.
0: Amin, amin, pangestri pun Prof. Irfan ya. Di pagi ini Prof, tema yang nanti akan disampaikan insya Allah ini adalah membangun ketangguhan pribadi, betul ya Prof ya? Baik, ini silakan saja Prof. Irfan, waktu kami serahkan kepada panjenengan dalam acara Hikmah Pagi Mimbar Islam pagi ini, sahabat budaya, dengan tema membangun ketangguhan pribadi, disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. K. Haji Muhammad Irfan Subahar MAG. Silakan Prof. Irfan.
1: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ba'dal 'usri yusra wa ba'dad du'afi quwwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, tidak ketinggalan segenap penyimak siaran ini di mana saja berada. Puji syukur pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah kita bisa hidup sehat dan sempat. Sehingga alhamdulillah di pagi hari ini, setelah menunaikan ibadah sholat subuh dan berikut wirid yang kita sudah sampaikan dan mohonkan kepada Allah sekaligus, mudah-mudahan doa-doa baik kita, ikhtiar apa yang kita lakukan dari waktu ke waktu, mendapatkan berkah dan sekaligus bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya. Selawat dan salam semoga tercurah kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Juga begitu kepada para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, dan semua ya penyimak siaran ini di mana saja berada. Ketika kita melangkah keluar rumah di pagi misalnya, menatap riuh, ya, riuh rendahnya warna-warni kota Semarang, ya, sehabis subuh, ya, meresapi keheningan pagi di sudut-sudut, ya, di mana kita tinggal. Ada satu kenyataan yang tak bisa kita hindari, bahwa hidup ini memang penuh dengan pasang surut. Ada saat di mana kita berada di atas, namun yang tidak bisa kita tutup-tutupi, ada kalanya kita diuji dengan kesempitan, keletihan, kegagalan. Nah, disinilah kita membutuhkan satu kualitas jiwa yang sangat penting di dalam hidup ini. Bagi orang yang ingin hidupnya bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Sambung bahagianya di dunia dengan kebahagiaan di akhirat. Maka dalam ruang hikmah pagi ini, ya, sejenak kita menundukkan hati untuk menyimak uraian yang bertema membangun ketangguhan pribadi. Para pendengar yang dirahmati Allah, ketangguhan pribadi dalam Islam bukanlah kesombongan, bukan juga kecongkaan, bukan rasa sok, ya, tanpa butuh bantuan. Bukan seperti itu. Ketangguhan sejati adalah kelenturan jiwa kita. Ia bisa menunduk saat diterpa angin ujian yang kencang tentunya, namun tidak pernah patah. Ya, tidak pernah patah. Lalu kembali tegak berdiri. Karena menyandarkan seluruh tumpuannya kepada yang maha hebat, maha kukuh, maha perkasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tangguhnya orang yang dimaksud di sini adalah ketangguhan sejati yang ada dalam kelenturan jiwanya. Ya, jiwanya itu bisa menunduk saat diterpa angin ujian kencang, namun tidak pernah patah semangat, tidak pernah patah arang, lalu kembali tegak berdiri karena menyandarkan seluruh tumpuannya kepada yang maha hebat, kepada yang maha perkasa, maha kukuh, Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita gali bersama bagaimana Al-Quran, hadis Nabi, ya, dan nasihat para ulama mengajarkan kita untuk membangun jiwa yang tangguh ini. Ya. Jiwa yang kita angkat ini tangguh pribadi, ya, tangguh benar, memang arahnya ke situ. Dalam kondisi apapun kita, di kondisi dunia seperti apa, yang penting di pribadi-pribadi kita siap menghadapinya. Kesiapan kita ini penting. Ya. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama bagaimana keterangan Al-Quran mengenai ini. Bagaimana juga penjelasan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai hal seperti ini. Bagaimana juga kita lihat kaul ulama berkaitan dengan ini. Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang saya bacakan tadi berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, ya, kepada kalian semua, ya, kepada kita-kita ini, ya, ya, minal khauf, dengan sedikit ketakutan. Nah, diuji itu kita, tangguh apa enggak ini, diuji pertama dengan ketakutan, kelaparan, ya, diuji juga kita ini. Sudah pernah tidak diuji dengan lapar itu? Kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya kami kembali. Hadirin dan hadirat, maksud ayat ini adalah peta realitas kehidupan. Allah menyampaikan secara jelas dan jujur kepada kita bahwa ujian hidup, baik berupa kecemasan, kesulitan ekonomi, maupun kehilangan orang yang dicintai, adalah sunnatullah yang pasti terjadi. Namun di akhir ayat Allah memberikan kabar gembira. Wa basyiris sabirin.

saat yang ada, lalu hilang atau rusak. Kan jiwa kita tidak hancur lebur. Kita sadar di sini bahwa sang pemilik hanya sedang mengambil kembali dan menukarnya dengan jiwa yang lebih baik. Menukarnya dengan sesuatu yang lain yang lebih baik. Ya, seperti itu gambaran dalam kehidupan itu. Ya, pada suatu ketika, kadang-kadang dalam tragedi seseorang, ada itu dialami seperti itu. Berjalan menuju suatu tempat, sudah ikhtiar sedemikian rupa, sudah baca ini, sudah baca itu. Terjadi pada dirinya sesuatu yang di luar dugaan. Maka itu kita harus sadar. Bahwa kondisi apapun yang kita alami pada saat yang seperti itu tidak lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dia dalam kesempatan yang lain menyampaikan juga, "Idza ahabballahu qauman ibtalahu." Kalau Allah mencintai sesuatu kaum itu, ibtalahu, kaum itu diuji. Hamba siapapun yang dicintai oleh Allah diuji dulu oleh Allah. Menuju Allahnya itu betul-betul enggak itu. Hamba itu cinta kepada Allah dan Rasulnya benar enggak. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian dijawab dengan kualitas-kualitas kita. Dijawab dengan jawaban real, dijawab dengan jawaban jiwa kita. Ketangguhan diperlukan di sini. Karena dunia ini yang kita hadapi sekarang ini ya, alam ikhtiar. Alam di mana kita berusaha, di situ kita juga berdoa kepada Allah. Nanti ada alam realitas lain, yaitu alam akhir yang berlanjut sambung setelah alam dunia sekarang ini. Jadi menghadapi akhirat yang akan datang itu realitas kita. Dan itu Allah kasih apa-apa yang Allah kehendaki, apa-apa yang kita cari, apa-apa yang kita mohon ridhonya. Sepanjang berjalan seperti yang dikehendaki oleh Allah, berjalan terus istiqomah dari waktu ke waktu. Sekarang kita melihat bagaimana Rasulullah SAW menghendaki corak kehidupan kita yang baik, corak kehidupan yang mantap dari kita, sehingga dalam hidup ini kita bisa siap. Sekiranya menghadapi sesuatu, baiknya kita ini berlaku seperti apa. Kalau kuat, kukuh, tangguh, tangguhnya yang seperti apa? Hadirin dan hadirat yang saya hormati, di situ Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'ifi. Wa fi kullin khairun. Ahris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas." Rasulullah menegaskan kepada kita, mukmin yang kuat, mukmin yang dirinya kukuh, mukmin yang jiwanya mantap itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Aslinya begitu. Dan pada masing-masing ada kebaikan. Yang kuat, yang lemah itu ada di dalamnya kebaikan-kebaikannya. Tapi kecenderungan Allah yang lebih dicintai adalah orang yang dalam ikhtiarnya ke arah yang lebih baik, lebih kuat, lebih kukuh, lebih tangguh.

0: maka bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu. Mohonkanlah pertolongan kepada Allah. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Dan janganlah engkau merasa lemah, patah semangat. Hadirin dan hadiri yang terhormat, di sini ada ungkapan al-mu'minul qawiyu. Mukmin yang kuat. Mukmin yang pribadinya tangguh. Mukmin yang pribadinya tidak mudah keropos. Ya. Ini ya harus pegang ini. Bagaimana supaya kita kuat? Bagaimana supaya kita tangguh? Bagaimana supaya kita senantiasa berada dalam ketangguhan? Hal-hal yang seperti itu harus menjadi bagian dari rencana hidup kita. Bagian yang akan kita lalui. Bagaimana bagian yang kita akan jalani. Dan bagian juga dari apa yang akan kita nikmati dalam kehidupan di dunia ini. Dijalani, ya, dinikmati, ditempuh, ya begitu kehidupan itu seharusnya kita berjalan di dalam. Ya, maksud dari hadis ini kalau kita simak bersama-sama, Rasulullah merumuskan 3 pilar utama ketangguhan pribadi itu. Yang pertama, kemauan untuk berikhtiar. Ya, di situ dirumuskan dalam kata-kata ahris atau ihris ala ma yanfa'uk. Jangan pasif. Tangguh di sini berarti memiliki semangat untuk terus mencari solusi dan hal yang bermanfaat. Hidup bukan penuh dengan keputusasaan, tapi bersemangat. Ada semangat dalam hari-hari kehidupan kita. Jangan mudah melemas seperti kerupuk. Kerupuk itu kena angin, lama-kelamaan lemes, habis. Manusia tidak boleh seperti itu. Manusia yang baik, tangguh. Kemauannya untuk berikhtiar, bismillah. Semangat baja. Lebih-lebih menjelang hari kemerdekaan, mengingatkan kepada kita. Masa-masa yang dihadapi sehari-hari harus ada kemauan berikhtiar yang tangguh. Tidak boleh menjadi orang yang pasif. Tetap semangat kita membaja. Baja itu ya tetap kuat. Gigih, terus, maju, pantang, mundur. Ya. Ungkapan-ungkapan lagu-lagu ya yang kita punya itu. Maju tak gentar ya. Mampilah yang benar. Nah, semangat-semangat maju, semangat-semangat memperkukuh diri. Itu jalan terus. Yang kedua, sandaran spiritual, wasta'in billah. Ya, di sini berisi usaha manusia memang ada batasnya. Ketangguhan muncul ketika kita melibatkan Allah dalam setiap proses lewat doa dan tawakal. Jadi ada sandaran kita. Sandaran seorang mukmin tidak putus-putusnya dia berusaha berbaca istighfar. Ya, tetap memohonkan ampunan kepada Allah. Karena hidup ini ya dalam berjuang, dalam saling berinteraksi, ada kekurangannya, ada kekhilafannya. Ya, tapi ada di situ keutamaan-keutamaan yang disuka oleh Allah. Kalau seperti apa? Ya, kalau kita memulai sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu disuka oleh Allah dalam segala hal yang baik. Mulai dari bismillahirrahmanirrahim. Ada kesulitan yang dihadapi? Jangan lupa doa Nabi Musa kita baca. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa lahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. berapa kali kita baca? Ya, bacalah 3 kali. Kurang, ya silakan dibaca saja banyak-banyak. Sebelum memulai sesuatu yang baik, mau seminar ke kita, mau berbicara di depan forum ke kita, ya baca saja itu. Itu doa yang Allah, alhamdulillah, dalam kesulitan apapun Nabi Musa alaihissalam ditolong oleh Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, enggak apa-apa itu dibaca, mau siaran, mau ceramah, ya, mau khutbah, ya, mau pidato 17-an. Ya. Ini sempatkan saja. Wasta'in billah, kita ini mohon isti'anah. Ini sandaran spiritual kita. Jangan pasif. Insyaallah di belakang itu sudah siap keberhasil diraih dengan persiapan yang mantap, tampil yang tidak memalukan. Ojo ngisit-ngisini gitu ya. Ya, jangan mengecewakan. Yang ketiga, ketahanan mental. Wala ta'jaz. Jangan mudah menyerah. Juga begitu, jangan menyalahkan keadaan. Wah, pagi ini panas sangat ya. Mestinya kemarin kayak kemarin itu. Tidak usah. Tenang saja. Ketika cuaca sedang panas, ya gerah kita. Nah, jalan saja. Sesuaikan badan kita. Kalau perlu minum dulu yang cukup. Ya. Pagi hari gerak saja. Sudah. Keadaan itu tidak usah disalah-salahkan. Nikmati saja. Alhamdulillah. Pagi ini saya masih segar, siap badan saya. Weng berangkat sepeda motor, weng berangkat mobil kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada Trans Semarang siap jalan. Ah, bismillah. Lumayan. Jalan. Jadi, wala ta'jaz. Jangan punya mental seperti kerupuk tadi. Yang mudah menyerah. Yang mudah patah. Ya. Semangat Indonesia kan semangat. Ya, semangat pahlawan. Kita menjelang kemerdekaan ini, jangan lupa. Indonesia ini bukan negara yang diberi. Tapi negara yang kita perjuangkan kemerdekaannya. Indonesia ini juga sudah banyak budaya-budaya positif yang baik sejak zaman zaman sebelum kita merdeka di tahun 1945. Jadi, oleh karena itu, kemauan untuk berikhtiar, yang pertama tadi, kemudian sandaran spiritual, tidak mudah goyah, Tuhan kita Allah, la syarika lah, bismillah, jalan. Ketahanan mental kita tidak mudah, ya goyah, tidak mudah menyerah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam situasi apapun saja seperti itu. Ya. Tapi tidak kasar. Nah, gitu. Ya, tampillah menjadi muslim yang baik. Jangan tampil kasar, tampillah dengan yang baik, bersiasatlah. Ya, karena masing-masing kita hidup di alam merdeka yang di situ ada demokrasi. Kita mengenal kawan-kawan lain, agama lain. Ya, hidup bersama. Di Indonesia ini, alhamdulillah. Ya, kita muslim bersama agama yang lain. Kita muslim hidup dengan yang lain. Nah, dalam kondisi hidup yang lain, ya harus tahu etika kehidupan yang pas seperti apa. Dan Rasulullah menghendaki kita dalam kondisi apapun, jaga kemauan ikhtiar dan berdoa kita. Landasan spiritual kita harus nyata dan pas di situ. Jangan ada yang kepeng di situ. Jangan ada yang kurang di situ. Dipaskan. Lalu ketahanan mental kita. Hadirin dan hadirin yang terhormat, ulama dan cendekiawan besar kita seperti Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, ya, menuliskan, ya, hal-hal yang kalau diterjemahkan bisa jadi sebagai berikut. Ketahuilah, Allah tidak pernah menguji hambanya dengan kesulitan dan cobaan, yang niscaya hamba itu akan dijangkiti penyakit sombong dan keras hati, maka ujian itu sesungguhnya adalah obat penawar yang membersihkan jiwa dan menyiapkannya untuk menerima keagungan Allah. Jadi ujian-ujian Allah yang ditimpakan kepada kita sesungguhnya itu untuk kita. Ujian-ujian ya yang ditimpakan kepada kita, ujian kebaikan, ujian keburukan, ujian kebaikan tapi dengan yang mengejutkan. Itu ujian Allah. Tapi di balik itu harus kita ingat, Allah itu Ar-Rahman Maha Kasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Apapun yang kita minta, Allah siap terima. Bahkan kita disuruh berdoa. Jadi maksud ungkapan di sini, Ibnul Qayyim mengajak kita melakukan ya kerangka pikir. Ya. Orang yang tangguh tidak memandang ujian sebagai hukuman atau bentuk kebencian Allah. Tidak. Melainkan sebagai proses penyucian dan penempaan diri. Saya ulang, proses ya, penyucian dan penempaan diri. Jadi diri ini dicuci dengan baik. Jadi bersih. Jadi murni. Jadi mantap. Dan di situ ditempa oleh Allah. Seperti emas. Yang harus dibakar dulu untuk memisahkan kotorannya dengan emas aslinya. Jiwa manusia dibakar oleh ujian hidup. Agar memancarkan kemurnian iman dan kearifan sikap. Manusia itu dilihat imannya seperti apa. Tidak boleh iman seperti kerupuk. Tidak boleh mudah melempem. Iman itu ya mantap. Atkun bil qurbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ya, iman itu ya sudah setelah akad. Ya, diucapkan dengan lisan kita, diamalkan dengan ya praktik di dalam kehidupan kita. Nah, dari situ, apa yang diungkapkan di atas, para pendengar yang terhormat, ya kita tentunya ada gambaran ya, gambaran dari narasi yang sudah sampaikan tadi. Yang pertama, mengendalikan narasi diri saat menghadapi masalah. Ketika masalah datang, baik persoalan pekerjaan, usaha yang sepi, atau dinamika keluarga, ya kebanyakan orang ya refleks bertanya, mengapa harus saya yang mengalami hal seperti ini? Pertanyaan ini membuat jiwa kadang-kadang rapuh. Dan orang yang tangguh akan mengubah narasinya menjadi, Allah percaya saya mampu melewati ini. Apa hikmah yang ingin Allah ajarkan kepada saya melalui peristiwa ini? Perubahan cara bertanya ini langsung memberi energi bagi jiwa kita untuk bangkit. Ya. Ya, ini harus kita atur dengan baik. Yang kedua, membangun rutinitas recharge, ya. Ya, recharge spiritual secara berkala. Baterai ponsel yang kita pakai setiap hari bisa saja habis. Apalagi jiwa kita. Untuk menjaga ketangguhannya, kita butuh jeda untuk mengisi ulang, recharge ya, energi spiritual ini. Sempatkan waktu di sepertiga malam atau beberapa menit seusai sholat fardu untuk benar-benar hening. Ya, kita berzikir, menumpahkan segala keluh kesah hanya kepada Allah. Ya Ilahi, anta maksudi waridoka matlubi. Wahai Tuhanku, Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, Engkaulah yang aku arahkan, ya Allah. Anta maksudi, aku arah-arah yang menuju kepadamu, ya Allah. Waridoka matlubi, ridomu Gusti yang saya harapkan. Terhubung dengan yang maha kuat, yang maha hebat, yang akan menjadikan mudah goyah menjadi maha hebat, maha kuat, maha apa ya, maha memperkukuh, yang menjadikan goncangan menjadi penenang, yang menjadikan goncangan mudah patah menjadi ya, semangat itu. Yang ketiga, membiasakan diri berfokus pada apa yang bisa dikendalikan saja. Jadi ada apa-apa, mari dibiasakan, tidak harus semua hal kita jawab. Kita jawab yang diperlukan saja, yang relevan saja dengan apa yang kita bisa berfokus di dalamnya dan itu bisa kita kendalikan. Ya, memang di dalam realitas ada orang yang mampu mengendalikan cuaca. Ya. Ada nyarang, nah, sarang namanya ya. Sehingga hujan yang mestinya hujan jadi tidak hujan. Yaitu ada yang seperti itu kemampuannya dan itu memang ada ilmu-ilmunya kan. Ya, tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Nah, yang tidak bisa tidak usah dipaksa untuk bisa-bisa seperti itu. Memang ada bagian yang ahli di bidang yang seperti itu. Kalau kita tidak ahli, ya tidak usah kita masuk ke sub itu, kita urusi bagian kita saja. Ya. Banyak orang yang lelah dan rapuh karena sibuk memikirkan dan meratapi hal-hal di luar kendalinya. Komentar orang lain begini. Wah, orang itu kemarin baik, tiba-tiba sekarang begini. Orang itu baru saja saya sampaikan baik-baik, orang itu salah sangka. Nah, kalau yang kita kendalikan, yang bisa kita atasi lah, itu yang kita atasi. Kalau hal-hal yang di luar itu, wah ini gunung ini seperti ini, sebaiknya gunung ini tidak seperti ini. Nah, itu kan di luar kendali kita. Cuaca, nah, diatur sedemikian rupa, mampu dah tidak kendalikan. Ekonomi, global, masa lalu, dan seterusnya. Ketangguhan pribadi dibangun dengan memfokuskan pikiran, memfokuskan waktu, dan tenaga kita pada hal-hal yang bisa kita kendalikan hari ini. Ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja mantap, kerja ikhlas. Ya. Yang adalah kelakuan lisan kita, ibadah kita, respon kita terhadap situasi yang dihadapi ini. Hadirin dan hadirat yang terhormat, para pendengar Radio Republik Indonesia Program 4 yang saya hormati, ya, sebagai bagian akhir dari hikmah pagi di hari ini, bahwa ketangguhan pribadi bukanlah tentang tidak pernah jatuh, tidak pernah terpeleset, melainkan tentang keberanian untuk bangkit di setiap kali kita jatuh. Ya, jatuh itu kan tidak abadi. Jatuh itu pada saat itu memang bagian yang sedang menimpa kita. Tapi kita tidak boleh, ya, hanya di situ, ayo bangkit lagi. kemarin jatuh, kondisi sehat, bismillahirrahmanirrahim, bangkit lagi, bangun lagi, hadapi masa depan yang baik sejak hari ini, hari ini, hari ini, dan hari ini. Karena pada dasarnya pemilik hari ini adalah kita ini semua, kecuali hari esok. Ya, kecuali hari esok. Dengan ungkapan lain, hari-hari ini adalah milik kita, kecuali hari esok. Ya, tergantung ikhtiar kita. Maka hari ini harus kita isi, hari ini harus kita jalani, nikmati, dan hari ini jangan lupa kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang sudah kita alami, nikmati, dapatkan bersama. Jangan pernah mengukur kekuatan diri kita dari besarnya masalah yang kita hadapi, tetapi ukurlah dari seberapa besar kepercayaan kita kepada Allah yang maha besar. Ya, seperti itu. Mari kita jadikan setiap ujian hidup sebagai anak tangga untuk menaikkan kelas keimanan kita. Teruslah berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Janganlah lisan, jagalah lisan kita, hati kita, dan sadarkanlah. Ya, ya, seluruh perjalanan hidup ini yang lain tidak adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencapai ridhonya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Irfan atas apa yang sudah disampaikan. Demikian tadi pendengar Hikmah Pagi edisi hari Senin 3 Agustus 2026 pagi ini bersama dengan Ustadz Profesor Dr. K.H. Muhammad Irfan Subahar MAG terkait dengan bagaimana cara kita membangun ketangguhan pribadi. Semoga dengan apa yang disampaikan tadi kita bisa mengaplikasikannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pribadi seorang muslimin muslimah yang lebih tangguh.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6.

0: Sahabat Budaya, pemerintah Kota Semarang mendorong penguatan kesiapsiagaan dan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas melalui gerakan Jambore Satlinmas 2026 di Bumi Perkemahan Hardawaliga Gunung Pati pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mengasah keterampilan teknis, kedisiplinan, serta solidaritas anggota Satlinmas dalam menjaga ketentraman dan keamanan wilayah. Pesan tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, saat membuka kegiatan yang dihadiri anggota Satlinmas dari seluruh kecamatan di Kota Semarang. Iswar menegaskan keberadaan Satlinmas memiliki peran penting dalam menjaga keamanan lingkungan sekaligus memperkuat kepedulian masyarakat terhadap kondisi di sekitar. Beralih ke informasi lainnya, semangat olahraga usia dini menggema di Stadion Sarwo Edi Wibowo Purworejo pada Sabtu 1 Agustus 2026. PGRI Kabupaten Purworejo berkolaborasi dengan PASI Kabupaten Purworejo sukses menggelar kejuaraan Kid Athletics Perdana yang diikuti oleh 617 peserta. Ajang yang diikuti ratusan peserta dari 362 TK dan SD se-Kabupaten Purworejo tersebut menjadi pintu masuk pembinaan atletik berjenjang di Kabupaten Purworejo. Mereka bertanding di tiga nomor khas Kid Athletic yakni Sprint, Kanga Escape, dan Formula One. Total nomor yang dilombakan mencapai 707. Besarnya jumlah peserta menunjukkan tingginya minat sekolah dan orang tua untuk mengenalkan atletik sejak dini. Ketua PGRI Kabupaten Purworejo, Irianto Gunawan, menyebut langkah strategis ini adalah jangka panjang, bukan sekedar lomba sesaat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: bune wis padhang iki lho ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho Pak ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono bune.
1: Ora saben bengi kok Pak ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Iki ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki Mbok ne.
1: Oh, piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kowe geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho Pakne. Saiki masak oh ya, kok ya wis mateng. Aku kabarono.
0: Wah,

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada ya. Kabar baik sehat tentunya di pagi hari ini. Semangat ya, persiapan yang mau bekerja, yang mau berolahraga, yang mau sarapan loh, yamene kok. Ya wis ra apa-apa kalau semisal mau sarapan ya, tapi terlalu dini juga ya. Tapi apapun aktivitasnya panjenengan silahkan saja bisa ceritakan di pagi hari ini sahabat budaya, bisa dibagikan ya dalam acara Geliat Pagi Prompat RRI Semarang. Masih bersama Fahri juga yang akan menemani panjenengan semuanya hingga siang nanti ya, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Geliat Pagi sampai dengan jam 7 nanti, silakan saja bagi yang mau berbagi aktivitas ya, atau mau request lagu dangdut remix ya, dangdut remix kekinian yang Jawa, yang Indonesia, silakan saja. Kami tunggu atensinya sahabat budaya di line telepon ya 024-8316-661 atau di WhatsApp Prompat Semarang di 0811-2777-914.

0: Nes, Ines, bangun. Alarm kamu udah manggil-manggil terus tuh.
1: Rasanya aku tuh masih ngantuk berat.
0: Kamu itu udah tidur dari jam 8 loh. Kok masih aja ngantuk sih? Kayaknya ada yang salah deh sama kualitas tidur kamu.
1: Kok gitu? Ini maksudnya gimana sih?
0: Gini. Jadi, tidur yang berkualitas itu misalnya tidur tanpa gangguan. Jadwal tidurnya teratur dan lingkungan tidurnya nyaman.
1: Iya sih, selama ini aku sering banget mainin handphone sampai larut malam. Terus kadang-kadang kebangun tengah malam juga.
0: Nah, itu tuh bisa jadi faktor perusak kualitas tidur kamu. Coba deh lakukan cara-cara ini. Matikan handphone 1 jam sebelum tidur. Atur suhu AC kamu biar kamu nyaman. Dan selanjutnya, atur jadwal tidur biar konsisten. Nah, dengan cara ini, tidur kamu bakalan jadi lebih berkualitas.

0: Halo, saya Indra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Masih di acara Geliat Pagi, sahabat budaya Perompak Teroris Semarang pagi hari ini ya. Aku Cah Kerjo untuk panjenengan semuanya yang saat ini sedang persiapan berangkat kerja ya. Persiapan buat sarapan ya, persiapan untuk olahraga juga. Intinya aktivitas apapun, semangat selalu dan bahagia selalu ya. Ini di WhatsApp ada banyak sekali atensi yang sudah masuk, boleh kita bacakan satu persatu sahabat budaya ya. Yang tadi pagi subuh sudah mengirimkan atensinya, ini ada Pak Yarto ya, selamat pagi pendengar setia Pro 1, Pro 4, Pro 2 ya, dimanapun Anda berada, pokoknya semangat selalu gitu, semangat selalu, bahagia selalu, selamat menjalankan tugas di hari Senin ya, pokoknya sampai dengan hari ini selesai. Insya Allah monitor Pro 4 ini dari Cun Buka tadi, wah luar biasa. Jadi terima kasih untuk Mbak Yarto ya, panjenengan sehat selalu juga. Yang tadi sudah mengirimkan atensinya juga Bu Arti di Genuk ini ya, hadir. Selamat pagi Pro 4 Semarang, Geliat Pagi, salam sehat untuk Mas Fahri ya dan sahabat-sahabat tercinta Pro 4 Semarang. Ini dari Genuk hadir Mas, info cuaca pagi ini sangat sejuk, angin semberibit, enak sekali untuk olahraga pelan-pelan ya, sambil menghirup udara segar. Wah cocok ini dari Bu Arti yang di Genuk ya, pagi-pagi sejuk katanya, jalan-jalan sambil apa namanya menikmati udara segar begitu. Pokoknya selamat tugas untuk Mas Fahri, salam sehat selalu, bahagia, ceria, semangat ya, rezekinya berlimpah-limpah, amin. Nanti kalau boleh minta lagunya Seperti Mati Lampu. Waduh. Seperti Mati Lampu ya, nanti kami siapkan ya. Pak D. Sigit Setiono, terima kasih atensinya, sehat selalu ya. Ada Pak Suwarno juga, ini dengerin Beliat Pagi sambil jalan-jalan Mas. Wah cocok sih, pagi-pagi jalan-jalan, jalan sehat gitu, menikmati udara segar juga ya. Ada Mbah Bodong juga, terima kasih atensinya ya. Yang di Pancur Mayong Jepara, Pak Rofik, mari kita sambut pagi hari dengan penuh semangat. Amin. Jih, pokoknya semangat ya di hari Senin, semangat, Senin sibuk ya. Meskipun ya pagi-pagi kadang ada yang masih ngantuk begitu ya, masih ngantuk, masih lemes mungkin karena kurang tidur ya, dan masih aras-arasan juga barangkali karena di hari sebelumnya atau minggu kemarin banyak aktivitas gitu sih. Intinya monggo sahabat budaya mulai hari dengan apa namanya satu aktivitas yang positif yang bisa menyiapkan tubuh kita menjadi lebih siap untuk menghadapi ya pekerjaan di hari Senin ini ya. Barangkali bisa cuci muka dengan air yang hangat gitu sih, minum air hangat, peregangan tipis-tipis ya. Jalan santai boleh ya, lari pagi boleh, yang penting prima juga kondisinya. Sepedaan Mas boleh. Apapun aktivitasnya, sarapan ya monggo saja, kalau misal memang terbiasa untuk sarapan pukul 6 gitu ya, jam 6 sarapan ya monggo saja. Apapun aktivitasnya intinya syukuri, nikmati gitu, rasakan betul dengan konsep mindfulness. Wah apa meneh gue. Mindfulness itu kita merasakan benar-benar merasakan begitu ya, apa yang sedang kita lakukan di detik ini, saat ini, dan ya waktu ini begitu nje. Jadi monggo saja nikmati apapun itu, dan tentunya selingi atau dibarengi dengan doa ya. Kita kembali ke tembang, ini masih ada banyak atensi yang masuk juga di WhatsApp, nanti kita buka satu persatu ya. Untuk panjenengan semuanya di Geliat Pagi hari ini, DJ Wis Tatas ya.

0: Siapa yang sering begadang sambil minum kopi? Tahukah Anda, minum kopi bukan sekedar bikin melek, tapi juga bisa meningkatkan kreativitas loh. Sebuah studi dari University of Arkansas menunjukkan bahwa kafein bisa membantu berpikir lebih cepat dan fokus, terutama saat harus brainstorming ide-ide segar. Tidak heran, kaum muda-mudi selalu ditemani kopi setiap mengerjakan tugas. Tapi jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan nanti malah membuat deg-degan dan susah tidur. Jadi, kalau lagi mengerjakan tugas atau cari ide, secangkir kopi bisa jadi teman terbaik kamu. Aroma kopi memang selalu membangkitkan semangat. Tetap produktif dan jangan lupa istirahat ya.
1: Pro 4 RRI Semarang. Jos,

Sahabat budaya, ada satu informasi atau fakta menarik ya, berkaitan dengan ya kualitas hidup, tentunya dipengaruhi salah satunya atau mungkin salah duanya begitu ya. Di antaranya adalah yang pertama tidur dan yang kedua adalah makan. Nah, selama ini kan kadang kita mengenal begitu ya, ada satu kampanye bahwasanya ya tidur minimal harus 8 jam begitu ya. Ada yang menyuarakan seperti itu dan ada juga yang menyuarakan terkait dengan makan. Ini dalam satu hari wajib 3 kali. Makan 3 kali sehari, tidur minimal 8 jam. Fakta tersebut benar atau tidak begitu ya, atau pernyataan tersebut itu benar-benar dibutuhkan kita sebagai manusia atau tidak begitu ya. Tidur harus 8 jam ya, makan harus 3 kali sehari. Dan ini ada satu informasi menarik yang menyebutkan bahwasanya kedua hal tadi ini adalah mitos umum yang sering dianggap sebagai aturan baku kesehatan ya. Faktanya kebutuhan tubuh setiap hari atau orang ya, ini jauh lebih fleksibel dan masing-masing orang berbeda gitu ya, berbeda antara satu dengan lainnya. Ada yang semisal tidur katakanlah 5 jam begitu ya, sudah seger, sudah jos, karena memang tidur itu dipengaruhi atau ditentukan begitu ya hasilnya oleh kualitas sahabat budaya. Makan juga demikian, ada yang makannya 2 kali sehari gitu ya, ada yang makan 1 kali sehari begitu nji, 3 kali sehari juga ada ya, tapi masing-masing ini berbeda dan itu tidak menjadi suatu kewajiban begitu atau mengunci kita untuk melakukan itu ya, makan 3 kali sehari, tidur minimal 8 jam. Karena ini ada satu ulasan juga sahabat budaya, aturan minimal 8 jam tidur ini ternyata adalah angka rata-rata populasi ya, bukan batas mutlak dari satu individual. Jadi memang bervariasi sahabat budaya, terutama ini kita lansir dari National Sleep Foundation ya, jadi lembaga tentang tidur begitu sih, yang menyebutkan bahwasanya kebutuhan tidur dewasa di rentang usia 18 sampai dengan 64 tahun ini rata-rata berada di rentang 7 sampai dengan 9 jam per malam ya. Ada orang yang merasa bugar hanya dengan 7 jam ya, bahkan 6 jam juga ada, short sleepers begitu ya, atau si tukang tidur pendek, tukang tidur singkat maksud kami. Sementara ada yang butuh juga sampai 8 ya, bahkan 9 jam begitu ya, lebih lama. Tapi ya masing-masing begitu sih, karena patokan itu semua tergantung pada kualitas, kembali lagi kualitas ya. Kita tidur singkat bisa asal kualitasnya bagus gitu ya, 5 jam katakanlah sudah gregah gitu ya, 6 jam sudah cukup dalam satu hari, sudah semangat bahkan untuk menjalani aktivitas dari pagi sampai malam lagi begitu ada. Tapi ada juga yang butuh 9 jam ya, 8 jam untuk nantinya bisa siap menjalani aktivitas sehari-hari. Begitu juga dengan makan sahabat budaya. Ini pola makan 3 kali sehari ya, sarapan, makan siang, makan malam. Sebenarnya ini menurut informasinya lebih dipengaruhi oleh budaya dan ritme jam kerja di masa industrial ya, atau revolusi industri pada waktu itu yang menuntut manusia memang harus bekerja secara lebih ekstra, sehingga faktanya atau di lapangan diperlukan yang namanya makan ya 3 kali sehari. Untuk apa? Untuk menunjang tenaga mereka supaya bisa prima ya, bekerja satu hari penuh, enggak bekerja dalam waktu yang lama begitu ya, dalam satu hari itu. Jadi ini kembali lagi sahabat budaya, faktanya untuk saat ini bagi panjenengan juga yang barangkali sudah menerapkan begitu ya, makan 2 kali sehari bagus gitu ya, atau bahkan ada yang 1 kali sehari sisanya ngemil, itu juga ada ya. Ada yang tetap pakai 3 kali sehari ya, monggo boleh begitu ya, tergantung kepada kebutuhan tubuh masing-masing ya. Karena yang paling penting ya tadi, lebih ke asupan nutrisinya yang cukup ya. Makan 3 kali ya silakan, tapi ya yang bergizi gitu ya, jangan yang sembarangan, maksud gorengan, royo, rapi gitu sih. Begitu juga 2 kali sehari atau 1 kali sehari bahkan ya, monggo untuk bisa dicukupi asupan nutrisinya supaya benar-benar begitu ya, makan yang kita konsumsi ini bisa membuat tubuh kita semakin sehat ya. Atensi masuk di WhatsApp Roma Semarang, ini ada Pak Kaswo, terima kasih ya. Mas Palur yang di Jagalan, selamat pagi. Alhamdulillah sehat selalu Mas.
Kok alhamdulillah sehat selalu, kok Mas maksudnya ini ya, untuk penyiar RRI Semarang yang baik hatinya selalu. Amin, terima kasih ya. Tambangan Mijen ini juga hadir, Pak Ariyadi. Selamat pagi, semangat pagi Mas penyiar. Semoga sehat ya. Habis olahraga lanjut tugas di rumah. Ini ya langsung monitor geliat pagi. Matur nuwun. Ini dari Pak Ariyadi, Tambangan Mijen ya. Salamnya untuk semua pendengar Perompat Semarang saja. Oke, kita kembali ke Tebang Sahabat Budaya. Ada Kangen Ketahan Sinyal ya, versi remix tentunya. Nanti kita lanjut dengan Kicau Mania. Monggo.

Cicau Mania untuk panjenengan semuanya. Jadi pagi hari ini biar tambah semangat ya, biar tambah happy juga yang suka burung begitu ya, yang suka koleksi murai ya, atau mungkin burung apalagi anis kembang ya tuh, kayak penyiar perompat apalagi ya, perkutut guys, monggo saja apapun burungnya dirawat baik-baik, siapa tahu bisa menang ya kalau ada perlombaan. Ada Bu Kartika yang di Demak ini juga mengirimkan atensinya, terima kasih. Selamat pagi untuk mas penyiarnya, begitu juga jenengan ya, sehat selalu, amin. Ada Bunda Purnani juga yang di Kismantoro Wonogiri ini hadir ya, selamat pagi Mas Fahri, selamat tugas ya, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Samawa ya Mas Fahri. Kok bisa samawa, anjih, amin, saya aminkan ya. Waktu pas dengerin acara keroncong, dengar dari Mas Tono ngobrol sama Bu Dewi, ternyata Mas Fahri sudah resmi menikah. Waduh, ini info saya ngerti meneh, anjih. Doa terbaik saja ya Bunda Purnani ya, untuk panjenengan juga sehat selalu. Ada Pak Sugeng yang di Kinijaya, terima kasih monitor selalu Mas Nji. Ini ada Mas Teo juga yang di Magelang ya. Nembe midhangetaken perompat Semarang lewat aplikasi RRI Digital Mas Fahri. Wah, alhamdulillah ini ya. Terima kasih untuk Mas Teo yang di Magelang, sehat selalu. Semoga betah ya di terestrial yang radio konvensional ya, maupun yang digital begitu Nji. RRI Digital ini luar biasa sahabat budaya Nji. Monggo saja bagi panjenengan yang belum seperti Mas Teo gitu ya, mengunduh monitor via HP atau RRI Digital, silahkan saja bisa di download aplikasinya ya, di Play Store maupun App Store panjenengan semuanya. Ada Pak Zainal juga yang di Brangsong Kendal ini. Assalamualaikum Mas Fahri, selamat pagi ya. Salam buat semua pendengar RRI Semarang dimanapun berada. Pokoknya semangat kemerdekaan. Tidak hanya memasang bendera di depan rumah, tapi kita juga semua warga Indonesia mendoakan tempat terbaik untuk para pahlawan pejuang bangsa yang telah gugur dan keluarganya. Amin, amin, amin, amin. Lagunya Racun Asmara, waduh. Tak siapkan dulu racunnya ya untuk Pak Zainal ya. Ada apa enggak? Ini kalau belum ada ya nanti yang lain begitu ya. Yang penting asik, yang penting happy. Terima kasih Pak Zainal. Sehat selalu untuk panjenengan yang di Brangsong Kendal ya. Yang di Sekaran Gunung Pati ada Bu Isrofia. Selamat pagi. Dari Gunung Pati hadir ya di Geliat Pagi. Mau mengirim salam buat Bu Sarinem, Butik Toyo. Ada juga Bu siapa ini, Bu Sri Wahyuni ya, Pak Ngatman, Pak Markus, Pak Kabut juga, Pak Zainal Abidin dan istri. Pokoknya terima kasih untuk yang siaran Ji. Sehat selalu juga ya Bu Isrofia ya. Ada Bu Eni yang di Tanah Mas, cuaca di Tanah Mas udara dingin, ini mataharinya masih malu-malu ya. Tetap semangat olahraga tipis-tipis ditemenin kopi sehat. Wah, anjir. Dari mana ini? Dari Juara Cafe. Oh, anjir. Ada kue pukis juga ini, Mas. Salam untuk pendengar perompat dimanapun berada ya. Wah, luar biasa. Sudah dahar pukis gitu. Ngopi juga. Ini sehat selalu ya untuk Bu Eni yang di Tanah Mas ini ya. Peringapus juga hadir, ini Pak Muhlisin. Salam sehat selalu Mas Fahri untuk panjenengan dan sahabat Buddha semuanya. Njih, sehat selalu juga untuk Pak Muhlisin ya yang di Peringapus Semarang. Kita ke satu tembang terakhir sahabat Buddha ya, karena waktunya juga sudah terbatas ya. Ini ada Kura-kura dalam Perahu. Boleh kita dengarkan sebagai satu tembang penutup. Dan setelah ini seperti biasa, Ragam Semarang akan kembali hadir untuk menemani panjenengan semuanya di Pro 4 RRI Semarang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 7.

0: Sahabat budaya, pengurus Yayasan Alkodar Sendang Mulyo harus mempunyai visi besar dalam membesarkan Alkodar di masa mendatang. Visi besar itu antara lain mewujudkan pendirian sekolah dasar atau SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Hal itu disampaikan Ketua Pembina Yayasan Alkodar Sendang Mulyo Semarang, Dr. K.H. Taufikur Rahman SAG MSI dalam pengukuhan bidang-bidang pengurus Yayasan Alkodar Sendang Mulyo Semarang di Masjid Alkodar pada 2 Agustus 2026. Seperti diketahui, saat ini Yayasan Alkodar telah memiliki TPQ dan TK Islam yang menampung ratusan santri. Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain adalah pengawas Yayasan Alkodar, Dr. Haji Teguh Hadi Priyatno, SHMHUM, Dr. Zainal Arifin MHUM, dan lain sebagainya. Disampaikan bahwasannya Ketua Pengurus Yayasan Alkodar, Dr. Andes K.H. Ali Mustafa mengatakan pihaknya akan mengemban amanah dari para sesepuh, pembina yayasan, dan tokoh masyarakat untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Beralih ke informasi lainnya, pertambahan jumlah penduduk yang meningkat membuat kebutuhan lahan pemakaman umum menipis. Hal ini membuat pemerintah Kota Semarang berusaha terus membuka lahan pemakaman umum baru. Dari 15 tempat pemakaman umum atau TPU milik Pemkot Semarang, 4 diantaranya sudah penuh. Untuk itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kota Semarang memprioritaskan pengadaan lahan pemakaman umum. Salah satunya melalui penyerahan PSU atau Prasarana Sarana Utilitas oleh pengembang perumahan. Berdasarkan Perda Kota Semarang nomor 6 tahun 2015, setiap developer perumahan wajib mengalokasikan minimal 40% dari total lahan proyeksinya untuk PSU. Khusus untuk lahan pemakaman umum, pengembang wajib menyediakan lahan sebesar 2% dari total luas rencana perumahan, baik yang berlokasi di dalam maupun di luar area proyek. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara.